0: sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kertanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan.

0: Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
1: Bagian dari menindaklanjuti
0: bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
3: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Network ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Aldi dan juga Ekraf.
0: Meski demikian, lebih lanjut Stafsus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
6: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
5: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
6: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan kebakaran hutan dan

0: Lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan.
1: Kita memang
0: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Penegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something from our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pagi hari ini kita beralih ke beberapa informasi yang mungkin saja harus jadi kewaspadaan tersendiri untuk Anda, pendengar, ya. Kenapa? Karena kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan jantung lemah, pendengar. Nah, pendengar, jantung lemah ini merupakan kondisi ketika kinerja otot-otot jantung melemah dan tidak dapat memompa darah dengan efektif ke seluruh tubuh. Dan kondisi ini memang kerap disebut sebagai gagal jantung kongresif, ya. Dan penyakit ini ditandai dengan jantung membengkak atau membesar, di mana kondisi jantung lemah ini tidak selalu dapat pulih seperti semula, pendengar, terlebih jika sudah memasuki tahap lanjut. Dan pada tahap awal, gejala serta dampak dari pelemahan jantung ini masih belum dirasakan atau masih terbilang minimal. Namun, jika tidak diobati, penyakit jantung lemah ini bisa berkembang, pendengar, hingga tahap yang mengkhawatirkan, karena nantinya akan dapat menyulitkan penderitanya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, pendengar, Dr. Marianti mengatakan beberapa faktor resiko dan penyebab jantung lemah yang penting untuk dikenali dan dicegah. Ini ada beberapa yang perlu untuk Anda ketahui, yaitu boleh jadi ada beberapa kondisi atau faktor resikonya seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi atau mungkin juga obesitas, pendengar, ya. Boleh jadi juga diabetes, kemudian juga penyalahgunaan obat-obat, jarang olahraga, bahkan kebiasaan sering merokok, pendengar, ya. Bahkan diantaranya juga bagi Anda yang suka mengkonsumsi makanan yang mengandung garam, lemak, dan gula, ini memiliki faktor resiko tersebut, pendengar, terkena gagal jantung. Atau mungkin Anda juga sudah mengalami gejala gagal jantung lainnya seperti sesak nafas, atau bahkan sampai Anda tidak bisa beraktivitas seperti biasa, bengkak-bengkak di tubuh atau sering kelelahan. Nah, pendengar, tentunya dengan kondisi demikian tidak lantas Anda biarkan begitu saja. Anda harus segera untuk menanganinya dengan menyegerakan memeriksakan diri ke layanan kesehatan seperti itu. Nah, selain itu juga masih ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, pendengar, ya, yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh, yaitu konsumsi makanan sehat ini dapat mencegah jantung bekerja lebih keras. Utamakan konsumsi makanan sehat bersumber dari sayuran, buah, dan juga biji-bijian, ya, dan lemak sehat serta daging tanpa lemak. Nah, pendengar, masih ada beberapa yang perlu untuk diperhatikan. Kita akan lanjut kembali informasinya sesaat lagi.

0: Perasaan-perasaan negatif meliputi cemas, marah, dan sedih ini beresiko meningkatkan tekanan darah dan pada akhirnya berpotensi mengalami gagal jantung atau jantung lemah. Untuk mengantisipasi kondisi semacam ini, coba untuk kelola stres dengan baik pendengar, misalnya dengan melakukan kegiatan santai yang menyenangkan atau melakukan hobi Anda. Dan mencukupi waktu istirahat ini juga jadi opsi pendengar ya. Jadi istirahat yang cukup ini akan membuat tubuh dan jantung Anda juga beristirahat. Waktu tidur yang optimal bagi orang dewasa 7 hingga 9 jam setiap hari ya. Dan jika Anda mengalami sulit tidur, coba untuk berkonsultasi pendengar demi mendapatkan penanganan yang sesuai tentu saja. Gagal jantung atau jantung lemah memang termasuk penyakit yang serius, tapi beberapa cara ini bisa mengurangi resiko Anda terkena jantung lemah atau mencegah kondisi lemah jantung menjadi makin berat seperti itu ya. Baik, pendengar, demikian untuk informasi pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan melanjutkan informasi seputar cuaca dalam info perakiran cuaca yang sesaat lagi akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi dalam info perakiran cuaca pagi hari ini.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, untuk info perakiran cuaca sesaat lagi akan disampaikan oleh Bapak Yustoto selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Selamat pagi Pak Yustoto. Baik, mohon maaf Bapak, ini suaranya terputus-putus ini Pak, kami terima.
2: Iya.
0: Iya, baik. Iya, iya, ini karena ya suaranya tidak terdengar Bapak, terputus-putus seperti itu. Mungkin bisa ya. Inge, mungkin bisa didekatkan, nah ya. Seperti itu. Baik, silakan dicoba Pak, dicoba dulu.
2: Ya.
0: Iya, dicoba dulu. Baik, nah sudah terdengar dengan baik. Ya. Sudah aman. Baik, silakan Bapak untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Tapal Kuda, kami persilakan. Bapak mohon maaf tidak terdengar kembali Pak Inge. Iya, terputus-putus sepertinya ya. Untuk Inge tidak terdengar sama sekali oleh kami.
2: Sudah maksimal ini Pak.
0: Nah sampun sudah. Sampun Inge. Silakan Bapak, silakan.
2: Terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca beberapa kabupaten di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Saya mulai dari Kabupaten Jember, yang mana hari ini kondisi cuaca pagi hingga siang hari kondisi cuaca diprediksi dominan cerah. Kemudian untuk malam hari wilayah Kabupaten Jember umumnya berawan dan sebagian ada potensi terjadinya udara kabur khususnya di wilayah dataran tinggi. Kemudian untuk kondisi suhu udara di wilayah Jember diprediksi berada pada kisaran 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum 20 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Lumajang hari ini juga hampir sama dengan wilayah Kabupaten Jember, yaitu pagi hingga sore hari kondisi cuaca diprediksi dominan cerah. Untuk malam hari kondisi cuaca diprediksi juga hampir sama dengan wilayah Jember, yaitu dominan berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Lumajang diprediksi berada pada kisaran 14 hingga 28 derajat Celcius. Untuk angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum berkisar sekitar 16 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, hari ini kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari kondisi cuaca diprediksi dominan cerah. Kemudian untuk malam hari kondisi cuacanya cerah berawan. Untuk suhu udara berada pada kisaran 16 koreksi 13 derajat hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk anginnya dominan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan maksimum sekitar 22 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Situbondo, hari ini fokus cuaca pagi hingga sore hari diprediksi dominan cerah, kemudian untuk malam harinya dominan berawan. Untuk suhu udara berada pada kisaran 15 derajat hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk anginnya dominan bertiup dari arah tenggara dan selatan dengan kecepatan maksimum sekitar 17 km per jam hingga 24 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi ini, hari ini juga demikian, pagi hingga sore hari menjelang malam kondisi cuaca diprediksi dominan cerah, untuk malam harinya berawan, kemudian untuk suhu udara berada pada kisaran 17 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Untuk angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum 15 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairan selatan Jember hingga Banyuwangi, hari ini kondisi cuaca diprediksi dominan berawan, namun perlu diwaspadai yaitu kondisi ketinggian gelombang lautnya, Mbak ya. Di sini masuk kategori tinggi yaitu berada pada kisaran 2,5 hingga 4 meter. Selanjutnya untuk perakiran cuaca penyeberangan Ketapang Gilimanuk, hari ini kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan, kemudian untuk ketinggian gelombang laut kisaran 0,1 hingga 1 meter atau masih masuk kategori rendah. Kemudian untuk kecepatan angin maksimumnya 15 knot dari arah tenggara hingga barat daya. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Yustoto sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Selamat menjalani rutinitas kembali Pak Yustoto. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Abri. Selamat pagi juga.
0: Iya, baik, terima kasih. Demikian pendengar untuk informasi seputar cuaca pada hari ini dalam info perakiran cuaca yang telah disampaikan oleh Bapak Yustoto selaku perakiraman cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini di beberapa kota di Tapal Kuda terpantau cerah hingga cerah berawan, pendengar. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan ini terpantau aman karena ada di kisaran 0,1 hingga 1 meter. Ini aman untuk melakukan perjalanan laut seperti itu karena masuk kategori rendah. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di 2,5 hingga 4 meter. Demikian pendengar untuk informasi cuaca yang telah tersampaikan pada pagi hari ini. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya tuh alat penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

Dengar untuk informasi yang sudah kami hadirkan. Sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk siaran gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang saat ini hadir di gereja maupun yang mengikuti kebaktian secara live streaming, selamat pagi. Shalom. Bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghirup udara segar, dan kita boleh menikmati hari ini di dalam kasih, berkat, dan hikmat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memulai kebaktian ini bersama Tuhan. Kita mengambil waktu hening secara pribadi dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Ibadah hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus di bulan pembangunan GKJW, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah yang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir membersamai dan memberkati setiap umatnya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesuai dengan kalender gerejawi, kita berada di bulan pembangunan GKJW. Dan tema ibadah kita adalah tema liturgis membangun iman dan pengharapan di tengah krisis. Serta tema khotbah kita, Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah krisis. Di dalam tema ini jelas mengandung makna bahwa Allah kita yang hebat dan luar biasa tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah membiarkan umatnya dicobai melebihi kekuatannya. Jadi ketika kita mengalami berbagai situasi, hanya Tuhanlah yang berkuasa, berdaulat, memberikan pertolongan kepada kita. Dialah Sang Pemilik kehidupan. Ia yang memanggil kita untuk diselamatkan, dan bukan dengan iman yang kita miliki saja untuk hidup kita, tetapi kita pun juga bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita tanggapi tema ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440. Kita pujikan bait 1 dan 3.

Kita dan dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita mengakuinya di dalam pujian Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan.

Mari kita bersama menghadap hadirat Tuhan. Tuhan, itulah pengakuan kami. Karena kasih kemurahan dan kebaikan-Mu, Engkau berkenan mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami rindu Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk mengingat akan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Dan di dalam rahmat kasih kemurahan-Mu, Engkau berkenan memperbaharui hidup kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami. Dan saatnya di dalam perjalanan hidup kami bersama Tuhan, kami menjalani kehidupan seturut dengan firman dan kehendak serta rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur dan menikmati kasih kemurahan Tuhan melalui pengampunan yang kami terima pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang mau dengan sadar dan rendah hati mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni kita, menyucikan kita, dan bahkan pada saat ini Tuhan pun memberikan berita anugerah bagi setiap kita. Untuk itu jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Inilah berita anugerah bagi kita sekaligus perintah untuk menjalani kehidupan yang senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Mari kita bersama menyambut berita anugerah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita pujikan bait 3 dan 4. Kita harus membawa berita.

0: Sebelum duduk, mari kita menyapa kanan kiri kita dengan mengatakan, di dalam Kristus ada damai dan sukacita. Di dalam Kristus ada damai dan sukacita. Dipersilakan duduk kembali. Dan mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sapaan firman Tuhan.
1: Bacaan yang kedua, Roma 10 ayat 5 sampai 15, dan bacaan yang ketiga, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah pimpin kami pribadi lepas pribadi dari rumah kami masing-masing hingga di tempat ini dalam keadaan selamat. Dan jika saat ini Tuhan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami juga mohon Tuhan pimpin kami, Tuhan bukakan hati kami agar kami boleh mengerti dan memahami dari setiap firman-Mu itu. Terlebih Tuhan mampukan kami agar dapat menjalankan firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih kami juga berdoa untuk Ibu GI Poncor Naningsih yang akan menjabarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, sehingga setiap apa yang dia sampaikan Tuhan, semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan dan pencerahan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan misbah-misbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan misbah-misbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalan-Mu, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan.
0: Syukur kepada Allah.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 85 ayat 8-13 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Bacaan yang kedua diambil dari Roma pasal 10 ayat 5-15. Demikian firman Tuhan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan.
1: Inilah permulaan Injil Kristus.

Bacaan ketiga terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Jemaat diundang untuk berdiri. Bacaan ketiga terambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yang demikian, LAI memberi judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia membaca, merenungkan, menyimpan di dalam hati, dan terlebih lagi berbahagia ketika melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin.

silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Sukacita bersama Tuhan. Amin. Ini yang menjawab Pak Marianta. Yang lainnya makmum. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, di antara kita tentunya pernah naik perahu nih. Apalagi ketika kita masa muda pernah naik perahu getek. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara pernah naik perahu getek. Mungkin Gen Z tidak tahu apa itu perahu getek. Perahu yang dibuat dari kayu dan di atasnya diberi anyaman bambu. Terus membawanya itu ditarik dengan tampar oleh yang mengemudi menahkoda perahu getek tersebut. Nah, ketika naik perahu getek itu kalau kondisi tamparnya baik, masih kuat, maka penumpangnya hatinya juga merasa tenang. Tetapi ketika melihat tamparnya sudah mulai tua, ada bagian-bagian yang putus-putus, maka yang naik perahu getek mungkin juga merasa ketar-ketir ya, apa khawatir. Nah, itu yang terjadi di dalam perjalanan yang bisa kita jalani. Itu di Surabaya, di daerah Rolak itu ada perahu getek. Sekarang saya tidak tahu apa masih ada atau tidak. Kemudian di Sungai Berantas itu juga ada perahu getek. Kalau kita mau menyeberang dari namanya Berang Kidul, seberang selatan, mau ke utara itu naiknya dihubungkan dengan perahu getek. Nah, ibaratnya kehidupan, kehidupan itu juga ibaratnya seperti perahu. Kalau yang menakodai perahu ini orangnya dapat dipercayai, maka yang naik pun juga akan merasa tenang, merasa nyaman, tidak khawatir. Dan sejatinya di dalam setiap perjalanan kehidupan ini, kita menjalani perahu kehidupan kita, apakah kita benar-benar menjalankannya dengan menempatkan Tuhan Yesus sebagai nahkoda di dalam perahu kehidupan kita. Dari bacaan kita, kita melihat bahwa siapapun bisa menghadapi berbagai tantangan, pencobaan, kesulitan kehidupan. Bahkan seorang nabi, Elia pun ketika dia mengalami kemenangan atas para Baal, para nabi-nabi Baal, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi Nabi Elia juga mengalami ketakutan oleh seorang wanita yang mengancam. Adakah yang tahu siapa Bapak Ibu perempuan yang berani mengancam Nabi Elia sehingga dia lari tunggang langgang bersembunyi di dalam goa? Ratu Isabel. Terima kasih. Siapa ini? Oh, Uti Yosua Yosea. Nggih, Ratu Isabel ini seorang ratu. Ya, kalau membaca jangan keliru ya, Isabel. Ya, ratu ini memiliki karakter yang luar biasa. Dia ingin menang sendiri, dia ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Bahkan siapapun yang melawan dia akan disingkirkan. Nah, hal ini yang membawa Nabi Elia mengalami ketakutan sehingga dia melarikan diri di dalam goa. Dan pada saatnya ketika Tuhan hadir di dalam kehidupannya, Elia tidak menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Tidak hadir secara spektakuler, tetapi hadir di dalam angin sepoi-sepoi. Dan bersyukur Nabi Elia memiliki ketajaman dan kepekaan terhadap suara Tuhan, sehingga Nabi Elia segera menjawab apa yang ditanyakan Tuhan kepadanya, sebagaimana yang tertulis di dalam bacaan yang pertama, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 8. Dan disitulah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, terkadang tidak hadir di dalam sesuatu yang luar biasa. Terkadang Allah hadir di dalam keheningan
untuk menolong umatnya. Dan disinilah pentingnya kita berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan dari bacaan kedua kita dalam kitab Roma, kita juga diingatkan bahwa di dalam pertumbuhan iman itu juga mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Badai kehidupan pun juga kita alami. Paulus menyampaikan bahwa iman lahir dari firman yang diberitakan. Iman lahir dari firman yang diberitakan. Ada ayat yang menyatakan di sana, mulai dari ayat 13 sampai dengan 15, khususnya di ayat 13. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita mengalami berbagai tantangan, perjuangan, itu satu proses di mana Tuhan ingin membentuk kita, di mana Tuhan ingin kita mencari Tuhan dan kekuatan serta hikmat-Nya untuk menghadapi perjalanan hidup kita, dan kita dimampukan untuk dapat melaluinya. Tetapi ketika kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan firman-Nya, bagaimana kita dapat mendapatkan petunjuk kehidupan yang bersumber dari firman itu? Dan sebagaimana tema khotbah kita, di sana Tuhan menyatakan bahwa di dalam tema khotbah, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya di tengah krisis. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya di tengah krisis kalau kita tidak tahu akan berita sukacita di dalam firman itu? Dan firman itu sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dan dari firman itu kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk di dalam menjalani kehidupan kita. Pastinya mengikut Tuhan itu sebagaimana yang Tuhan perintahkan dan firmankan dalam Lukas 9 ayat 23. Kita mengikut Tuhan itu memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan setiap hari. Nah, kalau kita masih mengutamakan ego kita, ketika kita mengalami tantangan ataupun perjuangan hidup kita, kita sudah merasa menyerah, tidak mampu, bagaimana kita akan mampu memikul salib Kristus? Dan pada saat ini kita sadar bahwa Tuhan itu senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Tentunya bagi orang-orang yang mengasihi Dia, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama kita di dalam setiap proses kehidupan kita. Tentunya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, mari kita sebagaimana firman yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 tadi, kita tetap menempatkan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam perahu kehidupan kita. Jadi ketika tantangan,
ombak badai kehidupan kita itu menerpa hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita bersama keluarga kita, maka bersama Tuhan kita mampu menghadapi badai itu. Bukan berarti badai itu akan reda, bukan berarti badai itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi Tuhan yang memegang kendali hidup kita, Tuhan yang memegang perahu kehidupan kita, yang akan menerjang badai itu bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan berjanji kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada saat kita mengalami pencobaan itu, Tuhan hadir memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang menjadi renungan kita, kita harus selalu menanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu selalu hadir sebagaimana yang dialami oleh Nabi Elia. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan orang pilihannya. Dan di dalam keputusasaan, Tuhan tetap menggenggam tangan kita, memberikan tenaga, energi positif yang mengalir di dalam tubuh dan jiwa kita. Dan seperti yang terjadi dengan orang percaya, seperti Paulus ungkapkan tadi, bahwa iman lahir dari pemberitaan. Bagaimana kita mendapatkan pemberitaan itu? Melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, melalui saat teduh kita, melalui kita mencari Tuhan dan wajahnya di dalam menggumuli sabdanya, baik di dalam saat teduh secara pribadi, juga melalui persekutuan yang kita bangun di dalam kebaktian-kebaktian yang ada di gereja kita maupun di kelompok-kelompok kita. Dan berikutnya, di dalam iman ini kita bertumbuh bersama firman yang kita baca dan renungkan melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang terus hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan di tengah badai yang mereka alami, mereka kembali mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 33. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari ketiga bacaan tadi ada satu pesan besar yang bermanfaat bagi hidup kita, bahwa Allah hadir berbicara menopang umatnya di tengah kritis, di tengah badai kehidupannya, di tengah kegalauannya, di tengah keputusasaannya. Di sini Tuhan hadir bahwa menghendaki setiap kita bertumbuh di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Iman pengharapan tidak dibangun secara instan. Iman dan pengharapan tidak mudah di dalam proses membangunnya, dengan penuh perjuangan, dengan air mata, dengan kepedihan di dalam hati kita, dengan kesakitan. Tetapi di dalam semuanya itu, Allah ingin membentuk iman kita, Allah ingin membentuk karakter kita, agar kita bukan menjadi orang yang gampang, agar kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kuat, setia, taat, teguh, beriman kepada Tuhan sampai di akhir kehidupan kita. Dan aplikasi di dalam kehidupan kita, bagaimana ketika kita mengalami kekecewaan seperti Elia, ketika mengalami ketakutan seperti Elia, ketika kita mengalami keputusasaan, ketika kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran seperti para murid Tuhan Yesus, bagaimana kita mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita mencari sumber pertolongan di luar Tuhan, ataukah kita hanya menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan bagi kehidupan kita? Dan inilah yang harus kita lakukan dari komitmen kita dalam menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus tetap setia mendengar, membaca,
merenungkan firman Tuhan, meresapinya, serta melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Dan kita tetap berdoa di dalam keheningan untuk memberikan diri kita dipimpin oleh Tuhan di dalam kuasa kehendak-Nya. Dan pastilah di dalam doa kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita dan bersyafaat bagi kita. Dan di dalam kehidupan bersama sebagai gereja Tuhan, kita bersama hidup saling menopang, saling melengkapi, saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lain, agar kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita dimampukan untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Kiranya kita pulang dengan iman yang diteguhkan dan pengharapan yang dipulihkan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia sedang membangun iman dan pengharapan kita di tengah krisis kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Mari kita tetap memandang penderitaan Tuhan Yesus dan salib Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami terima pada pagi hari ini, bahwa kami menikmati kasih Tuhan. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami di dalam berproses untuk bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk dibentuk, untuk menjadi pribadi yang mewujudkan, mencerminkan citra Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu, karena kami sadar kami terbatas, kami lemah, kami seringkali jatuh di dalam pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menuntun, memimpin, dan mengingatkan kami akan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Di dalam kasih kemurahan dan rahmat-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menanggapi firman ini dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 285. Kita pujikan bait yang pertama, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bapak Ibu dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri.

0: Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk.
1: Saatnya kita akan bersama-sama bersahati untuk menaikkan doa syafaat. Dan nanti pada akhir doa syafaat kita tutup dengan pujian doa Bapa kami. Mari kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa surgawi, sang sumber segala berkat, hikmat, rahmat bagi setiap kami. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di dalam segala keterbatasan dan kerapuhan kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami bersama keluarga kami. Kami mengucap syukur atas pekerjaan di mana kami boleh mengembangkan potensi kami dan mendapatkan berkat untuk kecukupan kebutuhan kami bersama keluarga kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang kami miliki sebagai anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk pasangan hidup kami. Kami berterima kasih untuk anak cucu kami. Kami berterima kasih untuk saudara-saudari kami. Dan di dalam kehidupan kami bersama, Engkau senantiasa hadir membersamai kami, menyertai kami dalam segala aspek hidup kami dengan segala dinamikanya, baik di dalam rasa sukacita kami, di dalam segala persoalan dan pergumulan hidup kami. Engkau hadir memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan jalan keluar atas segala pergumulan kami. Kami juga terus memohon hikmat penyertaan-Mu Tuhan pada saat ini untuk pertumbuhan iman, untuk studi, pergaulan, juga pengharapan anak-anak cucu kami, baik yang tinggal bersama kami maupun mereka yang saat ini berada di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Kiranya Engkau senantiasa memimpin mereka, menyertai mereka, melindungi mereka dari berbagai pengaruh negatif, baik dari dunia maya maupun dari pergaulan mereka. Kami juga mau serahkan apa yang menjadi harapan impian mereka untuk proses studi mereka. Tuhan hadir membersamai sehingga mereka dapat menyelesaikan tepat pada waktunya dan dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pertolongan Tuhan. Sehingga bagi mereka nantinya ketika mereka lulus dari perkuliahan mereka ataupun sekolah mereka, mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan potensi dan kompetensi yang mereka miliki. Dan pada akhirnya mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Begitu pula dengan anak-anak kami, cucu kami yang saat ini telah mendapatkan pekerjaan, Engkau menyertai mereka, membersamai mereka, agar apapun yang mereka lakukan semuanya untuk Tuhan. Bagi anak cucu kami yang sedang mengharapkan teman hidup, kiranya Tuhan menyediakan jodoh terbaik bagi mereka. Dan Tuhan sendiri yang terus memproses agar mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan serta memuliakan nama Tuhan pada saat nantinya mereka menjalani kehidupan biduk rumah tangga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan, kekuatan iman dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi problema rumah tangga, juga di dalam segala apapun yang mereka hadapi saat ini. Tuhan memberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Kami juga teringat tuh saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri dalam proses porna tugas. Kiranya Tuhan sendiri yang menyiapkan hatinya, Tuhan sendiri yang terus memberikan pengharapan, kekuatan bahwa semua akan dapat terlaksana dengan dapat menyesuaikan diri di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah pada saat ini bersama-sama kami. Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang melawat serta merawat mereka, apapun aktivitas mereka, Tuhan membersamai. Ketika mereka bertugas, Tuhan menyertai sehingga dapat melaksanakan sesuai kehendak-Mu. Bagi mereka yang berusaha menjauhkan diri dari kebaktian-kebaktian, baik kebaktian minggu, kebaktian keluarga, ataupun kebaktian yang lain, Tuhan, kami memohon Kau berkenan memanggil mereka dengan kelembutan suara-Mu dan menggerakkan hati mereka untuk kembali kepada-Mu dan mau bersekutu bersama kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam masa penyembuhan maupun pemulihan. Kiranya Tuhan hadir membersamai mereka, Tuhan menjamah setiap bagian tubuhnya sehingga boleh mengalami pemulihan, kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Markus, Bapak Primulyo, Bapak Joko Muharto, Bapak Hengki, Ibu Nining, Ibu Endang dan saudara-saudari kami yang lainnya. Tuhan, Engkau yang terus menolong mereka, memberikan kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Begitu pula keluarga yang mendampinginya. Bagi keluarga yang tengah berduka, kami memohon Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Bapak Pamiarso, Ibu Sinaniati, dengan berpulangnya Bapak Wika Jianto ke pangkuan-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk para adiyuswa yang menjadi teladan dalam kehidupan generasi penerus iman. Tuhan berkati kehidupan para adiyuswa di dalam kasih berkat penyertaan-Mu, sehingga kerentaan tubuh bukan menjadi penghalang untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan melalui doa-doa mereka, melalui teladan hidup mereka. Dan kiranya Tuhan sendiri yang hadir membersamai, memberikan penghiburan dan menghadirkan damai sejahtera, kesukacitaan, kesehatan bagi para adiyuswa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menikmati kesukacitaan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam pekan ini. Tuhan anugerahkan kesehatan, menambahkan kesukacitaan, berkat dan rahmat serta perlindungan dalam kehidupan mereka bersama keluarga mereka, sehingga apa yang menjadi harapan dan impian Engkau nyatakan di dalam kasih, berkat dan rahmat-Mu. Khususnya pada hari ini yang sedang berulang tahun kelahiran, Ibu Trevina Prana Purnamasari, saudari Iona Trisia Tabita, Ananda Alutia, Bapak Sugiri Sujono, Bapak Widihandoyo, Ibu Indah Wirastuti, kami serahkan ke dalam tangan kasih pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan pribadi maupun bersama keluarga mereka. Begitu pula bagi saudari kami, pasangan dari Bapak Hadi Susilo dan Ibu Asri Sundari, genap berusia ke-37 tahun usia perkawinan mereka. Tuhan, Engkau semakin menambah-tambahkan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka bersama keluarga mereka, dan mereka boleh menikmati kesukacitaan, berkat, rahmat, kasih, perlindungan Tuhan. Bapa Surgawi, kami pada saat ini memohon campur tangan Tuhan untuk renovasi altar maupun balai pamitran. Semua terlaksana sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tercukupkan dana yang dibutuhkan melalui tangan dan hati yang Tuhan gerakkan, sehingga dana yang kami butuhkan boleh terpenuhi dan gereja kami boleh menjadi gereja yang semakin diberkati Tuhan, gereja yang bertumbuh di dalam iman, di dalam persekutuan, dan di dalam pengharapan kepada kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan program kegiatan yang telah dipikatikan maupun program sisipan di setiap komisi maupun jemaat dapat terlaksana sesuai dengan rancangan dan kehendak Bapa. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah perjamuan kudus pembangunan di Pepandan pada saat ini, di Sidomulyo pada pukul 7 pagi ini, di Balung pada pukul 7 pagi ini, di Pepandan Rami pukul 9, dan di Pepandan Sidomulyo pada pukul 15. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati serta menyertai Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan dan para majelis tempat yang bertugas, agar semuanya dapat terlaksana dan memberikan menjadikan berkat bagi setiap jemaat yang ikut beribadah. Memohon berkat serta kekuatan untuk para pelayanmu, untuk Bapak Pendeta, Ibu Vikar, Penatua Diaken, para pamong, pandu puji, tim musik, organis, juga multimedia, karyawan, perangkat KRW, panitia HBK, panitia pembangunan, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan memberkati aktivitas mereka, pekerjaan mereka, dan kehidupan mereka bersama keluarga. Kami juga memohon berkat-Mu bagi gereja kami di lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, juga di jemaat-jemaat. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati dalam menumbuhkan segala harapan, segala apapun yang diprogramkan menjadi sarana untuk pertumbuhan iman jemaat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia pada tahun 2026, genap berusia 81 tahun. Tuhan, kami memohon Kau sendiri yang semakin merekatkan bangsa kami. Kemeriahan peringatan HUT RI bukan sekedar euforia, tetapi menjadi suatu tekad untuk membangun negeri, memulihkan kondisi bangsa dalam segala aspek, kerukunan dalam keberagaman, dan tetap bersatu di bawah NKRI serta UUD 45 dan negara Undang-Undang Dasar 45 maupun Dasar Negara Pancasila, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan jajarannya sampai di tingkat pelosok. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Jember ke dalam kedaulatan-Mu. Engkau yang memberkati, melindungi di dalam damai sejahtera, perlindungan dan keamanan di dalam hikmat-Mu melalui pemimpin Bupati Jember. Kiranya Tuhan yang terus menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan telah mengajar kami doa Bapa.

0: Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama untuk siaran gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Kristen Jawa Wetan. Dan selanjutnya kami akan hadir kembali dalam program acara berikutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, media sosial ramai membagikan sebuah infografis yang diklaim sebagai kebijakan terbaru dari polisi lalu lintas. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pengendara sepeda motor yang menggunakan sandal jepit akan dikenakan sanksi tilang dan denda sebesar Rp250.000, dan klaim itu juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum dengan menyebut Pasal 106 Ayat 8 dan Pasal 287 Ayat 1. Faktanya, pendengar, isi unggahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang LLAJ. Pasal 106 Ayat 8 sebenarnya mengatur kewajiban pengendara dan penumpang sepeda motor menggunakan helm berstandar SNI, bukan kewajiban memakai alas kaki. Sementara itu pasal 287 ayat 1 mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap rambu lalu lintas atau marka jalan, bukan penggunaan sandal jepit. Kepolisian juga menegaskan bahwa pengendara yang memakai sandal jepit tidak akan ditilang, melainkan hanya diberikan himbauan untuk menggunakan sepatu demi keselamatan berkendara. Kesimpulannya, klaim bahwa pengendara sepeda motor yang memakai sandal jepit akan dikenai tilang dan denda Rp250.000 adalah tidak benar karena tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang LLAJ. Demikian cek fakta hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai Rp25 triliun. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigih, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar.

0: huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, bagi Anda saat ini tengah dalam perjalanan ke tempat tujuan ya, bersama keluarga tercinta dengan agenda untuk kulineran. Sepertinya jadi kebiasaan ya, kalau pas hari libur tuh nggak afdol gitu kalau kita nggak mengunjungi tempat-tempat kulineran. Tapi kita juga perlu perhatikan ya asupan makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Jangan sampai kemudian membuat perut kita bukan hanya kekenyangan, tetapi pada akhirnya jadi membuncit. Nah, pendengar, bicara seputar perut buncit, ini disebabkan penumpukan lemak pada bagian perut. Dan bagian perut ini terdiri dari dua macam, ada lemak subkutan dan lemak visceral. Nah, lemak subkutan ini merupakan lemak yang berada di bawah kulit, pendengar, dan lemak ini dapat dicubit dan terlihat. Sedangkan lemak visceral berada di sekitar organ dalam tubuh sehingga tidak terlihat. Dan lemak visceral inilah yang sering dihubungkan dengan kondisi obesitas di perut. Jadi selain berbahaya karena dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu seperti jantung, penyakit jantung ya, lemak visceral ini rupanya ya sangat sulit untuk dihilangkan, pendengar. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan perut buncit? Yuk kita pelajari dulu. Jadi seperti halnya obesitas pada tubuh, perut buncit ini timbul karena asupan makanan yang melebihi energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik. Apabila Anda makan terlalu banyak misalnya, khususnya makanan yang tinggi gula dan kolesterol, serta kurang olahraga, maka Anda akan mengalami penumpukan lemak pada tubuh, termasuk lemak di perut. Terkadang perut buncit juga disebabkan oleh sindrom metabolik, pendengar ya. Nah, Dr. Marianti menyatakan, dikutip dari laman kesehatan Alo Dokter, pendengar, riwayat obesitas pada keluarga atau mungkin kebiasaan kurang tidur, kebiasaan konsumsi alkohol, ditambah stres yang tinggi, rupanya ini juga berpengaruh terhadap timbulnya perut buncit. Usia lanjut dan ketidakseimbangan hormon pada wanita menopause ini rupanya juga dapat mempermudah timbulnya perut buncit.

0: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Pendengar, sebaiknya Anda mengukur lingkar pinggang Anda untuk mengetahui apakah memiliki obesitas. Nah, Anda dapat menggunakan meteran yang dilingkarkan di perut ya. Dan posisi meteran adalah sejajar ujung tulang panggul dan juga pusar. Seorang laki-laki ini dinyatakan menderita obesitas apabila lingkar pinggangnya melebihi 102 cm. Nah, untuk perempuan di atas 89 cm. Nah, untuk memantau status gizi, tentunya Anda juga perlu untuk menghitung indeks massa tubuh, pendengar ya. Jadi semakin tinggi angka indeks massa tubuh, semakin banyak juga jumlah lemak di dalam tubuh Anda. Nah, ada beberapa bahaya tersembunyi, pendengar, yang ditimbulkan dari penimbunan lemak perut. Jadi bagi Anda yang memiliki perut buncit karena kebanyakan lemak, sebaiknya waspada. Karena kondisi ini meningkatkan resiko sejumlah penyakit yang berbahaya. Kumpulan lemak di dalam tubuh ini bisa mengeluarkan senyawa peradangan dan hormon yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Dan senyawa-senyawa peradangan disebut juga sitokin. Saat ini dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan juga tekanan darah tinggi. Dan para peneliti juga menemukan bahwa senyawa sitokin ini juga dapat menyebabkan kanker tertentu. Dan disebutkan bahwa lemak perut ini berkaitan erat dengan kanker usus besar, kanker kerongkongan, dan juga kanker pankreas. Dan bahaya perut buncit juga ini ada kaitannya dengan peningkatan produksi kolesterol buruk dan juga penurunan produksi kolesterol baik.

0: train.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ternyata meskipun mengecilkan perut buncit ini bukan perkara mudah, Dr. Marianti menyatakan ya, di mana informasi ini dikutip dari laman kesehatan, lalu dokter mengungkapkan Anda tetap harus terus berusaha ya untuk mengatasi perut buncit dengan cara yang pertama yaitu memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan asupan kalorinya. Jadi untuk mengurangi lemak perut, Anda perlu mengurangi asupan kalori dalam tubuh. Dan konsumsi kalori setidaknya dikurangi 500 hingga 1000 kalori per hari dari total kebutuhan. Kurangi juga karbohidrat dan mulai mengkonsumsi banyak sayuran, buah, dan juga produk susu rendah lemak, pendengar, produk biji-bijian utuh, dan juga protein tanpa lemak. Selain itu juga memperbanyak aktivitas fisik, karena kurangnya aktivitas ini dapat membuat Anda jadi kesulitan mengecilkan perut buncit, baik untuk pria maupun wanita. Jadi mulai membiasakan melakukan olahraga dengan kombinasi latihan yang mungkin bisa Anda lakukan seperti latihan angkat beban, atau jika sudah tidak terbiasa melakukan olahraga berat, mulai dengan rutin berjalan kaki atau yoga. Atau mungkin Anda bisa mengkonsumsi kurangi untuk konsumsi minuman-minuman yang memicu menyebabkan perut buncit ya. Misalnya nih, apabila Anda konsumsi minuman beralkohol, ini harus dihentikan. Sebenarnya untuk konsumsi yang satu ini bukan hanya untuk perut buncit, tetapi organ dalam juga tidak sehat seperti itu ya. Selain itu juga stres juga memicu perut buncit, pendengar. Jadi apabila Anda memiliki masalah, coba untuk melakukan meditasi, pendengar, atau relaksasi, atau berbincang dengan orang terdekat. Ini akan mengurai stres yang tengah Anda rasakan. Dan jangan lupa untuk tidur yang cukup, pendengar ya. Karena kurang tidur ini menyebabkan nafsu makan jadi meningkat, sehingga mempengaruhi pola makan. Nah, untuk mengecilkan ukuran perut, mulai untuk menjalani hidup sehat dengan menjaga konsumsi makanan Anda, mengubah gaya hidup, dan juga rajin berolahraga untuk menghindari bahaya perut buncit. Demikian mendengar untuk informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tentunya semangat untuk melakukan olahraga ya di waktu atau di tengah kesibukan Anda, apalagi sekarang ini hari libur, jadi Anda punya banyak waktu untuk melakukan olahraga ringan, pendengar. Dan itu tandanya telah tuntas waktu saya untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi ada rekan penyiar yang lain yang siap untuk temani Anda kembali dalam serangkaian program acara terangkum dalam Jembar Siang ini untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Saya Aprilia Perbasari pamit undur diri dari mendengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah legenda Watu Ulo. Konon, dahulu kala, di wilayah selatan Pulau Jawa, hiduplah sepasang suami istri bernama Aki Sambi dan Nini Sambi. Pekerjaan mereka sehari-hari mencari kayu bakar dan ikan di pantai laut selatan. Mereka punya dua anak laki-laki. Yang pertama bernama Joko Samudro, dia anak kandung. Yang kedua bernama Marsudo, dia bukan anak kandung. Marsudo ditemukan di hutan. Mereka hidup rukun hingga Joko Samudro dan Marsudo tumbuh dewasa. Di suatu hari yang cerah, Aki Sambi, Joko Samudro, dan Marsudo mempersiapkan bekalnya. Aki Sambi dan Joko Samudro mencari kayu bakar, sedangkan Marsudo memancing ikan di pantai. Marsudo yang sedang memancing tersentak karena pancingnya bergoyang. Diangkatnya pancing itu dan betapa terkejutnya dia ketika melihat seekor ikan yang besar menyangkut di mata pancingnya. Lebih terkejut lagi, ikan itu bisa bicara.

0: Suci akan mengabulkan permintaanmu. Apapun itu, tolong lepaskan aku.
1: Marsudo merasa kasihan dan tidak tega. Akhirnya, dilepaskanlah Raja Minah ke laut. Dengan penuh ucapan rasa terima kasih, Raja Minah langsung berenang dengan bebas. Apa yang dilakukan Marsudo ternyata membuat marah ayahnya, si Aki Sambi. Saking marahnya, Aki Sambi membuang nasi bekalnya ke tanah. Alhasil, nasi tersebut berubah menjadi pasir putih. Sementara itu, untuk menghilangkan kejengkelan ayahnya, Joko Samudro menggantikan adiknya memancing ikan di pantai. Namun, bukannya mendapat ikan, dia malah mendapat seekor ular besar.

0: Ular raksasa ini mengamuk karena kait pancing Joko Samudro melukai tubuhnya.
1: Hei manusia, berani sekali kamu melukai tubuhku. Awas kau.
0: Ular itu langsung menyerang Joko Samudro. Tidak mau menyerah, Joko Samudro melakukan perlawanan. Duel sengit tak dapat dihindarkan.
1: Tus tus cia cia cia. Tus tus cia cia cia cia cia.
0: Melihat sang kakak pontang panting melawan ular raksasa, Marsudo memanggil Raja Mina. Dia menagih janji Raja Mina, yakni akan siap mengabulkan setiap keinginannya. Marsudo ingin kakaknya menang melawan sang ular raksasa. Sambil menepuk air laut, Marsudo memanggil Raja Mina.
2: Raja Mina, Raja Mina, datanglah. Aku tagih janjimu. Aku mau kakakku menang melawan ular raksasa itu.
0: Mendengar permintaan Marsudo, Raja Mina memberinya sebatang cemeti. Raja Mina berkata,
3: pukullah ular sakti itu dua kali dengan cemeti ini. Maka tubuhnya akan terbelah menjadi tiga bagian. Pisahkan ketiga bagian tubuhnya ke tiga tempat yang berbeda, agar tidak bisa bersatu lagi. Kalau sampai bersatu lagi, ular itu bisa hidup kembali.
0: Lalu Marsudo segera menyerahkan cemeti itu kepada kakaknya, si Joko Samudro.

Akhirnya, Joko Samudro menang melawan ular raksasa. Ular raksasa itu terbelah menjadi tiga bagian dan dipisahkan ke tiga tempat yang berbeda. Ekornya dilempar ke pantai Puger. Badannya dilempar ke pantai Ambulu. Dan bagian kepala dilempar ke pantai Banyuwangi. Konon, potongan ular raksasa ini berubah menjadi batu yang sekarang kita kenal sebagai Watu Ulo. Begitulah legenda Watu Ulo. Untuk yang belum pernah ke Watu Ulo atau penasaran apakah gugusan batunya benar-benar mirip ular, datang saja ke Ambulu Jember. Setiap libur lebaran, di sana ada Pekan Raya Watu Ulo dan acara Larung Sesaji.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Its, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Indonesia dimanapun kalian berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini. Selepas tadi ada Bunda Aprilia temani sejak pagi, sekarang Bunda Eti yang siap untuk menemani kalian dalam Idola Indonesia Layak Anak edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Lagu-lagu pilihan sudah Bunda siapkan. Kemudian juga ada beberapa informasi nanti. Tetap bersama RRI Jember, Programa 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
3: Ibu!
4: Ada apa toh Pak? Kok lari-lari kayak gitu toh Pak?
3: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
4: Alhamdulillah Pak, doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
5: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada, selamat pagi Bunda Eti Sapa yang setia menyimak RRI Jember, yang pinter-pinter, penuh semangat. Selamat hari Minggu semuanya ya. Senang sekali Bunda Eti bisa menyapa dalam acara istimewa untuk anak di RRI Jember. Idola, I-D-O-L-A. Ini sebenarnya singkatan loh anak-anak, singkatan Indonesia Layak Anak. Jadi idola itu Indonesia Layak Anak. Idola di bingkis khusus memang dibuat khusus untuk seluruh anak Indonesia biar bisa menikmati apa ya, lagu-lagu, kemudian info-info di RRI. Oh ya, selamat pagi juga Bunda Eti mau sapa yang tinggal di kawasan Tapal Kuda. Oh, Tapal Kuda. Kalian tahu enggak tempat kalian tinggal ini diberi sebutan Tapal Kuda? Kalau belum, berarti mulai hari ini sudah tahu ya. Kawasan Tapal Kuda. Oh, sampai bingung. Kawasan Tapal Kuda itu daerah mana saja sih? Ini mulai dari Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, kemudian Probolinggo masuk loh, Pasuruan juga. Jadi daerah-daerah yang Bunda sebut ini, kalau di peta Jawa Timur, kalian sudah pernah buka peta Jawa Timur nggak? Coba dibuka. Beberapa tempat yang Bunda Eti sebut itu kabupaten-kabupaten itu ya. Jadi kabupaten Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, kemudian Probolinggo dan Pasuruan. Wilayahnya ini bentuknya melengkung, persis seperti tapal kuda. Tapal kuda itu apa? Tapal kuda ini sepatunya kuda. Besi, jadi besi pelindung yang dipasang di bawah kaki kuda supaya kudanya bisa berlari kencang tanpa kesakitan. Gitu. Orang-orang yang tinggal di tempat kita ini sangat istimewa karena campuran budaya yang sangat indah. Ada yang Jawa, ada Madura, ada Osing, belum lagi yang keturunan Tionghoa, keturunan Arab, dan etnis-etnis yang lain atau suku-suku yang lain. Ragam pokoknya yang tinggal di Tapal Kuda ini. Kebudayaan ini, kumpulan orang-orang ini mengajarkan kita untuk hidup rukun meskipun kita berbeda. Seperti kalian, kalau kumpul sama teman-temannya kan tidak semuanya sama ya. Ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya agak hitam, ada yang kulitnya putih, kulitnya kekuning-kuningan. Intinya anak-anak, Bunda Eti ingin ingatkan bahwa kita wajib loh hidup rukun agar apa ya, bisa damai, terus gak ada tengkar-tengkar, gak ada jotos-jotosan. Nantinya lebih enak menjalani hidup itu, rajin beribadah, ramah pada siapa saja. Ngomong-ngomong, kalian sudah pernahkah menyapa teman-teman yang tinggal di dekat rumah? Di tetangga mungkin, kanan-kiri, depan-belakang, atau di blok yang lebih jauhan. Kalau belum, ayo disapa. Maaf Bunda, aku gak tahu namanya. Kadang kalau kita ingin menyapa, sebenarnya tidak harus tahu namanya dulu, gampang nanti bisa kenalan. Kita sapa dengan senyuman, hai gitu misalnya, kalau pas lewat di dekatnya. Atau kalau sekalian bisa ketemu terus kenalan, cari tahu namanya juga lebih bagus itu. Oke anak Indonesia, masih di acara Idola Indonesia Layak Anak RRI Jember. Semua ada di sini. Enolerian, kita nikmati lagunya.

0: Rin, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Rin, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Rin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Anak-anak Bunda, coba deh taruh dulu HP-nya sebentar. Bunda mau ngomong. Tadi Bunda masak sayur bayam sama telur. Ada yang nggak suka sayur ya di rumah? Bunda ngerti kok. Kadang sayur memang kelihatan kurang menarik. Tapi nak, tahu nggak? Sayur dan buah itu isinya vitamin yang bikin badan kita jadi kuat, nggak gampang sakit, dan otak jadi tambah pintar buat belajar. Nah, yang merasa nggak doyan sayur, coba deh sekali-kali makan wortel, bayam, atau brokoli. Rasanya enak kok kalau dicoba pelan-pelan. Jangan lupa kurangi jajanan yang manis-manis. Terus biasakan minum air putih yang cukup ya. Badan sehat, badan kuat, itu modal kita untuk tumbuh, bermain, dan belajar. Ayo makan sayur yuk.

Anak-anak Indonesia, dimanapun kalian berada, kita sudah masuk di bulan Agustus loh ya. Gak terasa sudah tanggal 9 hari ini. Bulan Agustus, bulan yang sangat istimewa untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo, tepatnya tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, biasanya di bulan Agustus ini di beberapa tempat, bukan hanya di Jember ya, tapi di seluruh Indonesia itu ada perayaan-perayaan digelar memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ada juga karnaval-karnaval digelar, karnaval busana dan karnaval budaya. Ayo, siapa di sini yang suka nonton karnaval? Atau mungkin ada yang malah suka ikut. Jadi daripada nonton karnavalnya, mending ikut jadi peserta karnaval, ikut dandan pakai baju adat, pakai baju macam-macam, baju tentara, dokter, kostum-kostum, bunga-bunga yang cantik atau apa saja, seru pasti ya. Selamat kalau kalian termasuk anak-anak yang berani, bukan hanya nonton tapi juga jadi pesertanya. Tahukah kalian, karnaval itu sebenarnya bukan cuma untuk bersenang-senang loh, tapi ini cara kita bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Terus boleh saran, Bunda Eti paling seneng kalau kalian misalnya ikut karnaval kemudian tidak ditetapkan mesti pakai baju apa. Pilih saja baju adat ya. Baju adat itu keren dan macam-macam bentuknya. Oke. Bunda coba buka beberapa catatan. Kok pas ketemu hari ini 9 Agustus, ternyata ada peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional. Loh, tuh, masyarakat dunia saja menghargai adat. Oke. Kita juga harus dan berbanggalah menjadi anak Indonesia, karena adat di Indonesia jumlahnya luar biasa. Oke, anak-anak yang sedang menikmati libur, mungkin pada jam-jam seperti sekarang ini masih santai ya, gak ngapa-ngapain bunda, aku baru bangun. Ada yang seperti itu. Aduh, yang baru bangun cepat mandi dulu, kemudian gak kemana-mana bunda, ini main HP saja. Wah, ini mumpung libur sebaiknya kalian taruh handphonenya, HP-nya, terus keluar, menjauh dari HP dulu, kemudian keluar dari kamar, bisa bantu-bantu ibu bapak, ayah bunda, atau apa istilahnya kalian menyebutnya apa, mama papa boleh. Sekarang saatnya mumpung libur bantu-bantu mereka ya. Bantu apa bun? Gak boleh, saya mau bantu di dapur, gak boleh. Bantu apa saja, bersih-bersih kamar boleh, terus bersih-bersih rumah, mantep. Kemudian bantu-bantu nanam bunga misalnya. Ibu atau mamanya suka nanam bunga, terus sekarang lagi sibuk menata bunganya. Lah, ini kesempatan untuk kalian bantu-bantu. Bebas sih, pokoknya keluar dari rumah, keluar dari kamar ya. Jauhi dulu HP-nya, handphone-nya.

0: Hei, anak-anak Bunda, coba deh taruh dulu HP-nya sebentar. Bunda mau ngomong. Tadi pagi, Bunda lihat ada sampah plastik nyangkut di selokan depan rumah. Duh, sebel. Air jadi nggak bisa ngalir dengan baik. Nah, bumi kita ini cuma satu loh. Makanya kita harus sayang sama bumi. Caranya gampang kok. Kita mulai dari pilah sampah kita masing-masing. Ada sampah basah atau sampah organik, dan ada sampah kering atau sampah anorganik. Lalu setelah dipilah, buang sampah pada tempatnya masing-masing. Jangan dibuang sembarangan ya. Bunda yakin, kalau semua anak-anak baik kayak kalian mau jaga lingkungan, bumi kita bakal tetap bersih dan sehat.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia, gedokan di Banyuwangi. Kesenian gedokan atau yang biasa disebut kesenian lumpang, tradisi ini bermula dari prosesi penumbukan padi sebelum akhirnya menjadi beras. Dalam prosesi tersebut memunculkan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pemukulan alat bernama lesung atau lumpang. Tradisi ini seringnya dimainkan oleh ibu-ibu lansia yang memiliki kekuatan dan kecintaan dengan kesenian khas masyarakat desa adat Kemiren Banyuwangi. Alat musik gedokan memiliki pemukul dengan nama yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Di antaranya, kempul, kendang, dan eples.

Anak Indonesia dimanapun kalian berada, tidak terasa ya kebersamaan kita hari ini akan segera usai. Beberapa menit lagi, tepat jam 11, RRI Jember akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan sama-sama menyimak warta berita olahraga dalam dinamika olahraga. Jadi Bunda masih punya satu lagu penutup ini. Dibingkis untuk semuanya saja, seluruh anak Indonesia yang setia menyimak RRI Jember dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Selamat menikmati hari Minggu, sampai jumpa lagi. Tetap semangat sehat, jangan lupa bahagia.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Yang saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice win also.
4: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: What is precision?
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RR.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan. Tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil. Dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

tahu? Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam, dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan, dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasi dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersendau gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami ucapkan untuk Anda terutama yang mungkin baru saja menyimak siaran kami RRI Jember Programa 1 yang sedang Anda nikmati program acaranya. Matahari di hari Minggu ini sudah persis tegak di atas kepala meskipun tidak terlalu panas di kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sama? Semoga kehangatan menyapa ruang-ruang dengar Anda ya, tempat berkumpul bersama orang-orang terkasih, keluarga. Mungkin Anda juga sedang menikmati momen personal yang berkualitas. Yeah. Selamat siang semuanya. Kita ketemu dalam Jember siang ini yang penuh warna. Dan ini sudah jam sudah pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Ketika laju aktivitas akhir pekan sudah menemukan ritme lambat. Kalau dari sudut pandang kami ini sudah ritme lambat nih jam segini. Ini adalah waktu paling pas untuk menengok sejenak perjalanan satu pekan kemarin yang sudah kita lalui. Hari Minggu bukan sekedar penanda libur loh, tapi jeda. Jeda yang sebenarnya sangat berharga untuk kita menyelaraskan kembali pikiran, tubuh, dan arah tujuan hidup kita. Seringkali mendengar kita lupa bahwa kelelahan fisik ataupun kelelahan pikiran tidak selalu butuh liburan mewah. Itu. Kadang yang kita butuhkan itu hanya kemampuan untuk istirahat seutuhnya. Atau apa ya, betul-betul menikmati libur yang sesungguhnya. Misalnya menikmati secangkir teh hangat, yang suka teh, yang doyan kopi juga boleh. Kemudian menikmatinya sambil mendengarkan alunan musik. Bisa putar musik sendiri atau mendengarkan RRI Programa 1. Kemudian santai saja tanpa memikirkan beban pikiran, kejar target dan lain sebagainya. Semisal ada orang-orang terkasih di sekitarnya, bolehlah berbincang tanpa terburu-buru. Nah, di pertengahan siang ini, semoga Anda benar-benar bisa menikmati jeda tanpa dihantui rasa bersalah akan tugas esok hari. Esok ya esok, sekarang nikmati aja dulu. Gitu kurang lebih. Harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa membawa energi positif. Jadi hari Minggu bisa dipergunakan untuk kita mengisi ulang semangat sebelum kita menyambut awal pekan.

0: Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vacuum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh, niki panen to iki. Wah nggih, iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biajoge Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor bea cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu, iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budgal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Lo lo lo lo lo. Niki kok medal nih. Sugeng siang para pamireng campur sari wonten pundi kemawon. Mugi-mugi panjenengan sedaya sehat wal afiat. Mboten kirang napa-napa. Semangat dinten Minggu niki nggih. Tetap semangat, salam salim. Wah, kok salam salim? Maksudnya salam saliman, ngaten mantun. Heh, ngaten salam salam terus salim. Nggih. Para pamireng, ngapunten dinten menika. Kula mboten nampi daya, mboten nampi tamu. Amargi mboten memungkinkan, ngaten lho. Ingkang jelas siang menika kagem panjenengan sedaya kemawon ingkang saweg santai. Santai niki basa Jawine napa nggih? Wis pokoke santai ngaten utawi lagi kempal kalian keluarga ing dinten Ahad, dinten Minggu nggih, tanggal 9 sasi Agustus. Terus pripun iki? Nggih mboten pripun-pripun. Nggih para pamireng dinten Minggu niki sanes mung perkara libur, prei, leren teko rutinitas mboten. Menurut kula niki tapi Minggu niku dinten Minggu niku momen ingkang trep, ingkang cocok damel panjenengan sedaya kula kalian panjenengan ngecas ngeten apa ngecas nih nganu niku lho napa sih nganu energi kados Mbak Lili kalau ngeten lan noto pikiran. Nah campur sari dinten menika namung saged nyuguhaken irama tradisi Jawi lewat gending-gending. Tapi mugi-mugi saged adamel napa damel ademing ati. Mugi-mugi engkang kalau wau dereng semangat dados semangat gara-gara mirengaken campur sari laras laris RRI Jember ngaten rehat sedelo nggih. Iki wonten derek engkang nyauti piye to nduk dina Minggu kok libur ora lek aku pancet dedel duel. Niki secara umum, ngaten secara umum kan kata sing libur to dinten Minggu. Menawi panjenengan mboten libur, nggih wah keren niku. Nggih sugeng makarya. Mugi-mugi lancar jaya pakaryanipun, lancar ugi rejekinipun, ngaten nggih. Terus napa malih? Sugeng ambal Yoswo, ya napa namine nggih? Selamat ulang tahun niki pripun basa Jawi ini. Damel Bunda. aja disebut jenengku, Nduk. Nggih, ngapunten. Nggih. Engkang napa ulang tahun dinten menika 9 Agustus. Mugi-mugi senantiasa sehat. Ya apa sih bosoku iki? Wis gak karu-karuan. Iki guyu kepingkel-kingkel Mbak Kikuk nih. Mbak Kikuk Borneo sugeng siang. Terus Yuk Melong sugeng siang. Mas Rendra sugeng siang. Mugi-mugi ingkang kesel-kesel dinten Minggu niki kesele ambiar. Nduk-nduk ana lagu ambiar wonten tapi mboten dipersiapkan damel dinten niki. Lah amargi mboten disiapaken nggih kedah sabar mugi-mugi kapan-kapan ambiare medal. Terus napa malih? Oh gendinge gending Jawa, mpun kuatos. Gending Jawa. Alen wonten napa nih gemati wonten klemben-klemben roti-roti donat-donat gedang goreng wonten gelo wonten malam Minggu lilo napa malih kempling. Wah kempling ini minggir-minggir terus aja dipleroi terus potretmu lo kata kan, gendingnya kata nih seripat-seripit, terus kempling, kok kempling mana toh? Kempling minggir-minggir. Nggih para pamireng, panjenengan iki anu siang menika sesarengan kali kula. Kula sinten ayo. Kula bakul es teh.
1: Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau enggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ne, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember

Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat meski usia kamu masih muda. Tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.

0: Yuk Ayu, di mana kamu Yuk? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
1: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
0: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
2: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

0: Campur sari laras lari, sugeng siang kagem Bapak Juari teng Bondowoso. Matur nuwun Bapak, sekeluarga nggih, terus Bondowoso nggih wonten Pak Dikiatno, sugeng siang. Bunda Ribut Setiarsi, sugeng siang Bunda. Rega jampi monitor de, nggih, matur nuwun. Yeah. Napa niki? Oh niki tulisan sing kala senian niki nggih. Gadebekan. Dewean. Oh, niku pas kula belajar basa using. Matur nuwun nggih. Bunda Ribut Setiarsi, mugi-mugi tansah sehat sakeluarga. Ngaten Bunda, kapan-kapan mugi-mugi saged ketemu malih. Amin. Pamireng setia niki napa nggih? Para pamireng, pamiyarsa seni campur sari, khususipun campur sari laras lari RRI Jember. Menawi napa nyebutaken kata campur sari niku sejatose perpaduan sakral antarane kendang, gamelan lan alat musik. Menawi diperhatikan, waduh campur-campur ngapunten nggih niki basa Jawane Jawa Jemberan. Kunci endai campur sari niku dudu amargo saling balapan suara, tapi mergo pintere nyatuake irama sing beda-beda dadi siji harmoni sing kepenak dirungokake. Kaya uripe dhewe ku londo. Oh ngoten to Mbah, kula niki maos tulisane si Mbah. Beda tantangan kaya uripe dhewe ku lho. Beda tantangan, beda wateke wong sing ning saubenge dhewe kuwi. Iku ora usah digawe ruwet. Santai wae. Yen kita iki pinter jaga ritme ati lan tetep bijak ngadepi kahanan apa wae, urip bakal kepenak, kebak berkah. Sing penting tetep eling, ati gak oleh semaput. Terus eling lan waspada, tetep padang atine. Ana, muga-muga tulisane Simbah nambah resep. Resep napa resep, Mbah? Waduh, napa niki? Nggih, muga-muga manfaat ngoten lah maksude nggih, Mbah. Matur nuwun nggih, Mbah. Terus Mbak Kikuk Borneo, wau sampun kula centil nggih. Sampun apa dereng kula nggih lalian sak niki. Nggih, para pamireng niki anu panci wektalipun muter cepet ngoten. Heran kula. Kula menawi lenggah teng studio terus ningali jam niku, jam digital cepet temen. Menawi teng griya suwi ngoten jame. Suwi gak ndang-ndang jam 12 ngoten. Gak ndang-ndang jam 1 lah iki gak dinteni lah kok cepet malah. Nggih matur nuwun kagem sinten kemawon ingkang mirengaken campur sari laras laris dinten Ahad niki, dinten Minggu, mugi-mugi manfaat ngaten. Ngapunten Mbak Bile, basa Jawi kula basa Jawi Jemberan. Ceblang ceblung ra karuan, tapi sing penting iso dimengerti ngaten nggih. Nggih sampun. Wekdalipun sampun anu napa namine? Anu napa Mbak Lili? Aduh, telas. Wekdale meh telas ngeten. Nanging tasik wonten kali Mbok Bile ni, kali gending. Monggo sampun sareng-sareng midhangetaken sugeng siang. Sampai ketemu lagi, matur nuwun.
1: Yang membuatku mabuk kepayang.
2: Pernahkah kamu dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia.

0: Selamat siang saudara pendengar, hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu pertama bulan Agustus 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan rekan Hidayat. Selamat siang, selamat menyimak.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu pertama bulan Agustus 2026 bersama saya, Hidayat. Berita pertama kita awali dengan berita Satuan Reserse Kriminal Polres Bondowoso berhasil meringkus pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor yang diketahui merupakan warga Kabupaten Lumajang. Pelaku berinisial AA, 33 tahun, sebelumnya masuk dalam daftar buron pihak kepolisian dengan kasus serupa. Hingga saat ini, polisi juga memburu rekan pelaku berinisial AS yang merupakan warga Bondowoso. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Satreskrim Polres Bondowoso berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Seorang pelaku sekaligus buron berinisial AA, 33 tahun, warga Desa Dusun Kerajan, Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, berhasil ditangkap setelah dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur karena mengancam petugas menggunakan senjata tajam. Sementara seorang rekannya berinisial AS, warga Kecamatan Grujukan, Bondowoso, kini masuk daftar pencarian orang. Kasat Reskrim Polres Bondowoso Ibtu Wawan Triyono menegaskan, aksi pencurian itu terjadi pada Jumat 31 Juli lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di rumah seorang bidan Ike Wijayanti di Dusun Kaplingan, Desa Besuk, Kecamatan Kelabang.
3: Korban mendengar alarm dari kendaraannya berbunyi, akhirnya korban melihat bahwa sepeda dari korban dibawa oleh tersangka. Dan korban berteriak, dan alhamdulillah di sekitar tersebut, di sekitar lokasi tersebut, ada anggota Resmob atau Kring Serse dari unit reaksi cepat yang melakukan pengejaran terhadap tersangka tersebut.
2: Menurutnya, pelaku AA bertugas mengeksekusi pencurian dengan merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci L yang telah dimodifikasi. Sementara rekannya menunggu di atas kendaraan sambil mengawasi situasi. Saat kejadian, anggota unit reaksi cepat Satreskrim Polres Bondowoso yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengejaran. Dalam upaya penangkapan, pelaku AA mengacungkan sebilah celurit dan berusaha menyerang petugas. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Hasil penyelidikan menunjukkan AA merupakan pelaku yang telah masuk DPO Polres Lumajang dalam kasus serupa. Kepolisian juga menerima informasi bahwa pelaku diduga terlibat perkara curanmor di wilayah Polres Jember dan Polres Probolinggo. Sementara data resmi dari kedua wilayah tersebut masih dalam proses pelengkapan. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia telah beberapa kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Namun untuk wilayah Bondowoso, polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam kasus lainnya. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mencatat jumlah bencana hidrometeorologi selama kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2026 mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Dari total 195 kejadian selama kurun waktu tersebut didominasi oleh bencana banjir dan kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
4: Memang datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi, misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi adalah hidrometeorologi.
2: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, dan maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. Memasuki musim kemarau, BPBD menyiapkan berbagai peralatan penanganan kebakaran lahan, tangki air, hingga armada distribusi air bersih untuk daerah terdampak kekeringan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur membantah tingginya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berdasarkan hasil penelusuran pihak dinas terkait, sumber data yang diperoleh dan terpublikasi terjadi miskomunikasi. Dan hingga saat ini, pihak pemerintah daerah masih melakukan perbaikan data tersebut. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Dinsos P 3KB Bondowoso meluruskan informasi mengenai angka 147 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang beredar di portal BPS. Angka itu bukan menunjukkan jumlah kasus KDRT yang ditangani, melainkan jumlah perkara perceraian yang menjadikan KDRT sebagai faktor penyebabnya. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P 3KB Bondowoso, Hafidatul Laili, mengatakan pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima konfirmasi dari berbagai pihak. Ia mengaku sempat terkejut ketika melihat angka tersebut karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki Satgas PPA. Berdasarkan data BPS, jumlah perkara perceraian yang dipicu faktor KDRT mencapai 147 kasus. Sementara data penanganan kasus KDRT, Dinsos P 3KB bersama Satgas PPA menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
5: Itu yang ditanya ke kami itu, dan kami cross-check, kebetulan juga ada dari DPRD juga yang konfirmasi ke kami perihal tersebut. Dan setelah kami telusuri, di situ kan sumbernya itu BPS Jatim ya. Kami komunikasi dengan BPS Bondowoso, dan mereka juga menyampaikan bahwa yang disampaikan di portal mereka, di web mereka itu sumber datanya dari PA. Jadi bukan kasus KDRT, tetapi KDRT yang mana menjadi faktor penyebab perceraian.
2: Pada 2024 lalu tercatat 16 kasus, tahun 2025 sebanyak 10 kasus, sedangkan hingga Juni 2026 sudah terdapat 13 kasus KDRT yang ditangani. Meski begitu, Hafidatul Laili menilai tren pelaporan kasus KDRT mengalami peningkatan. Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan meningkatnya angka kekerasan, tetapi juga tumbuhnya keberanian korban untuk melapor. Ia menjelaskan bentuk KDRT yang ditangani tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis atau mental yang dialami korban. Dalam penanganan, Dinsos P3KB bekerjasama dengan Polres, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri. Setiap laporan yang melibatkan perempuan dan anak akan dikoordinasikan untuk memastikan korban memperoleh layanan lanjutan seperti pendampingan psikologis maupun kebutuhan visum psikiatri. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimalkan program kesiapsiagaan bencana kebakaran bagi seluruh masyarakat luas melalui gerakan sosialisasi secara masif hingga ke seluruh pelosok desa. Diketahui, hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Bondowoso telah memiliki alat pemadam api ringan atau APAR. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kebakaran terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso.

0: Tepat saat terjadi keadaan darurat, materi yang diberikan meliputi teori segitiga api, penyebab utama kebakaran, serta korsleting listrik dan pembakaran sampah secara liar, penggunaan serta perawatan alat pemadam api ringan atau APAR.
1: Alhamdulillah, dilaksanakan pada pagi hari ini. Adapun materi-materi yang kami sampaikan adalah yang pertama, fokus kepada penanganan bencana kebakaran yang dimulai dari terbentuknya api berdasarkan teori segitiga api, kemudian penyebab kebakaran secara umum dimulai dari korsleting listrik dan pembakaran sampah.
0: Selain itu, peserta juga mengikuti praktik pemadaman api menggunakan berbagai metode, diantaranya pemadaman secara tradisional menggunakan karung goni, penggunaan APAR jenis rebuk yang dipraktikkan oleh sekitar 20 peserta. Farah tadi menjelaskan bahwa pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran. Peserta tidak hanya memahami proses terbentuknya api melalui teori segitiga api, tetapi juga memiliki keterampilan dasar memadamkan api ringan, termasuk kebakaran bersumber dari sabung tabung gas. Sementara itu, Camat Tapen dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Tapen telah memiliki fasilitas APAR. Setiap desa saat ini memiliki sekitar 2 hingga 3 unit APAR yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya penanganan awal apabila terjadi kebakaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
2: Komitmen pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya sebagai identitas daerah diwujudkan dengan penetapan Desa Karanganyar Kecamatan Kelabang Bondowoso sebagai desa budaya. Dengan tradisi pocieun yang telah diwariskan secara turun-temurun, Desa Karanganyar menjadi salah satu desa budaya kebanggaan masyarakat Bondowoso. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mencanangkan Desa Karanganyar, Kecamatan Kelabang sebagai desa budaya dalam sebuah kegiatan yang mengusung tema Pocien. Pencanangan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, pencanangan desa budaya bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya sebagai identitas daerah. Menurutnya, tradisi pocieun tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat desa Karanganyar, tetapi juga merupakan aset budaya Kabupaten Bondowoso yang harus terus dijaga keberadaannya. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, Bupati Bondowoso mengingatkan agar budaya lokal tidak hanya menjadi cerita masa lalu, budaya harus terus dipraktikkan, dipelajari generasi muda, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri.
4: Diwariskan, dikembangkan, dan juga bisa mendukung pariwisata. Jadi bukan hanya sekedar kebudayaan saja, tapi bisa menjadi aset kita yang ditampilkan dan dinikmati lebih luas oleh masyarakat luar, bahkan masyarakat mancanegara. Dan kita juga akan mengusulkan pocieun ini kembali menjadi warisan tak benda Indonesia. Sekarang sudah proses, mohon doanya moga-moga ini bisa memperkaya hazanah kebudayaan kita di Bondowoso.
3: Yang menambahkan, Pemkab Bondowoso berkomitmen menjadikan desa budaya sebagai pusat pembelajaran budaya, ruang kreativitas masyarakat, sekaligus penggerak ekonomi melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya, pemberdayaan UMKM, dan penguatan identitas lokal. Bupati berharap pencanangan Desa Karanganyar menjadi awal lahirnya berbagai inovasi pelestarian budaya, mulai dari regenerasi pelaku budaya, dokumentasi, penelitian, hingga promosi yang lebih luas agar tradisi pocieun semakin dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
2: Puluhan calon paskibraka di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur memasuki tahap pemusatan latihan setelah memasuki tahap pengukuhan pada tanggal 14 Agustus nanti. Seluruh paskibraka tersebut akan terlibat langsung pada peringatan HUT RI ke-81 yang terselenggara di Kabupaten Situbondo Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
5: Pendengar, sebanyak 75 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Kabupaten Situbondo mulai melakukan pemusatan latihan.

0: Pelatih Paskibraka Kabupaten Situbondo Alif Permadi mengaku, awalnya ada 296 siswa yang mendaftar, namun setelah mengikuti seleksi ketat yang dinyatakan lolos sebagai calon Paskibraka Situbondo sebanyak 75 orang.
1: Di proses rekrutmen itu untuk Paskibraka tahun 2006 tetap mengacu tahun yang lalu, itu berdasarkan pendaftaran online. Jadi dia mendaftar secara online dan memberikan data-data secara online. Setelah itu dilaksanakan validasi, validasi pengecekan fisik. Setelah itu melalui beberapa tahap yang mana di situ ada tes TWK, wawasan kebangsaan, TIU, intelijensi umum. Setelah itu kesehatan, terus semesta, terus setelah itu tes wawancara dan parade. Setelah melalui tes itu barulah terpilih yang untuk pengibaran calon Paskibraka Kabupaten Situbondo.
0: Sebanyak 75 calon Paskibraka selama pemusatan latihan dilatih baris berbaris, dibekali wawasan kebangsaan untuk memperkuat nasionalisme, membentuk kepemimpinan yang berintegritas serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Calon Paskibraka ini akan dikukuhkan pada tanggal 14 Agustus dan resmi menjadi petugas Paskibraka pada 15 Agustus. Sebanyak 75 anggota Paskibraka inilah yang akan menjadi petugas upacara di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Pantauan RRI pendengar, sebanyak 75 calon Paskibraka ini dilatih oleh perwakilan dari Kodim 0823 Situbondo, Pusat Latihan Pertempuran atau PLP Marinir 5 Baluran, Polres Situbondo, dan Satpol PP. Selama mengikuti pelatihan, mereka mendapatkan dispensasi dari sekolah masing-masing hingga tanggal 18 Agustus 2026. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
2: 2 pendaki Gunung Piramid Kabupaten Bondowoso yang sempat dikabarkan hilang sejak beberapa hari kemarin akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Keduanya ditemukan oleh tim SAR gabungan di area jurang Punggung Naga dengan kedalaman mencapai 60 meter. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: 2 pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban itu adalah Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, dan pemandu lokal Ervan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Keduanya ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di bawah jalur Punggung Naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban setelah melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan mereka. Menurutnya, kedua jenazah ditemukan dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di ranting pohon dengan jarak sekitar 5 meter antara satu korban dengan korban lainnya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan proses pembungkusan jenazah.
4: Untuk 2 orang yang dikabarkan hilang pada saat mendaki Gunung Piramid telah diketemukan tadi pada pukul 12 sampai dengan 13 tadi di sekitar bawah Punggung Naga di kedalaman 60 meter. 2 orang pendaki yang dikabarkan hilang tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian pada saat ditemukan, jarak antara korban yang satu dengan korban yang satunya lagi itu berjarak sekitar 5 meter.
3: Meski begitu, proses evakuasi belum dapat dilakukan pada hari yang sama karena kondisi medan yang curam serta keterbatasan waktu. Tim SAR gabungan memutuskan untuk menunda evakuasi dengan sebagian personel bermalam di Gunung Piramid agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat. Selain menemukan kedua korban, petugas juga mengamankan sejumlah barang milik korban yang berada di sekitar lokasi penemuan, diantaranya tas, sepatu, dan perlengkapan pendakian lainnya. Sebelumnya, Malia Finda dan Ervan dilaporkan hilang kontak setelah memulai pendakian pada Minggu 2 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan data di posko kantor Kecamatan Curadami, sebelum mendaki keduanya menitipkan satu unit sepeda motor ke rumah seorang warga setempat. Kecurigaan warga muncul ketika Senin sekitar pukul pukul 17.30, sepeda motor tersebut belum juga diambil. Padahal pendakian Gunung Piramid umumnya dilakukan dengan sistem tektok atau naik turun dalam satu hari dengan estimasi waktu sekitar 8 jam. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian yang melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur potensial lainnya. Setelah dua hari pencarian, kedua pendaki akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan bawah jalur Punggung Naga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
2: Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap dua pelaku ruda paksa terhadap anak kandung yang masih berusia 17 tahun. Vonis yang dijatuhkan terhadap dua terdakwa merupakan lebih tinggi dari tuntutan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
0: Pendengar, Pengadilan Negeri PN Kabupaten Situbondo menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada dua orang terdakwa yang merupakan saudara kembar, BH 42 tahun dan BS 42 tahun atas kasus ruda paksa terhadap anak kandung dan keponakan yang masih berusia 17 tahun. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo Hari Suharman Lubis menjatuhkan vonis 20 tahun penjara karena kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ruda paksa terhadap anak kandungnya.
5: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Al Tertib 1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana pada para terdakwa yaitu karena itu dan pidana penjara masing-masing selama 20 tahun.
0: Vonis 20 tahun penjara ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana BH dituntut 19 tahun penjara, sedangkan BS dituntut 15 tahun penjara. Namun Majelis Hakim PN Situbondo menyatakan atau menjatuhkan vonis 20 tahun penjara tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa untuk meringankan putusan, karena sejatinya seorang ayah dan paman bertanggung jawab atas keberlangsungan kesejahteraan dan perlindungan anggota keluarganya khususnya terhadap anak perempuan. Pertimbangan Majelis Hakim juga didasarkan pada syariat Islam bahwa seorang ayah memikul kewajiban syar'i sebagai pemimpin atau pelindung dan bertanggung jawab penuh untuk menjaga, mendidik, serta melindungi darah dagingnya dari bahaya, bukan justru bertindak sebagai pemangsa. Kedua tersangka telah melakukan pengkhianatan terbesar terhadap amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematikan hubungan fitrah antara ayah dan anak, dan juga antara paman dan keponakan yang seharusnya terjalin penuh kasih sayang. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami rasa kesedihan yang berkepanjangan, serta merasa frustasi, gangguan tidur dan makan, serta rasa malu pada tetangga dan temannya. Informasi diimpun RRI, pendengar, kasus ruda paksa yang dilakukan oleh ayah dan paman terhadap korban anak berusia 17 tahun dilaporkan pada awal Desember 2025 dan pelaku ditahan di Polres Situbondo. Menurut pengakuan korban anak, sejak April 2025 dirinya sudah mendapat perlakuan ruda paksa oleh ayah dan pamannya secara bergantian. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
2: Dua jembatan perlintasan kereta api di wilayah kerja daerah operasional 9 Jember mendapat perhatian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia untuk dilakukan uji coba fungsi agar memenuhi unsur kelayakan dalam mendukung sistem transportasi yang aman dan nyaman. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
6: Pendengar, Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan melakukan uji fungsi dua jembatan kereta api baru di Petak Arjasa Koto, Lintas Jember Kalisat pada Rabu 5 Agustus 2026. Pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung perjalanan kereta api yang lebih aman, andal, dan juga nyaman. Humas Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Kelas 1 Surabaya, DJKA, Alfa Viega Septian mengatakan, Pengujian dilakukan terhadap jembatan BH307 dan BH312 yang telah ditingkatkan dengan standar konstruksi yang lebih modern. Selain membangun dua jembatan baru, DJKA juga melakukan peningkatan jalur rel dengan mengurangi tikungan tajam sehingga mendukung operasional kereta api secara lebih optimal.
7: Kami mengupgrade jembatan ini dari yang sebelumnya itu ada pilar di bagian tengah sini, ada pilarnya. Kami upgrade dengan standar yang lebih modern, dengan standar yang sama dengan semua lintas yang ada di Pulau Jawa yang telah kami lakukan upgrade, sehingga diharapkan bisa meningkatkan lintas sehingga kemudian bisa meningkatkan perjalanan kereta api juga.
6: Alfa mengatakan pengujian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu uji dinamis dan uji statis. Hasil pengujian nantinya akan menjadi dasar penilaian apakah jembatan sudah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Pihaknya juga menjelaskan target usia layanan kedua jembatan tersebut mencapai 50 hingga 60 tahun. Sementara itu, Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengapresiasi peningkatan infrastruktur yang dilakukan oleh DJKA. Menurutnya, lintas Jember Ketapang merupakan salah satu jalur tersibuk di wilayah Daop 9 Jember.
8: Keselamatan merupakan prioritas utama KAI. Kami mengapresiasi DJKA yang terus meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pembangunan dan pengujian jembatan. Infrastruktur yang semakin andal akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan serta mendukung operasional kereta api yang lebih optimal. Lintas Jember Ketapang merupakan salah satu jalur strategis di wilayah Daop 9 Jember. Dari total 3 frekuensi perjalanan kereta api, sebanyak 24 frekuensi perjalanan melintas lintas Jember Ketapang. Kondisi tersebut menjadikan keandalan infrastruktur menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga keselamatan, kelancaran, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api.
6: Cahyo menambahkan peningkatan prasarana juga diharapkan bisa memperkuat konektivitas antar daerah, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung akses menuju berbagai destinasi wisata di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi. Menurutnya, kondisi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Daop 9 Jember. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya, kami ajak Anda menikmati persembahan Rujak Soto pada kesempatan hari ini. Akan dipandu Kang Uun dan Box City Sukasih. Selamat menikmati.

0: Rujak soto.
1: Eco temenan.
0: Numpak sepur nang Surabaya.
1: Cakep.
0: Melebu toko golek jajanan.
1: Cakep.
0: Ayo dulur podo kumpulo nang rujak soto joget gendingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur, saiki dino minggu tanggal 9 Agustus 2016. Awake dhek bisa ketemu maning nang acara rujak soto RRI Jember Prosiji. Iso nang kene kang un sehat, ini dibarengi bintang tamu Mbok Siti Sukasih. Uga sehat lan uga di barengi uga lambi Mbok Eti engko kang milihaken gending-gending jalukan riko uga sehat pisan. Yes, muga-muga kabeh dulur-dulur rujak soto nang dibayen panggonane uga sehat to kabeh, lancar rezekine, panjang no umure, uga di usahane tetep lancar pisan.
1: Amin.
0: Dulur, riko hunteni kabari nang kene ya. Sadurunge tekan kabar riko, riko sun adang lambi gending cerita, ono cerita.
2: Tau.
0: Ya. hang tembange tau cerita, hang gandang parel. Ayo Mbok Atik diangkat yuk.

0: Wis dulur, saiki mulai dibuka. Sulung gimana salam tak kompok ribut. Ya sembak ribut, waalaikumsalam. Selamat ngukakan rujak sultan nangkono. Ya sembak ribut, tergo jampai. Ayo, tamu diterima telu-telu 665 luruh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto?
2: Eco, temenan.
0: Kang
2: Sinten
0: Kang Randy, lo. Kang Randy.
2: Waduh, kok adomen.
0: Waduh. Kang Madun ta iki?
2: Nggih.
0: Walah, padha sore Kang Randy lambir kok padha. Sore Kang Randy malah celuk Kang Madun.
2: Beda Kang Kadung Kang Randy iki suarane iki rada anu.
0: Ya, alah, ya padha rene ae. Padha wenake bingung akan wong iki padha dulu padha kembiar kabeh suarane.
2: Kadung isun kan kepanasan kanggo. Iki sing bintang tamune iki.
0: Iki Mbok Siti Sukasih teko Kencong.
2: Mbok Siti Sukasih.
1: Nggih, salam kenal Kang.
2: Salam kenal Mbok. Sehat Mbok.
1: Alhamdulillah.
0: Saya kata.
2: Kencang pun diri kok.
1: Sido nganti.
2: Oh, sido nganti. Alhamdulillah teko nang RRI kok Mbak ya?
1: Nggih.
2: Asli kencang mriku ta?
1: Nggih.
2: Oh. Alhamdulillah. Ngancani Kang Uun.
1: Nggih.
2: Dino nggih.
1: Nggih.
2: Kang ngantuk mboten saged anu niki.
1: Nggih, kurang sehat.
2: Nggih, nggih pancen cuacane kados mengaten, Mbak.
1: Nggih.
2: Tadi ya kelebih maning kadung anu ya muka-muka undang sehat.
0: Undang sehat bisa mengudara maning itu Kang Madun kerja kesah-kesahan maning gitu.
2: Operatornya siapa sih Kang?
0: Mbak Keti, Mbak Keti.
2: Mbak Keti?
0: Mbak Keti. Mbak Ginu, Ginu.
2: Wah. Isen ketiki kemau. Ini siapa operatornya? Lagu pembuka kok di WNI Suci Taci ini. Penyanyi favorit iso di Mbok Keti.
0: Tuwa pak janan wis yo.
2: Ayuh, jan mantep. Wis muga-muga Mbok Keti sehat ya.
0: Amin.
2: Iso nanu Mbok Keti goletaken gendinge Sumiati ambi Kang Alip Mbok Keti welas Kang Suci Mbok Keti ya.
0: Welas Kang Suci.
2: Welas Kang Suci ne anu tapi Sumiati ambi Kang Alip ya.
1: Nggih.
2: Lagu lawas.
0: Alhamdulillah ketemu Mbok. Padha waras kafe kono Kang Madun yo.
2: Alhamdulillah.
0: Titip salam nang Mboke konang sabar.
2: Ngapunten Mbok Keti. Malam Jumat manis winginan ini ora iso mboten saged gabung dengan acara Ruang Budaya karena kathah tamu.
0: Alhamdulillah tamu nggawa rejeki kok, Kang.
2: Alhamdulillah Kang anu Kang Oon kadung rejeki disyukuri piye ini.
0: Heeh, alhamdulillah sak nemune wis ya sak mono iku wis ing kene diuber-uber iku pelane.
2: Kaya Rika Kitiki ya termasuk rejeki. Kancane Mbok Siti Sukasih.
0: Iya rejeki sehat.
2: Alhamdulillah
0: tambah dulur. Kuwi kramatun.
2: Ya wis sesuk arep tundum salam sulung ya.
0: Iya ayo.
2: Kanggo Kang Doni ring Banyuwangi, muga selalu sehat. Terus ana Kang Cip untuk Putra Madura. Selamat siang. Ono maning Pak Teguh. Kang Paijo wis kabeh wis ring Banyuwangi.
0: Iya.
2: Wis selamat awan kabeh wis. Putra Magenda ring Bondowoso Pak Rahman.
0: Heeh. Bondo.
2: Kang Imron ono ring
0: Uluan
2: ya. Heeh. Coba lagi ku.
0: Heeh.
2: Ya wis kanggo kabeh wis.
0: Mbok Lili.
2: Mergiane waktune ditutup.
0: Iya.
2: Waktune mesak jam setengah nggo turun potong gending ya.
0: Nah,
2: ini kabeh biyen wis.
0: Iya.
2: Terkecuali teng siang kabeh wis.
0: Heeh.
2: Kanggo Mbok Eti, Mbok Siti Sukasih,
1: Kang
2: Uun. Mugi selalu sehat kabeh.
0: Amin.
2: Di weni umurang barokah.
0: Amin. Suwun Kang.
2: Biyen.
0: Cek
2: soto.
0: Eco temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nang burine Kang Madun. 3366652.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waduh, Mbok Lili Suryani buru dirasangi. Waalaikumsalam.
3: Makasih.
1: Inggih, salam kenal, Mbok.
3: Inggih, salam bakso. Mbak kasih Kang
0: Uun.
1: Alhamdulillah.
0: Sami-sami jenengan sehat kabeh nggih.
3: Dalam sak keluarga.
0: Nggih.
3: Nggih.
0: Ngriki disarangi Mbok Etik, Mbok Etik niki.
3: Mbak Etik cantik.
0: Salam teng Bulik TV.
3: Nggih, Bulik TV tasih luru kan. Tasih
0: luru pencet. Pak Edi.
3: Pak
0: Edi,
3: tasih ngudut.
0: Seger iki panas-panas ngudut ngombe es.
3: Ini kakek ucik-ucik betunduk.
0: Betunduk. Mbak Solium sehat.
3: Sak menika mboten keto badal.
0: Mualas. Hawa niki Mbak Lilit.
3: Mbak Solium sak menika tasih kasmaran.
0: Kasmaran kali sinten?
3: Kali
0: oh, bapak e.
3: Mboten. Kali pacar enggal.
0: Aduh.
3: Neng, yeswanipun sampun 300.
0: Wis kliwatan ya. Gendinge Mbak Lili.
3: Anu. Omongi wong kemawon.
0: Omongi wong.
3: Saking gak artis yang lain sehari.
0: Nggih.
3: Aja tersalam gak kan?
0: Monggo monggo.
3: Nggih wonten Mas Madun. Kasihan Mas Madun.
0: Nggih.
3: Nggih kagem anu. Mbak Retno Purnio.
0: Nggih.
3: Kutuin Mas Doni.
0: Nggih.
3: Kasihan Mas Doni.
0: Nggih.
3: Kan ngantuk nandang gerah ta kan?
0: Bentungane Mbak Lili. Mek kena flu tapi hing dadi suarane hing bisa metu makih kejanglek nang tengah-tengah tenggorokane.
3: Nika lho kan?
0: Nggih.
3: Mbok tulis wontenipun ingkang sepuhan.
0: Nggih.
3: Anu. Dar kencur kemawon.
0: Kencur ya?
3: Nggih,
0: dicampuri.
3: Gula Jawa.
0: Waduh, nggih-nggih kula sampaikan matur nuwun.
3: Awang remen gak apleki. Katane gak sakit.
0: Lah iku.
3: Sing siang Kang Anto.
0: Nggih, wonten griyane.
3: Sehat kemawon.
0: Amin.
3: Kang Uun.
0: Nggih.
3: Dikantek salam saking balik Paiti.
0: Waalaikumsalam. Salam balik dateng balik sepai tinggi sampai akan.
3: Nggih, wonten Jawi sak menika. Gandos-gandos.
0: Ngisi sampean.
3: Gila,
0: tapi cuacane ya nopo? Mendung nopo panas ngriku?
3: Mendung ya kan?
0: Waduh kene panas sih alhamdulillah ono adem e.
3: Woteng dedek mriki kan. Oke ge anu. Jawaipun terus.
0: Nggih ta, enten Jawa ta sian ngriku?
3: Dalem.
0: Wonten Jawa e ta?
3: Awis-awis.
0: Oh, nggih sami. Jawa Timur.
3: Jawa Timur kagungane Mbak Eti. Mbak kasih kok tak sampean to Mbak.
1: Mirengaken jenengan niku.
3: Nggih.
0: Seneng jarene.
3: Nggih, sami. Di wonten ane Bapak Rustianto.
0: Nggih, di Kalimantan.
3: Nggih, kalian Bapak Teguh.
0: Nggih.
3: Bapak Haji Haliling ya kan?
0: Nggih.
3: Tuin Bapak Haji Muhid yang siang.
0: Nggih.
3: Di kaging Bapak Adela.
0: Nggih.
3: Kalian Mas Rendra Priyatma.
0: Nggih.
3: Yang siang Mas Rendra.
0: Nggih.
3: Mas Rendra kasih nganu. Kasih kisah.
0: Nang diyo.
3: Kulaan mendo.
0: Dodolan mendo Kang Lindra iku.
3: Nggih. Lawang dipun sate sak kandang-kandang.
0: Mari wis.
3: Nggih, Mas Lindra rae gak plek ya. niki wonten Mas Abimanyu nggih ta.
0: Nggih.
3: Kalian Bapak Rahman sing sing.
0: Amin.
3: Nggih wonten Bapak Putra Magenda.
0: Nggih.
3: Dening Mas Putra Madura sing sing. Kagem sedayanawan nggih.
0: Nggih nggih nggih.
3: Sing siang sing kene bani pagi.
0: Nggih.
3: Saya bahasa liem misto.
0: No.
3: Sing lara kasmaran ki sapa to, Nduk? Ya plek ya.
0: Gua plek bahasa liem iku.
3: Aku wis sepo aku ora nganu. Wis ora ngrewes kasmaran, kasmaran ya opo kuwi. Inje. Mriki nipun kagem ingkang wonten garan talu kenalan.
0: Nggih.
3: Kagem Mbak Asi.
0: Nggih.
3: Mbak Tang Uun,
0: nggih.
3: Sugeng siang, sugeng wekdal kenalan. Tansah lancar segini pun, nggih, kan. Mbak Eti, salam cantik, Mbak Eti.
0: Jempol.
3: Walaupun omongnya wong.
0: Nggih.
3: Nggih, ngapa semua nuwun, nggih, kan.
0: Nggih.
3: Rujak soto.
0: Weco, temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup wong luruh-hurung diangkat mbok ati lagune.

0: Mendengar tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Sebuah unggahan di media sosial mengklaim ilmuwan IPB berhasil merekonstruksi wajah 3D nenek moyang manusia purba dari Nusantara berdasarkan penelitian terhadap fosil tulang dan tengkorak yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Unggahan tersebut menampilkan visual wajah manusia purba dan menyebut hasil rekonstruksi itu dibuat menggunakan analisis ilmiah. Klarifikasi resmi dari IPB University menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar. Jadi IPB menegaskan tidak pernah melakukan penelitian maupun membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia purba dari Nusantara. Hasil penelusuran juga menunjukkan informasi tersebut berasal dari akun-akun yang mempublikasikan meme, bukan dari hasil riset ilmiah maupun publikasi resmi IPB. Kesimpulannya, narasi ini merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Yuk, mulai mana Kang Lindra? Salam Riko Wisundrimo, Riko podo sehat ya. Selamat mengawakan acara Rujak Soto ko RRI Kang Lindra sampai no tulu tulu nang Semboro ya. Muka sehat to kabeh. Kang Agus Lis, Mbok Lis, selamat mengawakan Kang Ras kakek Rasuli Mbok Endang, Kang Dwi, Mbok Tila, selamat mengawakan Kang Anto, Mbok Tuti, muka muka. Kang Anto tetap sehat yuk, ngerukakan acara Rujak Soto. Ayo tamu diterima dong, telu-telu 665 luru.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gede maning suara niki sopo. Uang-uang ini tiga kek.
2: Rujak
1: Eco temenan.
0: Kang Rahman.
2: Alhamdulillah. Benar.
0: Alhamdulillah. Gimana mau? Gimana? Sehat kan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Iki dibarengi bintang tamu sore Siti Sukasih kok.
1: Halo.
0: Siti Sukasih.
1: Halo, salam kenal Kang.
2: Oh, salam kenal, okay. Mbak Siti Sukasih. Sukasih, Pak.
1: Sukasih.
0: Sukasih.
2: Sukasih. Sukasih.
0: Salam nang
2: saking pundi?
1: Saking Kencong.
2: Saking Kencong. Berarti keluarganya Bang Uun.
0: Nemu bener.
2: Nemu nih kali
0: barang. Kang, salam nang boke kono ambe dulur-dulur. Cuti bondo sehat to kabeh, muga-muga.
2: Alhamdulillah sehat. Cuacane mendang mendung.
0: Is alhamdulillah, hingkari panas nemen berarti kono yo.
2: Oh, alhamdulillah ini wis kadung panas mriki ya. Gale segoro.
0: Gadeng niku mari akeh iwake maning seger, Bang.
2: Oh, iki nek sore tadi kene wis mulai mulai rada adem.
0: Tapi usum iwak loh.
2: Kurang.
0: Panen iwak kono roh. Saiki.

0: Nyuwun napa?
1: Lagu.
0: Nggih.
1: Terus terus operator sinten niku?
0: Mbok Etik Ginuk Ginuk.
1: Oh, Mbok Etik Ginuk. Sing wayu niku
0: to. Nggih, bener. Mboten.
1: Oh, foto mbek guys iki foto ayune niku. Siti suarane siti. Kale niku kale Mbak Lili sami, Mbak Lili Suryani niku mane wayu niku.
0: Oh, temenan we.
1: Oh, suarane lemah lembut.
0: Kaya glepung kok.
1: Temenan.
0: Terus digawe Nogosari nono wis.
1: Ngene ku Nogosari
0: niku. Nyemek-nyemek
1: iki. Salam-salam nggih, Bang.
0: Monggo, monggo. Eh, lah gendinge bareng nolong.
1: Gendinge niku umbul-umbul Blambangan.
0: Oh, dua apa, Kang?
2: Kedawan.
0: Golekan kene
2: iki ya. Wonten Rehana.
0: Rehana nggih.
1: Niku Rehana.
0: Nggih, Rehana, Rehana. Sip, wis. Ayo salami, Kang.
1: Rehane, Rehano.
0: Rehanan.
1: Sing bener Rehana. Nggih, bate salam-salam lumayan
0: nggih. Monggo.
1: Pertama wonten Kang Uut, gale keluargane Mbak Sukaisi. Mugi-mugi diparingi kesehatan kali Allah. Yang barokah, umur yang barokah, rizki yang barokah, mungkin ditepi kali musibah.
0: Amin. Matur nuwun, Kang.
1: Untuk Pak Gandu, selamat sore.
0: Nih,
1: niki Pak Gandu niki nyubit-nyubit niki. Alhamdulillah, mungkin dibanding kesehatan. Wonten sing pertama sinten niku mau?
0: Niki wau sing pertama Kang Madun, King Balung.
1: Nggih Kang Madun, Balung, selamat sore, matur suwun, salame. Kare Bani di Suryani, mugi-mugi diparingi kesehatan kare Allah.
0: Nggih.
1: Wonten malih Pak Haji Holili.
0: Nggih.
1: Pak Aloy, Pak Iul.
0: Nggih.
1: Yuk melong.
0: Yuk melong. Melong-long.
1: Juga wonten niku Mas Putra Madura kali Putra Magenda.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Paijo, Pak Teguh.
0: Nggih.
1: Pak Rianto, mugi-mugi sabar Pak, sing sabar.
0: Nggih.
1: Yuji kali Allah niku sing sabar. Insya Allah cepat waras.
0: Nggih.
1: Wonten malih niku Mbak Mutia.
0: Mbak Mutia nggih kencong niku.
1: Nggih Mbak Mutia kencong terus
0: Mbak Bunga.
1: Mbak Bunga terus wonten maneh Mbak Retno Murnio.
0: Mbok Yaya.
1: Nggih niku pun sedaya nggih.
0: Nggih nggih.
1: Mugi-mugi sedaya diberi kesehatan kali Allah.
0: Amin amin amin amin.
1: Mbok sukai sih.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah terus iku lo tilem.
2: Mirengaken
0: ngantuk nang.
1: Wonten Purawi. Gimana Purawi niku? Mugi-mugi sehat.
0: Kembarane iku.
1: Rujak soto.
0: Weco temenan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nang gune Kang Rahman 33665 loro.
2: Assalamualaikum. Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Weco temenan.
3: Waduh. Tak kira sing mlebu Kang
0: Uun. Sampai disalami sampai mandek nang ndi jeneng riko. Itu yang
3: meneng biae neh.
0: Kulung
3: iya
0: Kang Imron
3: kan
0: Kang Rendra
3: iya
0: Sembaro buruk titip salam be
3: melepuring we aing sih saya
0: wis lu kan isen salame rek aku mau
3: iya ngerko kakan isen mulai pertama ya
0: nah
3: iya mulai Kang Madun melebu
0: sampe

0: Kang Rahman ya?
1: Lili, Kang Rahman.
0: Iya, Stupondo ya? Waduh, salam dulu ya, bisa masuk di sini kan? Wah, Kang Anto yang enak awak ya?
1: Iya, kena ngwatuk maki. Suaranya yang bisa lancar.
0: Iya, isan pas dino satu. Wah, oh, kecil kisarnya Kang Anto ya. Iya, semoga muka kian jangan.
1: Amin.
0: Bisa ngancang diri ke kabir. Atas perjalanan.
1: Sudah. Ika Rendra, gendingnya lo mana yang laling kok?
0: Gendingnya... Anu, perannya kamu begitu. Teko itu lawas yang pernah diputer ya. Dua ini Sandi Rolas.
1: Oh no. Dua ini Sandi Rolas.
0: Iya, judulnya Nono Watese.
1: Nono Watese.
0: Gendeng lawas sih.
1: Oh, muka-muka.
0: Yang tahu muncul loh, kan ngereng ajar di Jaksoto gendeng. Kadungnya ngonong kok. Dua ini Dini Kurnia Biain.
1: Walau enggak lagi, hanya kepingin merupisan lagu ini.
0: Oh.
1: Yang lawas-lawas itu seneng, Bel.
0: Nono Wates.
1: Nono Wates, siapa?
0: Sandi Rolas.
1: Sandi Rolas.
0: Iya. Gendeng lawas itu, Kang Un.
1: Iki Demi yang nembang.
0: Itu, asli Sandi Rolas,
1: ya. Tapi itu lagunya, yo.
0: Kadung yang ngono, nganu, bian, weh.
1: Ono, ketemu. Wes, ketemu, tuh.
0: Ketemu ya?
1: Tepi, iya, ah, konten.
0: Gending-gending lawas
1: itu. Iya, aku pohon lebih kangen nang gending-gending lawas-lawas gede aku, Kang Rendra.
0: Iya, berarti Riko podo bisa ya?
1: Iya.
0: Wah, sehat ya.
1: Makanya kadung anu golek no gending lawas-lawas itu biasanya, renyah-renyah gitu. Iya.
0: Terus, pake gede Kang Sandiro lah, ono ke dianan.
1: Iya wis kadung anu kapan-kapan di lepokan maning lagu niku maning
0: ya. Oke siap kadung bisa isan bisa mlebu nggon goletaken gendeng-gendeng yang lawas.
1: Mlebu ro mlebu terus ro.
0: Ini Kang Nyun ya gendeng rujak jenggol ku dudu gendeng Jawa sine gendeng.
1: Dudu iya.
0: Duwene mbok yu liatin ang para nika Sekar Arum Pol 3 ya.
1: Lagu Jawa iku kan.
0: Oh sing Banyuwangi.
1: Oh rujak jenggol.
0: Iya.
1: Iya benar, iya.
0: Gendeng lawas iki.
1: Apik iki kuwi. Heeh,
0: dudu rujak cendol. Iya sing paran-paran iki, kapan-kapan dipiyen ya. Dikancane bisa apa piye nih selain Mbok Etik?
1: Mbok Siti Sukasih.
0: Oh iya, salam kenal ya. Kencang dhisik kamu.
2: Kencang sido nganti kraton.
0: Oh, isen duwe sering sekolah ring iki di arah Keting.
2: Oh, Keting. Nggih, tonggo desa.
0: Oh, tonggo desa ya?
2: Nggih.
0: Iya.
2: Kula diran niku, ngidul Kedik.
0: Pernah no liwat ring kono ta, Mbok?
2: Nggih.
0: Oh, rame ya ring kono ya?
2: Nggih.
0: Iya. Alhamdulillah. Iya, kalau ada kanca-kancane isen ya.
2: Nggih.
0: Iya, semoga-moga sehat-sehat pian ya. Iso ngancani. Kata-kata cari chat foto ring program siji. Ya salamnya Kang Gukang Madun wae ya.
1: Yuk.
0: Bialung ya?
1: Bialung.
0: Bialung totol ya. Selamat ngaken biain. Uga Kang Rahman nang ring kawasan itu Bondo. Uga Mbok Lili Suryani ya.
1: Iya.
0: Sang guru melebu ya.
1: Iya ya nitip salam nang Riko pisan iku mau.
0: Suarane kari
1: lembut Edi. Pokoknya mandiannya ya.
0: Anu suarane parane kok kadung diwakan bisa
1: aduh ngereget akan hati kok
0: iya ngereget ya bisa
1: iya repot tak kerwis
0: kadung ada suarane cewek anu lari wajan yang enak gitu kayak kayak
1: temenan kok mandane yo wonge yo.
0: Mandiane yo. Senenge.
1: Temenan kira-kira.
0: Urip nyandeng riko.
1: Wong lencir kuning.
0: Lari terenggalek iku. Wonge yes ketika. Ya selamat makan pian buat Lili Suryani. Terus uga siapa mana ya?
1: Mbok Bunga Putih.
0: Iya.
1: Bandara.
0: Mbok ribut.
1: Mbok ribut rogo sampe.
0: Terus karo sampe.
1: Mbok Yaya.
0: Mbok Indiang Maharani. Uga
1: Mbok Yaya Kalisat.
0: Mbok Yaya sing Kalisat. Protes ya. Kalisat nang nyalami Mbok Yaya iki, Ben.
1: Iku padahal pateng nyalami riko iku.
0: Kangen suara ade kami Mbok Yaya iki.
1: Temenan.
0: Yes. Ketika pilihan ya Kang ya.
1: Iya.
0: Kang Bakir makan rujak soto. Selamat awan. Mesmeh sore.
1: Mesmeh sore wis ya.
0: Mesmeh wis jam 3:30 ya.
1: Iya.
0: Iya sampeyan kan piye. Moga-moga gedeg-gedeg jian wangi yang wis dihadiraken. Istana mbiyah atine bungar kok tar.
1: Amin.
0: Meskipun saben dino Sabtu lan Minggu. Ya, klinik mati dia. Ya, Kang Gerko ketelon.
1: Yuk.
0: Selamat kebahagiaan. Moga-moga sehat-sehat kabeh.
2: Amin.
0: Yes, jaga kesehatan Kang.
1: Yuk.
0: Karena itu aja yang menentu ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, sun waktunya ya.
1: Yuk.
0: Rujak soto.
1: Waduh, temenan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mbok atik dimulai wis.

0: Wis ayo diterima maning 336652.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Rujak soto.
0: Rujak soto. Kang. Imron iki.
2: Bondowoso, Kang.
0: Bondowoso. Kang anu Maginda. Wong-wong ketang padha kabeh suarane.
2: Sehat ya, Kang ya.
0: Alhamdulillah, muga-muga dulur Bondowoso sehat kabeh.
2: Foto sehat kabeh, Kang. Weti.
1: Wet.
2: Salam sehat, Weti.
1: Salam. Nggih, matur nuwun.
2: Alhamdulillah, sami Weti ngangen.
0: Temen.
2: Kang, aku nulis lagu iki, Kang.
0: Lagu parane iki.
2: Iki kan sampean enek pasangan ini tak nomba X ya kan. Ini yang bukan enek kok kan.
0: Ayo.
2: Bojo loro Demi.
0: Bojo loro Demi.
2: Demi.
0: Rabi loro dulu.
2: Ya rabi loro itu.
0: Usi kan. Bro kan. Rabi loro.
2: Rabi loro Demi One Pro.
0: One Pro.
2: Moga-moga enek.
0: Insya Allah.
2: Pasti enek kok. Yus, salamnya aku melok selebu kan.
0: Iya.
2: Aku apa, gak aku pasti enek. Dan salam melu kok ya. Aku melu kopi. Salam kepaksa dulu kan. Kalau kasih. Bok etik sinu-sinu. Selamat rujak soto
0: ecot temenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is nang bune Kang Rindra.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Rujak soto
3: ecot temenan.
0: Iki Kang Madura iki. Mucar. Ayo. Ayo.
3: Itu
0: tak kau
3: si
0: kau
3: si
0: dong anti kan? Alah, kau dimuncar.
3: Si dong anti kan?
0: Alah. Sopo?
3: Kang Suyet.
0: Iya tak? Alah, tutup lah. Muncar yo Madura.
1: Madura.
0: Alah, Riko cilik-cilik akan maning suara ni.
3: Kang Suyet kan.
0: Ya lan ceritakan boke, ceritakan boke yuk. Riko do menang sido nganti gitu kok.
3: Gendinge Kang.
0: Kepetokan Riko we. Gendinge maran.
3: Kesemsem Kang.
0: Kesemsem. Iku nang sido nganti mulai kesemsem wis mbok. Iku kan jukun talen ono wis aja diculiaken iku cul temenan kok getuk sembulungan moro-moro melencat nang sido nganti ku. Boleh sido nganti nggone wong ayo-ayo.
3: Ono Bu Edi.
1: Wonten.
0: Ono. Alhamdulillah.
1: Wonten sedaya.
3: Alhamdulillah. Bu Edi ginu-ginu.
1: Ngomayu.
0: Maning ngalih maning nang serono iku Kang Ucit. Cici cilik-cilik akan paran semaran. Mari lu kebedi itu.
3: Sopo isun Kang?
0: Putra Madura kok.
3: Oh alah Kang.
0: Bener.
3: Cilur suara ri isun. Kan iya Bu Edi.
0: Kang Burawi. Masa.
3: Paling Bu Edi
0: pelencungan terus wong iki.
1: Padha suarane. Wis
3: kabeh ya Kang. Gendinge kesem-sem ya Kang.
0: Iya.
3: Ya wis. Positi.
1: Dalem.
3: Rujak soto.
1: Cah temenan.
3: Kangun.
0: Ah nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Halo. Tidit.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
3: Dapat barokahnya Mbak Eti dan Niyati harum wangi sepanjang hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan cintanya sama RS bisa tunggu dari pembuka sampai penutup, bagaimana harus bisa.
0: Eh, cok teman.
3: Keluaran terawasi. Alhamdulillah. Pokok RS gak mudun, aku tetap ngurungok no.
0: Kesun.
3: Kesun. Berapa barokahnya Mbak Eti dengan Bunda
0: Siti suka sih.
3: Alhamdulillah. Gendengnya kang.
0: Yuk.
3: Aku gendengnya. Yang penting sehat kape.
1: Amin.
3: Yang perlu itu sehat kape. Gendengnya anu. Guru kroso. Apa? Guru kroso.
1: Luru.
0: Buru kroso. Apa?
1: Guru kroso. Buru kroso.
0: Sulung, boleh kai?
3: Oh no.
0: Sulung.
3: Oh, ya ono.
1: Tasik dipadosi.
0: Catur Arum.
3: Catur Arum ya.
0: Ketemu berarti ono-ono ya bener.
1: Wonten.
3: Di kafe wis ya.
1: Nggih.
3: Dulur Mangkurawi, semoga tambah sehat Kang Dendi. Kang Dendi sehat selalu. Juga Mas Rendra walaupun lali karo aku. Tinggi sama Mas Rendra. Kono pisan Pak Teguh, mudah-mudahan cepat sembuh. Juga Kang Antok, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
3: Dan tugas lagi. Amin. Mbak Lili Suryani, terima kasih salamnya sama Bu Litiwinya. Sehat semuanya warga Tenggalek, sehat. Mbak Lili Suryani, Pak Rahman, terima kasih. Juga ada itu, apa? Mantu Burawi sudah.
0: Bu Yaya.
3: Semuanya saya tanpa terkecuali. Ya. Keduluran, selawasi, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, sehat semuanya dan salam merdeka.
0: Deka. Merdeka, tetap merdeka.
3: Matur nuwun, Kang Uun.
0: Nggih.
3: Oh, Eti, terima kasih. Mbak Siti,
0: suka sih.
3: Kamsia.
0: Iya, Antia ya.
1: Matur nuwun.
3: Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.
0: Yeh.
3: Udah soto.
0: Eco temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wis.
0: Nggih, lagu.

Wis ya dulur, mergo waktune sesuai wis swayae keciput dimangan dipangan kura salah luput jaluk surup sepuro sampai ke Carung Maning Sabtu Minggu ngarep jam hang podo onoring acara Rujak Soto RRI Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk Pramuka. Salam pagi Kak Pembina dan pendengar atau pemirsa di seluruh Indonesia atau di, khususnya di Kabupaten Jember. Acara sore hari ini seperti biasanya acara Sanggar Pramuka sebagai media informasi, konfirmasi, mungkin juga konsultasi terkait dengan kegiatan Pramuka di Kabupaten Jember. Pada sore hari ini Kak Awi menghadirkan yaitu penanggung jawab kegiatan kepramukaan di Kabupaten Jember yang berkaitan dengan kegiatan pesta didik dan juga yang nantinya berkaitan dengan kontingen kuartir cabang Jember yang akan berangkat ke Jambore Nasional Cibubur Jakarta. Nah, sebelum Kak Awi akan mengenalkan bintang tamu sore hari ini, Kak Awi informasikan beberapa berita dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan musyawarah gusepan MI Ar-Raudah Patrang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di MI Ar-Raudah Jember. Dalam kegiatan ini merupakan profesionalisme dalam rangka melaksanakan kegiatan gerakan pramuka di Gusepan. Jika kakak ingin mengisi siaran Sanggar Pramuka seperti pada saat ini, dapat melayangkan surat ke kuartir cabang dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember atau bisa langsung ya ke Kak Awi 081-2345-9097. Demikian informasi dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Selanjutnya akan saya sapa-sapa dulu siapakah yang bintang tamu kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore kakak.
2: Selamat sore. Selamat,
0: ya. Ini saya tidak akan mengenalkan namanya biar kenal diri. Yang seperti biasanya dari yang dekat dengan operator operator kita si Ani yaitu Kak Wira. Ya, baik, silakan dikenalkan apa namanya? Nama lalu jabatan di Pramuka.
2: Monggo. Baik, Kak Awi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Nama saya Ahmad Yasin. Kebiasaan dalam pendidikan kepramukaan atau dalam gerakan pramuka disebut Kak Yasin.
0: Kak Yasin itu nama anu ya, nama apa istilahnya ya, nama aktivitas,
2: nama panggilan, nama pramuka. Panggilan,
0: ya. Iya, kadang-kadang nama lengkap itu justru sulit untuk bisa itu ya. Oke, Kak Yasin.
2: Iya, lebih mudah untuk disebut Kak Awi.
0: Iya.
2: Jadi gitu, satu kata gitu. Iya, seperti Kak Awi.
0: Ya itu namanya siapa ya?
2: Baik, Kak Awi, alamat saya ada di Wate Kebuanteng Sari Ambulu. Jadi Jember
0: Selatan.
2: Sebelah selatan, bahkan kecamatan paling selatan orang mengatakan berbatasan dengan Australia. Yeah.
0: Kalau di sana itu tidak akan lari, tidak akan langsung bablas. Ambulu.
2: Ambu.
0: Iya betul. Yeah.
2: Saya sudah purna tugas Kak Awi.
0: Iya,
2: dulu PNS.
0: Ya, sampean ngomong purna tugas kok nolai aku.
2: Tetapi dalam kepramukaan tidak ada istilah itu.
0: Itu ya.
2: Kemudian saat ini kami ditugaskan untuk membantu Kak Warcap dalam menangani pembinaan anggota muda.
0: Pembinaan anggota muda. Ya. Itu terdiri apa saja?
2: Ya, pembinaan anggota muda adalah pramuka yang masih dikatakan peserta didik, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dalam pramuka diistilahkan sebagai SGTD
0: ya. Iya. Oke, makasih. Jadi nanti salah satu apa ya golongannya ini nanti akan kita pertajam, dikuliti. Bahasanya itu aslinya kita kulik-kulik supaya tahu ada event nasional soalnya ya. Baik, selanjutnya kakak samping kirinya.
3: Ya, nama saya Kak Riono Kak Awi.
0: Ini enggak dipanggil Kak Nong itu enggak ya?
3: Kadang-kadang. Kalau sudah kita masuk ning dunia siaga Pak No.
0: Oh gitu ya malah ya.
3: Pak Allah. Kak Riono, iya. Kadang-kadang ada yang manggil Kak Ri. Ada adik penegak itu manggilnya Kak Ri,
0: Kak. Kak Ri gitu ya.
3: Kalau ada adik penggalang Kak Yon gitu.
0: Iya.
3: Jadi macam-macam ada yang unik anak-anak siaga Pak No gitu.
0: Itu
3: bukan
0: ya.
3: Yanda Pak No.
0: Pak No ya. Bukan terus, Pak Yes ini ya, Pak No.
3: Yes Pak Ri ya. Alamat di Pulau Pramuka Jatiagung.
0: Ini kan langka ya. Ini alamat ya. Pulau Pramuka.
2: Itu sudah masuk di Google Map kawi.
3: Iya sudah. Sudah jadi, sering dikunjungi Pak rupanya.
0: Masuk itu langsung pokoknya ada lambang tunas kelapa itu.
3: Iya sudah.
2: Sudah bendera untuk masuk itu ada bendera pramuka sehingga iya. Enggak
0: harus tunas kelapa yang dari kayak miniatur.
3: Iya. Nanti Kak masih sudah ya. Materialnya sudah ditumpuk lagi. Materialnya sudah siap.
0: Siap.
2: Yang terus, penting inisial itu sudah masuk di Google Map.
0: Itu yang paling mahal.
3: Tinggal ngembangkan Kak. Iya. Terus jabatan di kuartir cabang yaitu wakil sekretaris 2 Kak Awi di bagian kegiatan operasional lapangan lah ya.
0: Mungkin nanti juga merangkap di aktivitas orang dewasa.
3: Orang dewasa.
0: Jadi yang pasti memang dua itu kan.

0: Para pemirsa acara Sanggar Pramuka kita sore hari ini ada poin penting ini yang akan dapat kita peroleh ya. Mengapa? Karena ada satu kegiatan secara nasional sekarang yang akan dilaksanakan nanti insya Allah tanggal 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 bertempat di Cibubur, Jakarta. Apa itu? Nah ini kami akan kulik-kulik dulu, yaitu tentang kegiatan yang tadi sudah disampaikan ada dari Pesdik. Monggo silakan Kak Yasin, bisa disampaikan kira-kira kegiatan apa ini, untuk golongan apa ini Kak Yasin, ya lama ini.
1: Baik Kak Awi, terima kasih. Gerakan Pramuka
0: iya,
1: pada tahun 2026 ini memiliki event kegiatan yang cukup skala besar, yaitu tingkat nasional,
0: ya, nasional ya.
1: Yang agendanya adalah 5 tahunan. Yaitu Jambore Nasional.
0: Jambore Nasional memang sudah ramai di medsos itu ya. Kan sekarang sudah pakai dunia medsos ya, info sekecil apapun langsung bisa diketahui. Itu ramai kayak sih. Nah, ini berkaitan dengan itu dari penggalang

0: Ya, jadi Jambore Nasional kebetulan angka kegiatannya adalah Jambore Nasional ke-12.
1: 12, oh, sudah 12 kali ya, berarti sekali. Kalau 60 kali 5, tahun. 60 tahun ya. Sejak berdirinya Gerakan Pramuka, bukan Pandu tapi Gerakan Pramuka.
0: Sekali kalau dulu Jambore Nasional itu berpindah-pindah setiap 5 tahun.
1: Iya.
0: Sehingga pernah dilaksanakan di Sibolangit, pernah dilaksanakan di Baturaden, pernah dilaksanakan di Palembang
1: ya,
0: di Sumatera Selatan,
2: terus di Jatinangor
0: ya. Jatinangor ya, di Jawa Barat itu.
1: Setelah itu kembali ya. Ya.
0: Nah, sudah 3 kali ini seingat saya itu ditempatkan di
1: Buperta
0: Wiladatika Cibubur Jakarta Timur.
1: Jakarta Timur.
0: Termasuk ya. Jambore ke-12.
1: Ke-12 ya sekarang ya. Nah, kegiatan Jambore ini tentu setiap kuartir cabang ya mungkin ya. Nah, kira-kira untuk setiap kuartir cabang yang mengirimkan itu kuotanya berapa?
0: Sudah tertuang dalam jukran Kuarnas nomor 1.
1: Ada aturannya sudah ya.
0: Tahun 2026. Itu setiap kuartir cabang Gerakan Pramuka diharapkan untuk mampu mengirimkan kontingen koncapnya.
1: Itu kalimatnya diharapkan mampu gitu, maksudnya gimana gitu?
0: Ya, mampu mengirimkan koncapnya. Jadi kontingen cabangnya.
1: Kontingen cabangnya ya.
0: Diharapkan untuk mengirimkan 2 regu putra, 2 regu putri
1: ya.
0: Ya, jumlah tiap regu adalah 8 anak, 8 penggalang, maka satu kontingen jumlahnya 16.
1: Ya,
0: putra. Kontingen putra dan kontingen putri berarti jumlahnya 32. Ya,
1: itu kan di Jember itu banyak loh anggota Pramuka Penggalang. Nah, ya. Kak Riono, bagaimana untuk mengambil dari apa yang tadi disampaikan oleh Kak Yasin, berapa tadi 16 putra dan 16 putri?
2: Ya, karena kita mengingat ya banyaknya peserta didik penggalang di Kabupaten Jember ya, Kuartap Jember ya, jadi kita memberikan porsi Kak, dari masing-masing kuartir ranting itu untuk mengirimkan penggalang terbaiknya.
1: Ya. Gitu ya.
2: Jadi kita buat edaran istilahnya untuk mengadakan seleksi. Jadi tiap kuartir ranting itu diberi jatah 2 penggalang putra, 2 penggalang putri.
1: Jadi diseleksi ya.
0: Seleksi.
1: Ya.
0: Berdasarkan persyaratan yang ditentukan
2: kuartir nasional. Berdasarkan jukran itu tadi ya.
1: Jadi tidak ngasal kan.
2: Jadi ketat Kak. Jadi persyaratan itu ada 2 untuk pemimpin regu dan wakil pemimpin regu itu harus penggalang Garuda.
1: Wah, ini terus sekarang untuk, marak loh informasi iya, Garuda.
2: Terus iya. Anggota itu yes minimal sudah lulus penggalang terap dan memiliki terap, kecakapan iya. 10 kecakapan khusus.
1: Iya, wajib, yang wajib itu
2: ya. Wajib TKK
1: wajib itu harus ada ya.
2: Harus
1: itu
2: ada.
1: Jadi kan banyak yang tak kok iso mau itu kepilihan. Mereka enggak tahu ya kalau persyaratannya seketat ini ya.
2: Iya. Bahkan tidak hanya persyaratan itu Kak, itu harus diupload melalui Ayo Pramuka.
1: Berarti harus memiliki
2: anggota.
1: Jadi NDA. Harus
2: kartu tanda anggota.
1: Jadi kalau enggak bukan anggota Pramuka enggak bisa ya.
0: Tidak bisa masuk.
1: Enggak bisa. Nah, kan banyak yang kadang-kadang pokoknya sekolah itu anggota. Tidak begitu ya.
0: Oh, sekarang tidak, sistemnya beda.
2: Mungkin nanti lebih ketat lagi mungkin Kak. Ya, menurut perkembangan itu kan Kak, kita mempelajari fitur-fitur di situ itu ya terkait kuartir maupun gugus depan yang ada di dalam fiturnya Ayo Pramuka, mungkin kedepannya itu apa yang diterbitkan oleh kuartir nasional itu kan pasti mengikuti
1: gitu
2: diikuti oleh jukran baru,
1: kadang-kadang kan ngono, oh Pramuka itu paling cuma main pertama nyanyi main tari tepuk. Tidak gitu ternyata sudah ini termasuk di Jambore Nasional nanti itu akan kita kulik-kulik acaranya ya, tapi kita masih ke kontingen Jember ini ya, karena kontingen Jember tadi berarti diseleksi nggih,
0: seleksi
1: kayak sini ya. Setelah seleksi tadi sudah kepilih sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Yasin, 16 putra dan 16 putri. Itu supaya mereka paham terhadap kegiatan itu, apa yang dilakukan oleh kuartir cabang?
0: Ya, setelah kita melakukan rekrutmen dan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan prestasi yang dimiliki, maka 32 anak itu, kuartir cabang memprogramkan Training Center.
1: Training Center.
0: TC.
1: TC ya. Satu, sekali atau dua kali?
0: Ya, satu untuk menyampaikan untuk menyamakan
2: persepsi.
0: Konsep persepsi dari masing-masing peserta karena berasal dari berbagai kuartir ranting di kecamatan
1: dan berbagai gudep ini.
0: Ya. Kemudian membentuk dinamika kelompok untuk membentuk regu, regu-regu. Kemudian memilih binru dan wabinru. Kemudian dari Penggalang Putra itu juga membentuk Dewan Galang.
1: Wow, jadi sudah sampai sejauh gitu proses training centernya.
0: Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Penggalang itu. Kemudian dari situ maka masuklah kepada proses TC yang alhamdulillah Pak Bupati melalui anggaran itu menyediakan itu semua termasuk TC-nya.
1: Jadi tanpa dikenakan biaya.
0: Ya,
2: Ya paling heboh ini, Kak.
1: Ya itu.
0: Yang karena paling heboh lagi TC bukan 1-2 kali.
1: Saya ini TC-nya berapa kali ini?
0: Kalau dihitung itu harinya TC-nya sampai 7 kali karena kali dimulai juga sebelum bulan Juli kali ini.
1: 7 kali TC.
2: Iya, 7 kali TC.
1: Tapi bermalam terus ya. Setiap TC 2 hari.
2: Ada 14
1: hari. Apa ya? Ini hampir sama dengan kegiatan di Jambore ini.
0: Oh iya.
1: Kalau 14 kali ya.
2: 14 kali, Kak. Jadi kita memberikan kesempatan bagi adik-adik untuk memperdalam materi, mungkin kita juga mengenalkan tipologi tempat di sana, Kak, ya, geografisnya, gitu ya. Terus kegiatannya, terus pola hidupnya, kebiasaan hidup yang ada di sana, ya kita berikan training center, Kak, bagi mereka.
1: Termasuk mungkin simulasi prosesnya. Ini prosesnya karena saya dengar-dengar harus menggunakan aplikasi apa pakai HP gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini persoalan ini nanti. Nah, seperti apa persiapannya untuk Warcap Jember? Namun sebelum ke itu, kita kulik-kulik itu. Terlebih dahulu, yuk kita tunjukkan inilah Pramuka Indonesia. Pramuka Indonesia sepanjang zaman, sepanjang jalan ya. Ya, akan kita sampaikan dengan nada dan lagu Pramuka Indonesia.

0: Buka Indonesia Long The Way. Masih bersama Kak Awi dan dua narasumber, yaitu Kak Yasin dan Kak Riono. Oke, kita akan melanjutkan terhadap dengan ya, untuk kulik-kulik informasi kontingen kuartir cabang Jember yang nantinya akan berangkat ke kegiatan Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Baik, Kak Yasin dan Kak Riono, ini kan sudah terbentuk ya kontingennya, ya. Lalu sudah di TC, Nah, sekarang untuk kesiapannya apa saja ini yang akan karena kegiatan Jamboree kan di sana nanti ada banyak pengetahuan, banyak pengalaman juga, mungkin
1: keterampilan.
0: Lalu yang juga unjuk gelar ya, mungkin apa kesenian daerah kita jadinya lebih banyak tahu ya, karena saya Indonesia ya.
2: Iya.
0: Yang paling penting itu persaudaraan akan terbentuk.
2: Terbentuk.
0: Saling anjal ke sana ini ya. Gimana untuk kesiapan terkait dengan ini? Ini kan kita enggak ngomong peserta. Mungkin teknik apa yang akan ditampilkan.
2: Jadi gini Kak, kemarin dari kontingen Kuartcap Jember itu pada tanggal 6 Agustus 2026 yang lalu itu diundang di kuartir daerah, diberikan pembekalan dan pemberangkatan kontingen. Jadi intinya kita menyamakan persepsi dulu dengan kuartir daerah kita. Jadi di Konda itu memberikan pembekalan kepada cabang-cabang untuk persiapan, mulai dari nanti persiapan keberangkatan, kegiatan di sana maupun nanti kegiatan kepulangan, itu sudah diminta data yang konkret.
0: Jadi
2: yang
0: berangkatnya valid, tiap kuartir cabang tidak sama ya?
2: Iya, tidak sama, tapi diupayakan nanti tepat tanggal 12 itu sudah harus nyampe di Cibubur.
0: Ya. Ini kan sekarang tanggal 9.
2: Iya. Sudah dekat banget.
0: Maksudnya sampai tanggal 12 kan biasanya kan satu hari atau dua hari, satu malam atau berapa ya?
2: Iya, paling enggak ya ada kurang lebih sama istirahatnya ya, kurang lebih 16 sampai 18 jam itu sama.
0: Iya, karena jalan tol sudah ya sekarang ya.
2: Iya, lebih cepat ya. Mungkin terkait persiapan pemberangkatan itu, dari tim sudah menyiapkan, dari kontingen Jember pun sudah ada persiapan packing dan alat-alat pribadi sudah dipoto oleh anak-anak. Adik-adik kita sudah disiapkan di masing-masing regu, sudah ada kegiatan aktivitas untuk persiapan pemberangkatan ini. Terus di kontingen, terkait perlengkapan kontingen sudah kita cek, tinggal nanti cek ulang ketika menjelang pemberangkatan itu, kita cek lagi, kita packing yang rapi, sehingga nanti insya Allah tanggal 10 insya Allah Kak, kita diberangkati oleh Kak Mabicap insya Allah.
0: Berarti kan besok.
2: Iya.
1: Itu rencana random yang telah disusun oleh
0: Cabang. Jadi besok itu ada apa ya, pemberangkatkan oleh Kak Mabicap gitu ya maksudnya.
2: Iya.
0: Ini berarti sudah siap semua ya berarti.
2: Insya Allah, undangan sudah diluncurkan ke kuartir ranting Kak. Jadi
0: gitu ya.
2: Setiap peserta gugus depan pengirim itu diundang, termasuk kamabinya
0: ya,
2: termasuk orang tua wali dari peserta Jamboree Nasional dan ketua kuartir ranting.
0: Ini jadi besok itu dihadirkan ya, karena mungkin ada ya, mungkin banyak yang akan sampaikan sebagai petua-petua dari
2: kamabicap ya, terkait kegiatan yang sangat keren ini ya.
0: Iya, keren ya.
2: Harus.
0: Nggak, kerennya itu di mana ya kerennya?
2: Ya karena gini Kak, kalau kita melihat dari 38 kuartir cabang itu, yang paling keren itu dari Jember.
0: Jember ya. Wow. Saya udah banyak info loh se-Indonesia itu ya, banyak info, ada yang enggak bisa berangkat.
2: Iya Kak, ya.
0: Iya, sampai menimbulkan ya keharuan-keharuan.
2: Iya,
0: Jember itu kok bisa gitu ya.
2: Itu karena apa ya, ada kepedulian dari Kamabicap sama Kakuarcap kita.
1: Bupati dan Kakuarcap kita.
0: Jadi apa namanya, terkait dengan semua berkaitan dengan pembiayaan?
1: Iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamboree ke-12 tahun 2006 untuk Koncap Jember, seluruh komponen pembiayaan yang dibutuhkan untuk Jamboree Nasional, baik peserta Binkon Bindamping, itu seluruhnya dicukupi oleh anggaran.
0: Wow, itu juga mulai saat seleksi itu ya?
1: Iya, termasuk seleksinya, termasuk TC-nya.
0: Luar biasa, kita bersyukur ya.
1: Ya, bersyukur.
0: Akan 12 ternyata apa ya, memberikan keberuntungan bagi adik-adik yang di masa ini.
1: Bersyukur kepada Pak Bupati kita, Gus Wawaid, selaku Kamabicap, dan juga Kak Kitai Kapusita selaku Kak Kuarcap,
0: ya,
1: yang begitu penuh perhatian dalam rangka menyiapkan pemberangkatan ini dengan menganggarkan dari APBD Kabupaten Jember.
0: Wow, luar biasa. Iya, jadi itu persiapan untuk
2: pemberangkatan
0: ya. Ya, untuk adik-adik fisik atau apa sudah siap betul nggih,
2: Kak? Insyaallah sudah, Kak. Semenjak dari TC terakhir itu, TC, Kak, terakhir, sudah ya, dibekali dari Dinkes, yaitu vitamin selama 6 hari itu harus menjaga kondisi fisiknya.
0: Maksudnya selama ini jeda ini yang mau berangkat ya.
2: Jeda pemberangkatan ini untuk menjaga kesehatan, dan mungkin sudah dihimbau kepada pihak sekolah dan lain-lain tidak ada tugas-tugas yang memberatkan
0: gitu ya
2: bagi calon peserta.
0: Jadi supaya kondisi fisiknya, pikiran, psikologis itu betul-betul fit ya.
1: Pada saat TC hari terakhir penjemput adik-adik kita sebelum pulang itu kita kumpulkan.
2: Sama jadi kita sharing dengan Binkon kan, sama Bin Damping. Jadi kita membuat grup orang tua wali peserta Jambore Nasional, Kak. Di situ sangat antusias, biar nanti apa tidak ada kekhawatiran orang tua wali terhadap adik-adiknya. Cukup tanya kepada pembina yang mendampingi aja, tidak usah langsung kepada anak-anaknya. Tapi nanti yang kita komunikasi dengan orang tua dari pendamping dan
0: ini bingkai. Kalau diperhatikan seperti ini, Kak Riono, berarti kuartir cabang kontingennya, salah satunya timnya itu sangat memperhatikan, yaitu Jukra nomor 04 tahun 2021, yaitu safe from harm.
2: Oh iya. Ya, jadi kan memang ya kepedulian orang dewasa, jangan sampai kita nanti menterlantarkan anak-anak kita.
0: Keamanan anggota dalam berkegiatan.
1: Jadi manajemen resiko selaku menjadi perhatian. Lalu menjadi perhatian terhadap seluruh aktivitas itu, sehingga anak-anak atau adik-adik kita dalam kondisi aman, diharapkan seperti itu.
0: Jadi apa namanya, kesiapan secara mental fisik insya Allah bagus ya.
2: Sudah termasuk nganu fasilitasnya sudah dibagi, insya Allah besok dibuat menghadap itu sudah, insya Allah sudah. Mungkin Kak Awi nanti wangling pada waktu TC seperti itu besok ketika.
0: Karena maksudnya performanya sudah beda.
2: Beda.
0: Karena menggunakan pakaian yang seragam yang sudah berbeda.
1: Perlengkapannya juga sudah beda.
2: Jadi tadi besok gini, Kak Wi, paling enggak adik-adik besok sebelum jam 11 sudah ngumpul di
0: ini tempatnya
2: pendopo.
0: Pendopo ya.
2: Di pendopo, Kak. Jadi insya Allah nanti jam 12 setelah sholat duhur itu langsung dimulai acara pembekalan dan pelepasan kontingen insya Allah. Sedangkan adik-adik ini juga mengingatkan yang mungkin hari ini mendengarkan siaran ini, paling tidak disiapkan packingnya yang bagus, mungkin besok barang yang sifatnya yang untuk perlengkapan bisa mampir dulu ke Pusdik sebelum jam 9.
0: Jadi nanti apa namanya, setelah acara pemberangkatan oleh Kamabicap itu ada istilahnya, ada apa istilahnya, nggak mampir gitu atau langsung berangkat?
2: Langsung kita karantina di Pusdik. Jadi setelah pemberangkatan dari Kamabi,
0: pelepasan
2: kontingen itu, acara seremoni selesai, kita ngumpul di Pusdik dulu. Jadi semua perlengkapannya kita cek ulang, kita packing ulang, kita mungkin kalau ada kekurangan segera kita lengkapi, Kak.
0: Gitu ya.
1: Kemudian pada jam yang telah ditentukan nanti kendaraan akan datang,
2: langsung packing di kendaraan.
1: Langsung kendaraan datang itu tentu packing-packing yang telah dilakukan dimasukkan ke kendaraan itu. Termasuk seluruh komponen yang menyertai.
0: Jadi naik apa namanya kendaraan roda 4 banyak atau roda 8 bukan
1: naik bis ya.
0: Bukan ular beroda banyak itu, bukan. Iya, berarti pakai kendaraan
1: bis Jember langsung
0: Cibubur. Iya, luar biasa. Jadi persiapannya sudah matang ya. Jadi info yang paling penting tadi sudah ditekan. Kak Riono ini kan ditunjuk besok sebagai apa, Kak Riono?
2: Ini kebetulan kita diamanati di kuarter cabang itu sebagai pimpinan kontingen.
0: Pimpinan kontingen, ya.
2: Sedangkan kemarin di kuarter daerah,
1: putra.
2: Ya kontingen putra ya, pimpin putra lah, pimpin putrinya itu Kak Reni.
0: Kak ya. Reni ya.
2: Sedangkan di kuarter daerah kemarin juga hasil musyawarah dari subkem putra 3 kita kebetulan ngordinir teman-teman pinkon yang ada di sana.
0: Dari berapa kabupaten?
2: Ada 7
0: kuartir cabang.
2: Kuartir cabang.
1: Subkem 3.
0: Ini kan besok kegiatan di sana itu tentu kalau ada kegiatan berarti ada pengawas.
2: Iya.
0: Harus untuk apa evaluasi atau sekaligus memastikan.
1: Memantau ya.
0: Nah, itu. Kira-kira Kak Yasin selaku kabina masa gimana?
1: Iya, sesuai dengan schedule dan program yang telah disusun. Insya Allah dari unsur-unsur pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember juga akan kunjung Jamnas.
0: Kunjung Jamnas ya.
1: Ya, mengunjungi Jambore Nasional. Tentu lokusnya adalah kepada adik-adik kita yang mengikuti Jamnas. Kemudian secara umum ya melihat situasi kegiatan Jambore Nasional yang telah diagendakan susunan kegiatannya dengan berbagai macam ragamnya itu, sehingga itu merupakan studi pengalaman tersendiri yang tentu nanti dari apa-apa yang kita peroleh di sana, satu saat ada Jambore cabang yang bisa di
0: jadi kita di sana itu termasuk juga
1: studi tiru
0: gitu ya. Sekarang istilahnya itu ya studi tiru ya.
1: Studi tiru itu bukan berarti ngeplek kan.
0: Iya.
1: Tapi dinamika yang berkembang
0: gitu,
1: itu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
0: Iya. Banyak yang ya masyarakat awam kadang-kadang bertanya ya. Itu kegiatannya itu apa yang kegiatan selama ini gini, atau kan sekarang dunianya sudah dunia modern dengan IT. Iya. Nah, kira-kira kegiatan apa masih seperti jambore-jambore yang lalu ini kan?
2: Ya tetap Kak kita jambore karena di sini pertemuan untuk menambahkan pengalaman ya. Ya, persaudaraan menambah pengalaman dan keterampilan. Tapi Pramuka itu kan selalu up to date ya. Mengikuti perkembangan zaman ya.
0: Apa jadi, anunya bentuk apanya up to date-nya ini?
2: Gini Kak, jadi kegiatan dibagi menjadi dua besar, ada kegiatan yang non rotasi, ada kegiatan rotasi.
0: Apa maksudnya rotasi dan non rotasi?
2: Jadi kegiatan non rotasi itu kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia itu kegiatan secara umum yang diikuti secara serentak oleh seluruh peserta.
0: Itu non ya.
2: Iya, jadi non rotasi. Dan di situ nanti ada kegiatan yaitu di upacara pembukaan, sekaligus memperingati Hari Pramuka.
0: Ada di tengah-tengahnya.
1: Iya, karena kebetulan
2: terus
1: tanggalnya
2: disitu,
1: sama.
2: Terus di situ nanti ada permainan persaudaraan, Kak.
0: Mungkin lalu ya.
2: Ini nanti titip kepada adik-adik nanti disiapkan. Ini perlu panel ukuran 30x50 yang belum sempat. Ya insya Allah kita siapkan besok lah. Permainan persahabatan nanti dilaksanakan sore hari setelah paginya. Terus yang terpenting lagi Kak Awi,
0: itu tapi panel itu maksudnya kayak apa itu?
2: Ya nanti tulisan Koncap Jember gitu
0: Setiap anak bawa gitu.
2: Enggak, setiap kontingen lah.
0: Kontingen saja.
2: Setiap kontingen aja nanti cukup gitu. Jadi paling siap satu. Insya Allah di pustik ada kok. Untuk alat membuat itu ada. Terus gini Kak, pada tanggal 17 juga ada kegiatan yang penting juga. 17 yaitu proklamasi kemerdekaan. Yang 81 kita nanti ada kegiatan 81. Budaya ya. Jadi kita mengenalkan budaya kita menggunakan pakaian adat Nusantara.
0: Terus Jember itu apa itu?
2: Yes, kita tetap karena kita gaya Pandalungan sama kan.
0: Jadi pakaiannya yang atas Madura, bawah Jawa.
2: Ya, ada yang lurik, ada yang Jawa, ada yang kebaya. Pokoknya kita berikan kesempatan kita kan Jember kan gerbang Nusantara juga. Macam-macam juga. Terus di situ Kak, pada waktu sorenya ada kegiatan GIGA, yaitu pertemuan Pramuka Garuda Kak.
0: Jadi yang atas itu ya.
2: Iya atas.
0: Inaugurasi.
2: Jadi, inaugurasi. Jadi kan pas tepat tanggal 17. Terus yang lainnya nanti ada permainan kemerdekaan. Jadi nanti ada event yang bukan
0: Pramuka. Ini Garuda yang belum pernah tahu ya. Yang permainan kemerdekaan.
2: Iya, jadi nanti di situ ada kegiatan permainan persaudaraan dan kemerdekaan. Istilahnya ada ada lomba-lomba yang terkait situ kayak
0: ya. Begitu ya.
2: Terus di situ ada giga, jadi khusus ini untuk Pramuka Garuda yaitu kegiatan atas. Jadi
0: ya, ini kadang-kadang banyak yang nunggu. Kemarin juga ini, kok enak itu yang ku jambore nasional Pramuka Garuda bisa ikut atas. Lah sekarang saya juga Garuda ini. Nanti nunggu info.
2: Bisa Kak, kita kemarin kan peserta didik kita itu ada yang belum Garuda Kak, tapi dulu di siaganya jadi
0: pernah Garuda.
2: Ya kan bisa, bisa sih. Ya bisa, bisa daftar. Ternyata diterima juga oleh
0: gitu
2: atas.
0: Ya,
2: insyaallah nanti juga ikut atas juga.
0: Ini luar biasa jambore nasional ini ada dua event besar yaitu pertama Hari Pramuka. Yang kedua hari
1: kemerdekaan
0: itu. Untuk itu saya kasih tepuk merdeka. Tepuk merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap tetap sekali tetap merdeka, tetap. Ini kan banyak yang belum tahu kadang-kadang melalui ini acara Sanggar Pramuka. Oh, anak tepuk pramuka. Ya dilihat aja udah rekamannya. Ya, kembali ke ini Kak Yasin dan Kak Riana yang terkait dengan jambore nasional ini karena event nasional ya, tentu kesiapan, kesigapan semua sudah ini ready betul ya.
2: Iya. Iya Kak, karena itu tadi yang non rotasi sudah. Yang terutama yang nanti yang rotasi ini harus betul-betul harus betul-betul istilahnya memperhatikan schedule yang telah ditentukan sesuai itu dengan subgame-nya.
1: Schedule kan, dan ya. Waktu.
2: Waktunya.
0: Iya, ini kan tadi ada apa kolaborasi dengan IT. Dan maksudnya kegiatan yang kaitan dengan rotasi itu gimana maksudnya?
2: Jadi gini Kak, tadi perputaran dari masing-masing subgame, kebetulan kita nanti harus memperhatikan jadwal subgame putra ya, subgame putri itu subkem, walaupun sama-sama subkem putra keempat atau kempiti itu kan itu berbeda Kak.
0: Oh ya, berbeda. Gitu ya.
2: Jadi enggak sama putra putri kegiatan, tapi nanti hanya rolling atas bawahnya. Jadi memperhatikan waktu betul Kak. Umpamanya jam 7 harus sudah siap di lapangan subkem. Ini harus siap kalau memang nanti tertinggal ya.
1: Ya ditinggal.
2: Ditinggal betul gitu, Kak. Ya. Apalagi kita nanti kalau begitu sudah oleh petugas dari subkem itu dibawa di tempat kegiatan. Yes, kita nanti harus menggunakan aplikasi.
0: Nah ini yang mungkin tidak diketahui ya oleh umum ya. Ternyata gadgetnya ini kalau tidak ada bisa tidak ikut kegiatan apa begitu?
2: Oh iya. Ya bisa gitu ya. Bisa jadi ikut di sana tapi nggak terdaftar.
0: Nggak. Jadi penonton gitu ya? Ya
2: jadi penonton ya, hanya ikut dapat pengalaman itu tapi untuk memenuhi kegiatannya secara digital enggak?
1: Secara digital dan dokumenternya.
0: Kalau zaman dulu itu ya kayak sini. Ya juga Karyono itu kalau misalnya sudah selesai kegiatan kita akan dapatkan
2: stiker,
0: lalu nanti ada wimpel di level biru. Sekarang tidak begitu modelnya sudah.
2: Jadi kita sekarang itu malah unik Kak. Jadi kita mendapat masuk ke tempat itu maunya kegiatan petualangan kepramukaan. Kita sudah masuk maunya di pionering maunya atau di penjelajahan atau menaksir. Ada
0: pakai kiris itu
2: pakai kiri pakai QR itu
0: QR
2: di,
0: ya
2: kita masuk action di situ membuat komentar di situ
0: itu ya.
2: Kemudian kita klik kita nanti ada nilainya Kak. Ada bobot. Jadi kita satu kegiatan itu bobotnya 10 Kak. Ya gitu sudah. Jadi nanti akan ketemu masing-masing peserta itu yang tergiat itu akan ketemu Kak.
0: Iya. Jadi ini memang giat ini ya. Memang bukan prestasi tapi tergiat.
2: Ya. Jadi nanti struiknya itu regu Raja Wali, ketemu sekian regu Pegasus sekian ketemu, jadi nanti bisa kejar-kejaran karena nanti di samping pribadi akan diakumulasikan per regu itu dan nanti ketemu di perkontingen juga Kak.
0: Itu nilainya itu. Nilai yang diperoleh itu misalkan ikut kegiatan ini apa semuanya bisa dapat angka 10 semua ya seluruh peserta ya pokoknya memenuhi persyaratan gitu ya.
2: Semampang itu tadi tidak terjadi trouble Kak. Ya antisipasi trouble. Jadi manajemen risiko ketika mengikuti kegiatan seperti ini Kak, yang terpenting adalah satu adalah baterai dari HP itu.
0: Wow, berarti harus bawa power bank banyak ya.
2: Paket ya, paket data Kak, ini power.
0: Ini. Jangan sampai justru di sini ya, apa namanya kalau ini kan banyak ya, berapa iya. ribu. Pasti sinyalnya betul-betul harus kuat. Iya,
1: harus kuat.
0: Iya. Itu ya, wow. Ini pengetahuan dan pengalaman. Iya. Kegiatan Jamboree Nasional dengan menggunakan ini ya, ya media sosial ya, juga
1: menggunakan alat
0: digital. Iya, digital itu ya. Kadang-kadang opo pramuka paling mohon morse. Bukan itu, ini prosesnya
2: ya. Di sana pun juga dari 5 hari yang rotasi itu Kak, kegiatannya sangat menarik semuanya Pak. Ada gitu urban ya? Farming, ada kegiatan global village ya, moment ya. Dan jadi ya, ya. GDV, pembangunan ya. Masyarakat GDV itu Kak ya.
0: Ya GDV ya.
2: Jadi
0: global development village.
2: Ya. Ya. Jadi perkembangan itu terus teknologi, penggunaan teknologi. Terus ya urban farming-nya terkait dengan ketahanan pangan Kak.
0: Ini
2: jadi,
0: sekarang ini lagi digalak-galakkan ini. Iya. Ya, jadi, bahkan ada lomba se-Jawa Timur ya.
2: Iya, jadi kita sudah mulai kolaborasi lah adik-adik kita berikan bagaimana menggabungkan yaitu pengelolaan sampah bisa menghasilkan di situ mungkin yang organik itu bisa ternak maggot ya mungkin.
0: Oh, itu ya.
2: Jadi mendapatkan ular maggot itu untuk pakan ternak atau mungkin untuk yang seneng mancing untuk barennya mancing. Terus ada tanaman sayur dari itu tadi dari sisa urean dari maggot itu buat pupuk yang nanam pupuk pas sayuran ya. Terus nanti ada kolamnya ya.
0: Maksudnya di, kolamnya dari apa itu?
2: Ya kolam ikan. Jadi nanti kita pertaniannya itu kita berikan pendidikan adik-adik kita itu dikenalkan dengan pertanian terpadu ya.
0: Wow. Jadi, sudah sejauh itu iya. ya. Tapi banyak yang tidak dikenal iya. ya. Mudah-mudahan
2: mungkin dengan kita kemarin itu nyoba dengan alat ya, dengan lahan 1 meter kali 1,5 itu ada tempat sayuran, ada kolamnya, ada tempatnya.
0: Jadi terintegrasi. Ya,
2: terintegrasi. Ya. Jadi di situ kita memberikan miniatur dulu lah kepada adik-adik ya, siapa tahu
0: gitu ya.
2: Nanti generasi muda kita itu walaupun tidak ada lahan, memanfaatkan lahan yang sempit di rumah.
0: Ini kan ada kadang-kadang ya. Sekarang rumah itu kan tidak seperti dulu, besar-besar halaman. Kan sekarang kecil. Kalau halaman kecil-kecil, apa yang bisa dilakukan? Termasuk mungkin contoh-contoh miniatur yang kegiatan nanti itu.
2: Ya, kita menggunakan satu mungkin bahan bekas itu bisa Kak, ada dari botol gitu ya, botolnya besar, ya botol-botol besar yang
0: minuman
2: bekas,
0: ya
2: botol minuman atau galon yang bekas yang sudah
0: ya, gitu ya.
2: Sudah rusak itu kita
0: bisa ya dimanfaatkan
2: ya kita ya. Memberikan media tanah atau diberikan media air di situ ya. Di dalamnya bisa gitu untuk ya. Ternak lele
0: dulu. Ini menarik ini Kak Yasin. Oh, Karyono ternak lele yang sempit gitu bisa kan?
2: Bisa Kak, yang penting sirkulasi airnya itu bagus ya. Jadi botol-botol bekas itu kita gunakan. Jadi untuk biofori ya, untuk sayuran gitu ya. Itu Kak, ya.
0: Nah, untuk ini memutar air ada alatnya.
2: Ya, kita pakai menggunakan itu pakai merator yang untuk menaikkan
0: air. Oh, itu
2: air
0: ya, supaya air tetap jalan dan apa istilahnya kebutuhan untuk kehidupan hewan ini
1: ya, tetap kita terpenuhi.
2: Ya. Mungkin kalau tidak ada alat itu kita menggunakan kapiler, Kak. Jadi pakai kain panel itu sudah bisa untuk bagaimana merembes ya untuk selalu
1: membasahi
2: media itu
0: ya. Bisa, ya.
2: Jadi tidak harus punya alatnya itu, Kak.
0: Kita sudah sejauh ini ya, ini kalau lihat dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 di khususnya di bab 2 di pasal 4 ya tentang tujuan gerakan pramuka, ini tujuan yang ketiga yaitu berkarya, berkreasi yang berwawasan lingkungan hidup ini berarti
2: iya,
0: ya.
2: Iya,
0: apalagi khusus Jawa Timur ini apa sih ketahanan pangan
2: iya, getol ya. Ini juga anu lomba kegiatan ketahanan pangan. Ternyata adik-adik kita di kubus depan itu banyak yang enggak kenal. Ya. Ini perlu disosialisasikan.
0: Iya,
1: ya, mungkin misalnya tema Jamnas sekarang itu sangat menarik untuk dibahas sebenarnya kan.
0: Cocok malah ya.
1: Iya. Dengan berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri. Untuk mendukung ketahanan pangan.
0: Ini ya tidak mendukung ke pramuka saja ya, tapi Indonesia ya, ketahanan pangan Indonesia. Jadi ketahanan pangan kan orang-orang kadang-kadang hanya berpikiran kepada beras. Tidak.
2: Ternyata temannya beras juga.
0: Jadi kalau misalnya aku sendiri tidak enak ya, harus ada temannya gitu. Luar biasa di sore hari ini. Ya, jadi demikian pemirsa, persiapannya Jember itu betul-betul sangat luar biasa sekali ini untuk kegiatan kontingen Jember. Tapi di Cibubur banyak loh yang sudah hadir. Seminggu yang lalu sudah ada.
2: Sudah
1: khususnya yang dari jauh, yang dari luar iya, Jawa seperti
0: saya, Papua. Saya lihat itu Papua, Malu, iya. Terus dari Sulawesi kapan hari sudah sampai di pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok.
2: Kemarin itu yang dari Kaltara itu sudah
0: Kaltara
2: itu,
0: juga ya, sudah ya.
2: Sudah berangkat.
0: Ayo Jember biarlah pelan-pelan. Lah karena dekat ya. Maksudnya itu jalurnya juga mudah, ada jalan tol dan
2: sebagainya. Langsung begitu masuk di Probolinggo tol full sampai Cibubur.
0: Gitu ya. Betul ya. Sekarang itu sudah mulai masuk Probolinggo langsung ya.
1: Tol panjang.
0: Iya. Tapi bisa ke situ Bondo ke atas. Tapi itu muter ya.
2: Muter masih, jalannya masih belum normal kan dia.
0: Itu ya.
1: Belum tersambung penuh.
0: Betul. Mungkin ada informasi untuk peserta ini yang hari ini mendengarkan atau ya mengikuti acara siaran Sanggar Pramuka. Kak Yasin mungkin dari selaku penanggung jawab di kegiatan Kuartir Cabang Jember, dan nanti Kak Riono selaku Pinkon.
1: Iya. Kami berharap kepada adik-adik kita yang mengikuti Jambore Nasional, jaga kesehatan, kebugaran, ikuti kegiatan dengan baik, tetapi juga diperintukan keselamatan, karena di sana juga kadang-kadang ada kegiatan yang memang memerlukan itu nyali ya.
0: Memerlukan nyali
1: sehingga agar semua kegiatan itu berjalan diikuti dengan nyaman, aman dan penuh kegembiraan. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang adik-adiknya dikirim, lupa mohon didoakan
0: ya.
1: Mudah-mudahan berangkat selamat di sana, sampai pulang tetap dalam keselamatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan insya Allah akan dapat pengetahuan, pengalaman yang berharga,
1: tidak terlupakan. Karena adik-adik itu mengikuti Jamnas itu hanya sekali seumur hidupnya.
0: Betul. Enggak kan? Bisa diulang.
1: Enggak bisa diulang.
0: Kalau pendampingnya bisa ini berulang.
1: Karena itu kami kalau dulu waktu jadi Pinkon pendamping,
0: kemudian tahun 96 saya itu.
1: Kemudian adik-adik yang pada saat itu mengikuti Jamnas, kan masih ingat sampai
0: masih
1: sekarang.
0: Masih ingat, alhamdulillah. Iya, padahal banyak waktu itu.
1: Iya,
0: 30 itu, tahun yang lalu.
1: Iya. Itu kiranya yang kami
0: luar biasa.
1: Mungkin Kak Riono bisa menambahkan.
0: Iya, harus
2: Pinkon ini pada kakak, khususnya kak pembina pendamping, mohon dibantu dicek adik-adiknya, biar nanti kami hanya sekedar kontrol dan berpesan kepada kakak pembina pendamping terkait persiapan regu ditata, didampingi sebaik-baiknya. Terus yang kedua, kami selaku pimpinan kontingen, ayo dijaga kekompakan kita lah di terutama Koncap Jember yang besok akan berpamitan ya.
1: Karena kalau nama baik,
0: menjaga nama baik ini ya, membawa nama baik Jember ya.
2: Jember ya. Karena pesannya dari Kuarda kemarin yang penting adalah gini Kak, etika kita bertemu, etika kita berbicara kepada yang lebih dewasa, kepada sesama. Kadang-kadang kalau kita salah bicara kan bisa mengakibatkan tersinggung.
0: Ini kan se-Indonesia ya, lain wilayah, lain daerah, lain tradisi, lain kebiasaan. Itu ya begitu ya.
2: Ini pesan biar nanti adik-adik enjoy lah ketika di sana, sapa salam
0: gitu. Sapa salam. Karena Jawa Timur juga salah satu wilayah yang katanya bahasanya juga kasar. Selain wilayah lain ada lah ya.
2: Wilayah lain itu kadang-kadang adik-adik kita enggak terbiasa dengar seperti itu, tersinggung juga jadi karena gitu, kita orangnya halus.
1: Orangnya biasa. Dan saat berkumpul menjadi satu kita sulit membedakan kawi asal gitu, dari mana.
0: Karena seragam kita
2: seragamnya sama.
1: Karena kita mempunyai pengalaman tentang Jambore Nasional saat kegiatan, begitu di lapangan besar pun kerumunan adik-adik kita luar biasa.
0: Untuk membedakan itu gimana ya lagu Pinkon?
2: Ya tetap juga karena sudah ada tanda. Kalau Pinkonda itu kemarin tetap punya slogan jamur ya.
0: Apa namanya?
2: Jamur Jawa Timur.
0: Oh tetap Jawa Timur. Saya 96 itu tetap jamur. Maksudnya Jawa Timur.
2: Ya ciri khas ya. Mungkin punya yel khusus Jawa Timur itu yang sudah ngetren nasional, senusantara. Nusantara tiga kali Jamnas ini selalu tidak berubah-ubah.
0: Kayak sin ini kita kan betul-betul ini kontingen Jember ini sangat-sangat sekarang ini bersyukur sekali karena ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Jember. Mungkin bisa menyampaikan sekali lagi Kak Yasin selaku penanggung jawab kegiatan ke peserta didik ya, ya di Jambore Nasional ini. Monggo silakan ke pimpinan-pimpinan atau baik, stakeholders yang ada di Jember.
1: Kawi tentu di penghujung acara dan menjelang pemberangkatan ini terus terang kami hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati, Gus Bupati, kakak kita Kamabicap, kemudian juga Kak Warcap kita, Kak kita Eka Puswita, kemudian seluruh pimpinan kuartir cabang yang dengan kompak mendukung suksesnya kontingen Jamnas 12 tahun 2026. Tentu harapannya nanti akan membawa dan bisa menginformasikan adik-adik itu di sana tentang kondisi Jember, dengan kelebihannya, dengan dinamikanya, dan adik-adik kita sudah kita bekali tentang itu. Itu mudah-mudahan saja dalam kondisi sehat walafiat dan selamat.
0: Karena sedikit hanya berapa detik.
2: Ya jelas adik-adik semangat, disiapkan dengan teliti, dicatat dengan bagus, diceklist barang-barangnya, jangan sampai ada yang terlewatkan, termasuk bekal dan sangunya.
0: Oke, waktu juga ya, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan ya. Ternyata sudah di penghujung acara ini ya, dan sekali selaku Bapak host saya Suryani, mana kala banyak hal yang berkurang berkenan di dialog ini, mohon maaf yang sebesarnya. Kita pamit dan kita ajakan salam pramuka.
1: Salam pramuka.
0: Goodbye.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai inisiatif masyarakat di Ledo Kumbo, Kabupaten Jember, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperkuat jangkauan pasar wilayah daerah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026, bersama saya Dini Wardani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai inisiatif masyarakat di Ledo Kumbo, Kabupaten Jember, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Festival Egrang ke-14 dinilai bukan sekedar kegiatan budaya. Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang anak, serta pemberdayaan perempuan. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Hoiri Fauzi, saat menghadiri puncak Festival Egrang ke-14 di Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember, Sabtu 8 Agustus 2026. Menurutnya, kekuatan utama Festival Egrang terletak pada prosesnya yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Keterlibatan anak, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi modal sosial yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat sumber daya manusia di Kabupaten Jember.
4: Ini merupakan modal sosial yang luar biasa, tinggal dikuatkan, ditingkatkan, sehingga ini menjadi kekuatan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Tantangan anak-anak sekarang kan luar biasa, bukan hanya anak tapi keluarga juga, karena adanya media sosial, penggunaan media sosial yang tidak bijak. Karena kita tidak bisa meninggalkan perkembangan teknologi. Ini dua mata sisi. Satu sisi ini sangat manfaat, tapi kalau anak-anak tidak didampingi dalam penggunaan gadget, maka ini akan memberikan dampak negatif.
3: Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi kehadiran Menteri PPPA yang dinilai menjadi momentum memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Fawaid menegaskan, Pemkab Jember berkomitmen memenuhi hak dasar masyarakat termasuk anak dan kelompok lanjut usia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
5: Komitmen Kabupaten Jember akan terus sesuai dengan arahan Presiden dan Ibu Menteri, bagaimana anak-anak termasuk lansia mempunyai hak yang harus dipenuhi termasuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, termasuk festival. Festival Tanok Fest luar biasa ya, tumbuh dari bawah, dari Ledo Ombo, dan mudah-mudahan jadi percontohan untuk banyak di Kabupaten Jember.
3: Festival Egrang ke-14 tahun ini mengusung tema membangun harmoni komunitas melalui permainan tradisi dan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat lintas generasi, etnis, serta agama. Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperluas jangkauan pasar wisata daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong digitalisasi untuk memperkuat promosi pariwisata dan memperluas jangkauan pasar wisata daerah. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Sidoarjo, Ruli Rohmawati, mengatakan potensi destinasi wisata kuliner hingga produk kria Sidoarjo perlu dikemas secara kreatif melalui storytelling dan berbagai platform digital.
7: Tentunya mendukung sepenuhnya, kami sebagai eksekutif hanya bisa memfasilitasi, cuman memang untuk pariwisata memang modal utamanya adalah konektivitas seperti disampaikan oleh Pak BHS, modal utama sudah dimiliki oleh Sidoarjo. Produk-produk sudah dimiliki oleh Sidoarjo, tinggal gimana cara mengembangkannya. Nah, dari Kementerian Pariwisata nanti hanya bisa memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan daerah. Nah, ini memang perlu kerjasama heksahelik antara legislatif, antara dengan pemerintah daerah, dengan media, dengan komunitas, dengan masyarakat, dan semuanya.
6: Langkah tersebut dinilai penting agar potensi wisata lokal tidak hanya dikenal masyarakat Sidoarjo, tetapi mampu menjaga wisatawan dari luar daerah hingga pasar yang lebih luas. Pemanfaatan digitalisasi diharapkan turut meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
8: Wali Kota Batu Nurrohman meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan setelah penetapan status Kota Batu sebagai kota kreatif di bidang gastronomi. Nurrohman mengatakan penyusunan roadmap harus melibatkan berbagai unsur termasuk komunitas kreatif yang selama ini aktif mendukung pengembangan sektor tersebut. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
9: Upaya-upaya kita secara konkret, Pak Sekda tolong disupport teman-teman kreatif, tolong disupport Bu Haja Emiliati yang selama ini menjadi penghubung teman-teman kreatif itu ada di Bu Emiliati selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin.
8: Pemerintah daerah perlu segera memastikan arah pengembangan setelah penetapan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Penyusunan roadmap harus mencakup langkah-langkah konkret untuk menghubungkan berbagai potensi yang berkaitan dengan sektor gastronomi. Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Wakil Bupati Sampang membuka pintu rumah dinasnya sebagai tempat mengaji mushaf Al-Quran, isyarat bagi para penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Fadilah.
10: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz resmi membuka fasilitas pendopo dan rumah dinas Wakil Bupati bagi komunitas disabilitas Rungu Wicara untuk kegiatan mengaji Mushaf Al-Quran Isyarat. Komitmen ini disampaikan dalam pembukaan pelatihan membaca Mushaf Al-Quran Isyarat sebagai upaya meningkatkan literasi inklusif dan kesetaraan hak ibadah di Kabupaten Sampang. Kepada 29 peserta sahabat tuli dari berbagai kecamatan di Sampang, Mahfudz menyampaikan secara langsung dukungannya untuk pembentukan dan pelaksanaan Rumah Quran Sahabat Tuli Kabupaten Sampang di Pendopo Wakil Bupati. Ahmad Mahfudz berharap pelatihan ini dapat mendorong percepatan pembentukan Rumah Quran Sahabat Tuli di Kabupaten Sampang.
11: Karena pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan konstitusi, selaras dengan Pancasila, pemerintah berkewajiban memfasilitasi semua rakyat yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk salah satu upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan teman-teman disabilitas di Sampang. Kami secara pribadi maupun sebagai Wakil Bupati mempersilahkan untuk menggunakan ruangan atau bangunan atau tempat untuk beraktivitas, terkhusus di rumah dinas Wakil Bupati. Apalagi acara pelatihan mushaf Al-Quran Isyarat.
10: Hadirnya Mushaf Al-Quran Isyarat terbitan Kementerian Agama dinilai sebagai langkah nyata mewujudkan sarana ibadah yang ramah disabilitas, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi sahabat tuli untuk mempelajari Al-Quran. Imam Fadila melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Kabupaten Ngawi mendorong sekolah maupun dinas terkait proaktif jemput bola, mengajukan anggaran perbaikan fasilitas sekolah ke kementerian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
12: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong pemerintah setempat untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan di wilayahnya. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi, Amin Sunarto, menyampaikan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang rusak kini sudah mulai berjalan dan sebagian telah diusulkan dari Dewan sebatas memberikan usulan melalui jalur eksekutif. Amin Sunarto melanjutkan, pihak sekolah diharapkan bisa bersikap lebih proaktif Langkah proaktif yang dimaksud adalah dengan jemput bola ke kementerian terkait guna mempercepat perolehan dana pembangunan atau rehabilitasi sekolah.
13: Didaftar, nanti diusulkan. Sebagian sudah. Ya, kalau dari dewan ya sebatas itu mengusulkan SUD. Sampai itu kita sendiri seharapan proaktif lah. Artinya proaktif itu cepat bila ke kementerian untuk mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah.
12: Menurut Amin, langkah ini mendesak mengingat banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan, sementara alokasi anggaran yang tersedia di daerah masih terbatas dan belum mencukupi. Selama ini, upaya yang hanya mengandalkan mekanisme reguler dinilai belum memberikan hasil yang maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Malang belum menyiapkan mitigasi khusus untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang. Berikut informasi selengkapnya di laporkan Awang Sukmawan.
14: Memasuki musim kemarau, Kota Malang belum menyiapkan mitigasi khusus untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang. Padahal kawasan tersebut pernah mengalami kebakaran dan beresiko saat cuaca kering. Pelaksana tugas pencegahan dan kesiapan BPBD Kota Malang, Dwi Hermawan Purnomo, mengatakan hingga saat ini belum ada pemetaan maupun langkah pencegahan yang secara khusus menyasar area TPA Supit Urang. Menurut Dwi, mitigasi BPBD saat ini masih difokuskan pada bencana yang paling sering terjadi di Kota Malang seperti banjir, longsor, dan gempa. Sementara mitigasi potensi kebakaran di kawasan TPA belum dilakukan karena belum ada arahan.
15: Kalau Supit Urang sampai hari ini memang belum ada pengetahuan untuk pencegahannya di sana bagaimana, belum ada. Kalau untuk Kota Malang secara keseluruhan, kalau untuk bencana selain kebakaran, kita sudah siapkan kesiap-siagaannya, kayak untuk pemasangan rambu-rambu, sudah kita laksanakan. Itu terkait bencana banjir, bencana longsor, terus jalur evakuasi, sudah ada.
14: Di TPA Supit Urang?
15: Kalau di daerah sekitar Supit Urang sudah, tapi kalau untuk Supit Urangnya belum.
14: Ia menambahkan, apabila nantinya

0: Karena kekeringan sedari tingkat desa atau kelurahan, Babin Kamtipnas Polres Magetan mengikuti pelatihan penanganan kebakaran. Seperti yang dilaporkan Yusron Al-Fatah berikut ini.
1: Polres Magetan membekali seluruh Babin Kamtipmas dengan pelatihan penanganan kebakaran bekerjasama dengan BPBD di Kabupaten Magetan. Pelatihan digelar sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan personil menghadapi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Kegiatan dilakukan di Gedung Pesatgat Polres Magetan. Selain Babin Kamtipmas, pelatihan juga diikuti personil Satbinmas dengan materi dan praktik yang dipandu instruktur dari BPBD. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyebab kebakaran, penanganan awal, penggunaan alat pemadam api ringan APAR, hingga prosedur keselamatan saat melakukan pemadaman. Wakapolres Magetan Kompol Dodi Wibowo mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar Babin Kamtipmas mampu melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran di wilayah binaannya sebelum petugas pemadaman tiba. Menurutnya, musim kemarau dengan suhu udara yang meningkat dan curah hujan yang rendah membuat potensi kebakaran ikut meningkat, sehingga seluruh personil perlu meningkatkan kewaspadaan, termasuk Babin Kamtipmas.
2: Kegiatan latihan peningkatan kemampuan penanganan kebakaran bagi Babin Kamtipmas Polres Magetan. Saat ini wilayah Kabupaten Magetan ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya curah hujan, serta tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman.
1: Melalui pelatihan tersebut, Polres Magetan berharap kemampuan Babin Kamtipmas dalam penanganan keadaan darurat, khususnya kebakaran, semakin meningkat sehingga dapat memberikan respon lebih cepat di tengah masyarakat dan menekan terjadinya kebakaran yang lebih luas. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-80, Jala Senastri, ribuan warga memadati Koarmada 2 untuk mengikuti Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
4: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Senastri di Koarmada 2 Surabaya Minggu pagi tadi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
5: Dan saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
4: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, warga RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya menggelar acara Jalan Sehat secara meriah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seperti dilaporkan Faiz Putra berikut ini.
6: Antusias warga Surabaya dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 telah terlihat di sejumlah pemukiman. Salah satu lokasi yakni di RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, secara meriah menggelar jalan sehat pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan diikuti warga dengan total sejumlah 200 orang, mulai dari anak-anak hingga lansia. Pada gelaran jalan sehat tersebut, juga lengkap terlihat berbagai macam pernak-pernik kemerdekaan, seperti spot foto booth, becak hias, dan hiasan bendera gantung di sepanjang jalan. Ketua RT 5 Irul Jauhari saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan hari ini merupakan salah satu dari serangkaian acara yang digelar oleh pihaknya. Serangkaian acara tersebut yakni pada awal Agustus

0: sudah dimulai awal Agustus, dan nanti sebagai puncak kegiatan atau puncak acara yaitu akan digelar tanggal 16 malam tasyakuran, sekaligus juga pentas seni untuk anak-anak dan beberapa warga yang akan menyumbangkan tampilan-tampilan untuk tanggal 16 tersebut.
1: Selain untuk memeriahkan HUT RI ke-81, berjalannya kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memajukan UMKM yang dimiliki warga sekitar. Sebab melalui acara semacam ini, dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro di wilayahnya. Di akhir acara, para peserta jalan sehat juga disuguhi hiburan sederhana berupa tarian anak-anak bimbingan paguyuban RT5 Rungkut Nanggal Harapan, dan juga para peserta berkesempatan mendapatkan door prize berupa sembako hingga perabotan elektronik rumah tangga. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, Persela Lamongan resmi mempromosikan dua putra daerah jebolan akademi ke skuad utama untuk mengarungi kompetisi Championship 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
3: Dua pemain jebolan akademi Persela Lamongan resmi dipromosikan ke tim utama untuk memperkuat laskar Joko Tingkir menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Kedua pemain tersebut adalah Fajar Al-Zahir, 19 tahun asal Desa Gondang, Kecamatan Sukio, dan Muhammad Sobrian Widansyah, 20 tahun asal Desa Wangunrejo, Kecamatan Turi. Penampilan konsisten di level EPA membuat Fajar dan Sobrian diproyeksikan mengisi slot pemain U21 dalam skuad Laskar Joko Tingkir. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan keputusan mempromosikan kedua pemain muda tersebut tidak dilakukan secara instan. Pemantauan telah dilakukan sejak keduanya berada di akademi hingga tampil di kompetisi EPA.
4: Analisa kita di EPA juga dari hasil komunikasi juga dengan pelatih EPA, dia punya performa baik, dan itulah sebabnya kita memberi kesempatan buat Sobrian dan Fajar untuk bisa bergabung di tim senior Persela. Dan kita juga memantau dari beberapa hari latihan dengan kita saat internal game juga sangat potensial sekali untuk kedepannya bisa lebih baik.
3: Dengan promosinya Fajar dan Sobrian menjadi gambaran keberlanjutan pembinaan pemain muda di skuad Persela. Keduanya kini memiliki kesempatan membuktikan kemampuan di level profesional sekaligus membawa nama Lamongan bersama klub kebanggaan masyarakat. Farin Raki melaporkan.
5: Demikian info olahraga. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam. PT PAL Indonesia resmi melaksanakan first steel cutting kapal selam Scorpion setelah melewati berbagai kendala selama setahun. Berikut informasi selengkapnya bersama Oni Arianto.
6: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 pukul 9.47 waktu Indonesia bagian barat, first steel cutting pembangunan kapal selam pertama Scorpion Republik Indonesia resmi dilaksanakan.
7: Kebutuhan alat persenjataan sistem pertahanan alutsista dalam negeri mulai terpenuhi. PT PAL Indonesia resmi melaksanakan first steel cutting kapal selam Scorpion setelah melewati berbagai kendala selama satu tahun. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenot, mengatakan proses tersebut menjadi pencapaian penting bagi perusahaan. Menurutnya, berbagai kendala dihadapi PT PAL Indonesia bersama Naval Group selama mempersiapkan pembangunan kapal selam Scorpion. Ia menjelaskan pengadaan peralatan kapal selam memiliki spesifikasi khusus dan tidak dapat digantikan sembarangan. Karena itu seluruh peralatan harus menggunakan komponen yang telah ditentukan sejak awal desain kapal selam.
8: Akhirnya kita bisa menjalankan seremoni yaitu first steel cutting, di mana dalam satu tahun ini berbagai macam kendala tentunya, baik yang dihadapi oleh PT PAL Indonesia maupun oleh Naval Group, dan telah dilewati itu semuanya, di mana di awal-awal masih cukup banyak kesulitan. Salah satunya adalah karena ini kapal selam, tentunya semua equipment tidak bisa diganti begitu saja dengan equipment pengganti yang lain.
7: Kondisi tersebut sempat menimbulkan kendala, terutama karena harga peralatan masih dinilai cukup tinggi. Bahrauddin Janot juga menyebut posisi PT PAL Indonesia sebagai pemilik proyek, sedangkan Prancis menjadi penyedia berbagai peralatan. Namun koordinasi intensif dengan Naval Group akhirnya membantu menyelesaikan persoalan pengadaan tersebut. Kolaborasi tersebut membantu proses pengadaan serta negosiasi antara perusahaan-perusahaan Prancis terkait kebutuhan proyek.
8: Jadi harus fix dengan equipment yang sudah didesain dari awal, sehingga seluruh equipment dan alat-alat produksi memang harus dibeli dari Prancis. Nah, kondisi inilah yang kemudian menimbulkan beberapa kendala, dan kami sengaja untuk tidak membeli dan menunda pembelian-pembelian itu, karena posisinya adalah harga-harga masih sangat mahal. Kita pada posisi sebagai pemilik proyek, sementara Prancis sebagai penyedia semua equipment. Tapi alhamdulillah dalam beberapa waktu setelah koordinasi-koordinasi dilakukan, Naval Group, thanks to Naval Group, Naval Group bersedia untuk berdiri bersama, sehingga tagline bersama PT PAL dan Naval Group ini, Naval Group bersedia berdiri pada sisi Indonesia juga, sehingga membantu dalam proses pengadaan, membantu dalam proses negosiasi, yang kalau negosiasi dilakukan antar perusahaan Prancis tentunya ini akan lebih lancar. Supaya alhamdulillah akhirnya pembelian-pembelian bisa dilakukan, pengadaan bisa dilakukan, baik itu material maupun alat-alat produksi dengan harga yang sudah wajar.
7: Sementara itu, TNI Angkatan Laut mulai menyiapkan personil untuk mengawaki kapal selam Scorpene yang akan memperkuat armadanya. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Muhammad Ali mengatakan persiapan dilakukan sejak dini mengingat kapal selam tersebut masih dalam tahap pembangunan. Menurutnya, calon awak kapal selam Scorpene akan berasal dari personel yang sebelumnya bertugas mengawaki kapal selam. TNI AL juga telah mengirim sejumlah personil ke Prancis untuk mengikuti pelatihan bersama Angkatan Laut Prancis dan Naval Group.
9: Baik, untuk pengawakan, karena ini masih lama pelaksanaannya, mungkin delivery time-nya 8 tahun dari sekarang. Jadi kita telah siapkan untuk Satgas, ya, tim Satgasnya sudah dari para pengawal kapal selam sebelumnya. Dan kita juga mengirim beberapa personel ke Prancis untuk melaksanakan pelatihan di Angkatan Laut Prancis, bergabung dengan Angkatan Laut Prancis dan juga dari pihak Naval Group.
7: Muhammad Ali menjelaskan kapal selam Scorpene memiliki ukuran lebih besar dibandingkan kapal selam TNI AL sebelumnya. Kapal selam tersebut memiliki panjang hampir 72 meter atau sekitar 10 meter lebih panjang dari kapal selam sebelumnya. Dari sisi kemampuan operasional, Scorpene mampu menyelam lebih lama dan lebih dalam dibandingkan kapal selam yang dimiliki TNI AL sebelumnya. Selain itu, kapal selam Scorpene memiliki persenjataan lebih lengkap, termasuk torpedo dan peluru kendali. Menurutnya, kemampuan meluncurkan peluru kendali dari kapal selam menjadi kemampuan baru bagi personil TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.
2: Mendengar demikian info prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
3: Kilau Pancasila, Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Prosatu dari Jember Gunal, informasi dan inspirasi. Masih temani Anda pendengar di perjalanan Jember sore ini, edisi dari Minggu 9 Agustus 2026. Tentunya di sore hari ini beragam informasi yang kami hadirkan bisa Anda pantau melalui aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dan juga bagi Anda yang ingin terus mendapatkan informasi terbaru meskipun lagi di luar kota, juga jangan khawatir, tentunya melalui aplikasi RRI Digital Anda tetap bisa terus mengikuti beragam perkembangan informasi terbaru dari RRI.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 kilobyte. Sementara ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.

Peringat hari Minggu yang kondisinya lagi cerah seperti ini banyak dimanfaatkan sebagian dari keluarga untuk bisa beraktivitas bersama. Entah itu di dalam rumah ataupun mungkin juga sengaja melakukan kegiatan di luar rumah supaya apa tuh bondingnya dapet. Jadi ada yang mungkin sekedar kulineran bareng-bareng atau berkebun bareng-bareng atau berenang bersama-sama. Ini kayaknya cuacanya kalau buat berenang atau olahraga-olahraga ringan itu enak juga sih. Apalagi untuk saat ini banyak, semakin banyak generasi yang memilih untuk kehidupan yang lebih sehat. Jadi olahraga itu udah banyak banget jenisnya, lalu semakin mudah untuk bisa dilakukan, sehingga memilih untuk tetap berolahraga kapanpun itu tetap bisa dilakukan dengan lebih mudah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial mencatut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia dengan klaim bahwa pemerintah akan mulai memungut pajak pada tahun 2027 terhadap 8 jenis barang milik masyarakat seperti sepeda, sepeda listrik, televisi, kulkas, AC, pakaian, jam tangan hingga perhiasan. Penelusuran ini menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Bahlil Lahadalia maupun kebijakan dari pemerintah yang menyebutkan 8 barang tersebut nantinya akan dikenai pajak baru mulai tahun 2027. Barang-barang seperti televisi, sepeda, dan elektronik lain telah dikenakan pajak pertambahan nilai pada saat pembelian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga bukan merupakan objek pajak baru. Kesimpulannya, narasi yang menyebutkan pemerintah akan memungut pajak baru terhadap 8 jenis barang tersebut mulai 2027 merupakan hoax yang mencatut nama Bahlil Lahadalia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami sore hari ini. Kami akan segera hadirkan untuk Anda sebuah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Rizky Kamaluddin dengan judul Kekuatan Doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Bapak, Ibu serta saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat singkat yang berjudul Kekuatan Sebuah Doa. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan di zaman ini yang berjalan begitu cepat dan penuh tekanan, manusia semakin sering dihadapkan pada berbagai ujian dan ketidakpastian. Persaingan hidup semakin ketat, tuntutan semakin berat, dan masalah datang silih berganti tanpa memberi jeda. Di tengah hiruk-pikuk dunia, tidak sedikit dari kita yang merasa lelah secara batin, merasa kosong meski dikelilingi banyak orang, dan merasa lemah meski tampak kuat di hadapan manusia. Teknologi semakin canggih, informasi semakin melimpah, namun ketenangan justru semakin langka. Ketika usaha telah dicurahkan sepenuh tenaga, ketika akal telah diperas untuk mencari jalan keluar, dan ketika segala kemampuan manusia terasa tak lagi mampu menopang beban hidup, maka pada titik itulah kita menyadari satu kebenaran, bahwa manusia memiliki batas, dan di atas segala batas itu ada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah satu-satunya tempat kembali bukanlah dunia, bukan pula sesama manusia, melainkan doa yang dipanjatkan dengan hati yang tunduk dan penuh harap. Doa bukan sekedar rangkaian kata yang terucap di bibir, bukan pula hanya rutinitas lisan yang diulang tanpa rasa. Doa adalah pengakuan terdalam bahwa kita adalah hamba yang fakir, hamba yang lemah, dan hamba yang tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongan Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah bahasa hati seorang hamba yang menyadari bahwa segala urusan, sekecil apapun, berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah jembatan yang menghubungkan langit dan bumi, penghubung antara keterbatasan manusia dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Melalui doa, hati yang sempit dilapangkan, kegelisahan yang menyesakkan dada perlahan berubah menjadi ketenangan, dan jiwa yang letih menemukan tempat bersandar. Doa menyalakan kembali harapan yang hampir padam dan menumbuhkan keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan keluar yang Allah siapkan, meski seringkali datang dari Allah yang tidak pernah kita sangka. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Jika kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita hendak mengajukan permintaan kepada sesama manusia, tentu ada adab dan caranya. Kita memilih waktu yang tepat, menyampaikan dengan bahasa yang baik, serta berharap orang yang kita mintai itu berkenan dan ridho. Tidak mungkin kita meminta dengan asal-asalan, apalagi dengan sikap yang tidak sopan. Demikian pula halnya dengan doa. Doa bukan sekedar ucapan yang keluar dari lisan, tetapi sebuah ibadah yang agung. Karena itu, doa pun memiliki adab dan syarat yang harus kita perhatikan agar doa tersebut benar-benar sampai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat penting agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa perkara yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan niat riya, ingin dipuji atau bergantung kepada selainnya. Hati kita harus benar-benar bersandar kepada Allah, yakin bahwa hanya Dia yang mampu mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan adalah kunci utama dalam setiap ibadah, termasuk doa. Tanpa keikhlasan, doa hanya akan menjadi rutinitas lisan yang kosong dari nilai ibadah. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini adalah perkara yang sering kali dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Makanan dan minuman yang haram bukan hanya merusak jasad, tetapi juga menghalangi terkabulnya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambar yang sangat jelas dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama', ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu li dzalik?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Ia mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram, dan ia tumbuh dari sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doa akan dikabulkan? Hadis ini menyadarkan kita bahwa meskipun seseorang telah melakukan sebab-sebab lahiriah, doa seperti safar, merendahkan diri, dan mengangkat tangan, namun jika kehidupannya dipenuhi dengan yang haram, maka doanya terancam tertolak. Oleh karena itu, menjaga kehalalan rezeki adalah bagian dari menjaga kualitas doa kita. Kemudian, yang ketiga, yakin dan percaya sepenuh hati terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Doa harus disertai dengan keyakinan, bukan keraguan. Jangan sampai lisan kita berdoa, tetapi hati kita ragu apakah Allah akan mengabulkan atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai dan bermain-main atau tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa." Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa doa menuntut kehadiran hati. Doa yang dipanjatkan dengan hati yang lalai, tidak fokus dan tidak sungguh-sungguh, dikhawatirkan hanya menjadi ucapan tanpa ruh. Maka saat berdoa, hadirkan hati kita sepenuhnya, penuh harap, penuh keyakinan, dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Lantas, bagaimana jika kita telah berusaha melaksanakan berbagai adab dan syarat doa sebagaimana yang telah disebutkan? Kita berdoa dengan ikhlas, menjaga kehalalan rezeki, serta menumbuhkan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ternyata doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkan. Pertanyaan ini sering muncul di hati kita dan tidak jarang menimbulkan rasa kecewa bahkan kebingungan. Perlu kita sadari bersama bahwa kita ini hanyalah manusia dengan kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas. Kita menilai sesuatu berdasarkan apa yang tampak di hadapan mata dan apa yang kita rasakan saat ini. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, bukan hanya yang tampak tetapi juga yang tersembunyi, yang akan terjadi di masa depan, bahkan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Karena itulah, apa yang menurut kita baik belum tentu benar-benar baik menurut Allah. Dan sebaliknya, apa yang terasa berat dan menyakitkan bagi kita boleh jadi justru itulah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk belajar husnudzon kepada Allah, berbaik sangka terhadap setiap keputusannya. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, karena jika dikabulkan justru akan membawa keburukan bagi iman, kehidupan, atau masa depan kita, meskipun saat ini kita belum memahaminya. Di sisi lain, tertundanya atau belum terkabulnya doa juga bisa menjadi tanda bahwa Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam meminta. Allah ingin kita terus mengetuk pintunya, terus merendahkan diri, terus berharap dan bergantung hanya kepadanya. Dengan demikian, doa bukan hanya tentang dikabulkan atau tidaknya permintaan, tetapi tentang proses mendekatkan diri, menguatkan iman, dan melatih kesabaran, serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

وشربا درجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul

Kita kadang lupa ketika sedang terburu-buru dan harus memakai atau melepas sandal. Saking terburu-burunya, kita memakai sandal dengan mendahulukan kaki kiri dan melepasnya dari kaki kanan. Padahal kalau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, memakai sandal itu kanan dulu dan melepasnya didahulukan kaki kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

hari ini banyak yang ngerasa kurang enak badan. Kira-kira kenapa ya? Cuacanya apakah ada hujan yang turun dengan deras yang tiba-tiba? Sebenarnya enggak. Tapi ya entah kenapa banyak masyarakat yang lagi ngerasa gak enak badan, termasuk saya. Ya, untuk Anda yang kali ini lagi ngerasa gak enak badan, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas dengan normal kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah beberapa waktu yang lalu yang namanya telur ayam itu harganya murah gitu ya, dibeli dari salah satu marketplace yang ada warnanya oranye. Aduh, laris manis Tanjung Kimpul dengan harga yang cukup murah. Nah, akhirnya membuat kita mungkin lagi dikit-dikit telur masaknya. Telur selama ini memang dikenal sebagai sumber nutrisi yang padat yang menyediakan kandungan protein berkualitas tinggi juga. Di luar manfaat fisik yang sudah umum diketahui, kebiasaan mengkonsumsi makanan kaya gizi ini ternyata akan mempunyai potensi yang sangat besar dalam menjaga ketajaman fungsi kognitif. Nah, ini dia. Ada sebuah penelitian ilmiah terbaru yang mengungkapkan bahwa kebiasaan makan telur secara rutin ini ternyata, pendengar, berkaitan erat dengan penurunan resiko terserang penyakit Alzheimer pada kelompok orang dewasa yang sudah lanjut usia. Alzheimer, nah ini nih ya pendengar. Studi ini diterbitkan dalam Journal of Nutrition edisi April 2026. Nah, di situ penelitian ini melibatkan sekitar 40 ribu partisipan dari kelompok lansia, pendengar. Dan seiring berjalannya waktu, catatan dari rekam medis menunjukkan bahwa ribuan orang yang akhirnya didiagnosis mengidap Alzheimer itu memang kekurangan makan telur. Kalau lagi banyak telur di rumah, dikonsumsi aja seminggu 5 kali. Ini membantu kita untuk selalu menjaga kesehatan dan mencegah penyakit

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

akhir-akhir ini banyak sekali orang yang ngerasa kalau lagi emosi, lagi marah, langsung meluapkan rasa emosinya itu di medsos. Istilahnya curhat by medsos, begitu ya. Entah itu nanti jadi IG story atau SW, status WA, atau di tweet dan lain-lain. Akhirnya jadi sebuah perbincangan orang banyak atau diketahui oleh orang banyak pendengar. Kadang-kadang status-status kita yang lagi marah itu akan diduga-duga oleh netizen yang lain. Kira-kira siapa? Tujuan dari kemarahan kita itu objeknya siapa? Nah, ini dia. Sebenarnya saat sedang marah, seseorang bisa merasa perlu segera menyampaikan ya isi pikirannya. Jadi jari itu mudah banget untuk ketik komentar, membalas unggahan. Tapi yang perlu disampaikan pendengar bahwa emosi yang memuncak ini ternyata tidak akan membuat suasana hati itu jadi lebih tenang atau lebih baik. Seorang psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia, Ratih Ibrahim MM, menyarankan bahwa masyarakat untuk memberi jeda sebelum mengunggah sesuatu ketika sedang dikuasai emosi. Prinsip sederhana ini dikenal sebagai pause before posting, yakni berhenti sejenak sebelum menekan tombol unggah atau mengirim balasan ke media sosial. Kenapa ya perlu menunda posting saat kita marah? Seseorang perlu mengenal tanda-tanda ketika emosinya mulai meningkat. Nah, ini dia yang jelas pendengar, itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena media sosial itu tetap membutuhkan tanggung jawab. Apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita posting, itu akan membutuhkan tanggung jawab kita sebagai pelaku. So, menulis yang baik-baik, memposting yang baik-baik, itu mungkin akan membuat kita lebih aman dalam bermain di media.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Jadi kalau misalnya untuk kali ini kurang enak badan, itu ada makanan-makanan yang mungkin bisa menambah nutrisi untuk tubuh kita ya. Vitamin-vitamin yang perlu dikonsumsi, banyak sekali pilihan. Ojek online juga banyak kalau kita rasanya nggak sanggup untuk ke apotek ataupun ke lainnya. Sambil dengerin kita, baik di frekuensi 95,4, 91,6, atau Anda pun juga mungkin sudah download RRI Digital di masing-masing smartphone Anda. Nah, kondisi sakit seperti ini enak juga kalau misalnya kita sambil dengerin musik-musik yang coba kami hadirkan untuk Anda.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Sekarang, semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Peringat, ada sebuah informasi terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di daerah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pendengar, dan akhirnya membuat untuk kali ini seluruh pendakian ataupun mungkin juga kedatangan wisatawan ke Bromo Tengger Semeru untuk kali ini ditutup. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin berwisata ke Gunung Bromo, untuk saat ini belum bisa, pendengar. Sedang ditutup karena memang kebakaran hutan untuk kali ini sedang meluas. Tetap hati-hati, pendengar, kalaupun mungkin ada rencana, mungkin bisa ditunda dulu sampai akhirnya Balai TNBTS itu kembali memberikan kesempatan untuk para wisatawan datang mendaki kembali di Bromo dan juga sekitarnya.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini pendengar, kita akan segera bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri GEM Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri GEM nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan GEM nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agus

0: Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ketiga. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Api. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari kedua.
1: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
2: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
1: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang jurubicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut silat.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila,

Selepas kita ikuti bersama perkembangan informasi dari Pro 3 Jakarta, kami kembali menyapa Anda untuk malam hari ini, pendengar, menemani Anda yang sedang sakit, sedang galau, sedang menikmati minggu malam Anda dengan berbagai aktivitas ataupun juga masih dalam kesibukan tertentu. Saya punya waktu kira-kira 30 menit lagi untuk berteman dengan Anda malam ini.

Pendengar, pernahkah Anda tahu bahwa ada sebuah kisah menarik di balik naskah asli proklamasi yang sempat akhirnya diselamatkan dari tempat sampah? Nah, ini dia. Ya, pendengar, naskah proklamasi ini ada dua versi. Ada yang tulisan tangan Presiden Soekarno sebagai konsep awal dan ketikan Sayuti Melik yang menjadi naskah finalnya. Naskah tulisan tangan Soekarno ini sempat dibuang ke tempat sampah setelah disalin oleh Sayuti Melik, pendengar. Wartawan BM dia menyelamatkan naskah tulisan tangan Soekarno yang akan dibuang dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Nah, ini dia, dilansir dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Setelah disalin Sayuti Melik, naskah tulisan tangan ini akhirnya sempat dibuang. Dan pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah tulisan tersebut kepada Presiden Soeharto dan naskah ini kemudian diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara Murdiono sebelum akhirnya diserahkan pada Anri. Nah, sejak saat itu akhirnya Anri menyimpan naskah tulisan tangan Soekarno dalam ruang khusus penyimpanan arsip statis. Anri juga melakukan berbagai upaya preservasi untuk menjaga kondisi naskah sebagai arsip bersejarah.

0: Sudahkah Anda tahu? Momen bersejarah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diangkat dalam film Hollywood dengan judul The Year of Living Dangerously yang dibintangi oleh Mel Gibson.
1: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berkelimpinan, mari berjalan terus, jangan berhenti.
0: Film ini berangkat dari pidato Insinyur Soekarno dengan judul Tahun Viver Pericoloso. Pidato yang merangkum kehidupan rakyat Indonesia harus mengalami masa-masa sulit dan berbahaya di tahun-tahun setelah Indonesia merdeka.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le, ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Ruang Rindu Live Musik bersama dengan PPKNI. Nah, GMFKPPI bersama dengan rekan Lita Arsita. Namun sebelumnya, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah mini drama produksi rekan-rekan dari RRI Surabaya dengan judul Desaku Yang Kucinta.

Inilah Desa Harapan, sebuah desa kecil di pinggiran Surabaya. Damai, sederhana, tapi warganya punya semangat besar. Hari ini rapat penting digelar di Balai Desa, membahas penggunaan dana desa untuk masa depan.

0: Baik, mari kita mulai rapat. Tahun ini dana desa kita cukup besar. Pertanyaannya, apakah semua dialokasikan untuk infrastruktur atau kita sisihkan sebagian untuk program kreatif masyarakat?
1: Pak Surya?
0: Iya.
1: Jalan sudah kita bangun tahun lalu. Kalau semua dana terus-terusan untuk betonisasi, apa warga merasakan perubahan? Saya sudah survei loh, 40% pemuda kita merantau ke kota. Mereka bilang di desa tidak ada peluang kerja. Ini bahaya.
2: Betul, Bu. Saya dan teman-teman sudah coba bikin kerajinan bambu. Kalau didukung dana dan pelatihan, kita bisa jualan lewat marketplace. Desa lain sudah bisa. Kenapa kita tidak?
3: Alah, rap, bambu, marketplace, internet.
2: Lah,
3: anak-anak sekarang sukanya mimpi tinggi. Yang kalian sebut jualan online itu, apa bisa bikin perut kenyang? Jalan tani kita aja masih becek. Panen gabah sering mogok di tengah jalan. Itu yang harus diperbaiki.
0: Sudah ya. Sudah, semua pendapat ini penting. Jadi kita harus bijak membagi prioritasnya.
4: Beberapa minggu kemudian, hujan deras merusak jalan tani. Warga semakin resah.
3: Nah, terbukti kan? Jalan rusak, panen gabah tertahan, harganya jatuh. Kalau uang desa dipakai pusat digital, membuat pusat digital yang gak jelas itu, apa bisa menahan lumpur di jalan?
1: Bah, saya hormati panjenengan, tapi saya juga bawa data. Tahun lalu dari 1 miliar rupiah dana desa, 80% untuk jalan dan jembatan. Tapi pengangguran pemuda itu malah naik. 15 orang pemuda pergi ke Surabaya cari kerja. Apa itu tidak masalah?
2: Betul. Teman-teman saya pergi itu karena tidak ada ruang. Saya mau bikin usaha kecil, tapi semuanya bilang apa? Ngapain orang desa tidak bisa maju? Saya lelah dianggap mimpi.
3: Mimpi ya memang indah rara, tapi kenyataan itu lebih pahit. Kamu kira gampang jual bambu keluar kota? Listrik aja biar pet, sinyal HP sering mati kok. Ngimpi kamu itu.
0: Ya, saya mengerti dua sisi ini. Kalau hanya bangun jalan, desa kita tidak berdaya. Kalau hanya fokus digital, pangan kita bisa terabaikan. Nah, ini bagaimana caranya kita gabungkan dua hal ini jadi sesuai yang baik buat desa kita? Itu sekarang yang kita pikirkan bersama.
4: Tak disangka, ide Budi mendapatkan dukungan ibu-ibu PKK. Dengan pojok internet desa seadanya, mereka mulai memotret produk seperti keripik singkong, emping melinjo, dan juga anyaman bambu.
1: Wah, lihat nih, keripik singkong buatan Buati sudah laku 20 bungkus di Surabaya lewat online.
2: Iya ya, Bu Rini, saya benar-benar tidak menyangka. Dulu dianggap mimpi, sekarang mulai terbukti.
3: Saya kira ini cuma mainan. Tapi kalau ibu-ibu bisa dapat uang dari telepon genggam, berarti ada gunanya juga. Tapi ingat, jangan sampai sawah kita terbengkalai.
0: Nah, betul. Betul itu, Mbah. Mulai sekarang, dana desa kita ini, ya kita manfaatkan untuk dua hal itu. Jadi, infrastruktur untuk kebutuhan dasar, dan juga kreativitas untuk masa depan. Mulai tahun ini, 50% dana untuk jalan tani, irigasi dan juga pupuk. 50%-nya lagi untuk pelatihan digital, BUMD Des Kreatif, dan juga pemasaran produk-produk desa.
1: Desa kita harus punya ciri khas, desa produktif tapi juga kreatif. Anak muda tetap tinggal dan punya usaha di desanya. Para orang tua juga tetap punya lahan untuk tetap menghidupkan pertanian.
2: Saya janji, generasi muda desa ini tidak akan lari lagi. Kami akan buktikan, desa juga bisa jadi pusat inovasi.
3: Ternyata kalian benar juga. Dulu saya ragu, tapi sekarang saya percaya desa ini bisa maju tanpa meninggalkan akar budaya kita.
1: Ini berarti desaku yang kucinta maju bersama, sejahtera bersama.

Dari perbedaan lahir kesepakatan. Dari konflik muncul solusi. Desa bukan hanya tempat tinggal, tetapi sumber harapan. Inilah Desa Harapan yang benar-benar menjadi harapan. Demikian tadi mini drama dengan judul Desaku Yang Kucinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain Burini diperankan Fresi Oktora, Bah Karto diperankan Arif Pribadi, Pak Surya diperankan Indra Mahadi, dan Ernisia sebagai Rara. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah yang lain. Thank you.

Baik pendengar, baru saja kita sudah ikuti bersama sebuah mini drama radio persembahan dari rekan-rekan RRI Surabaya. Kita akan segera bergabung dengan Gema GM FK PPI dalam Ruang Rindu. Ada rekan Lita Arsita yang sudah siap di Auditorium Sumitro. Pendengar Gema GM FK PPI pimpinan Bapak Bambang Sugiono SPD. Baik, segera saja kita menuju Auditorium RRI Sumitro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka! Oke, Gema GMFK PBI.
1: Salib kuat militan.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Ramai malam hari ini pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda tentunya di Ruang Rindu untuk edisi yang spesial di tanggal 9 Agustus 2026. Malam hari ini tidak hanya Anda dengarkan di frekuensi 95,4, 91,6. Anda juga bisa nonton Ruang Rindu bersama Gema GMFK PPI di YouTube RRI Jember. Jangan lupa like dan komentarnya buat semuanya. Pokoknya di bulan Agustus ini bulan yang penuh spesial ya, karena di hari kemerdekaan, kita menyambut di hari kemerdekaan, hati dan pikiran kita harus merdeka. Malam hari ini dengan flyer, Pak Irfan, terima kasih, matur nuwun. Tadi sudah diawali dengan lagunya Hello, Hello, Hello buat semuanya. Kali ini kita langsung aja karena malam hari ini yang nyanyi ada 19. Dan lagunya itu enggak hanya lagu pop, di sini ada lagu dangdut, ada lagu apa ini? Oh, ya ada lagu Banyuwangi, ada juga lagu yang kita bisa landance-landance bareng ya. Langsung saja malam hari ini bersama Mbak Eni dan Mas Hamli.

0: Mungkinkah terjadi? Spesial buat siapa malam hari ini?
1: Buat GM KPB.
0: Oke, kita langsung aja bersama Mbak Eni dan Mas Hamli di ruang.

0: Sudah terjadikah? Sudah. Baik, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini Gema GMF KPPI juga kehadiran bintang tamu yang nantinya bintang tamunya juga akan menghibur dan memberikan lagu spesial untuk Anda semuanya. Di sini ada bapak-bapak dari Polres Jember ya, ada Bapak Hadi, ada Bapak Bayu, selamat malam, apa kabar? Baik, disiapin lagunya apa ya? Atau sudah masuk di sini? Belum ya? Saya lihat tadi karena saya lihat namanya kok enggak ada di sini ya, jadi dipersiapkan untuk memeriahkan acara pada malam hari ini bareng dengan GMF KPPI Jember. Langsung saja ada Mbak Arin. Mbak Arin, yang mana Mbak Arin? Oh, Ibu. Mbak ya. Monggo, Mbak Arin lagunya ini apa? Kasih. Oke, lagunya Kasih. Dan setelah Mbak Arin, persiapan Mas Ugas Irianto. Tentunya di GMF KPPI malam hari ini bareng dengan Mbak Arin.
1: Iya, kasih. Malika, kasih, kasihku.
0: Kasihku, iya. Spesial buat siapa?
1: Buat siapa ya? Buat semuanya aja dah.
0: Buat semuanya aja okay. Ya. Tentunya di Gema GMF KPPI Ruang Rindu.

0: kemana aja? Kok baru muncul?
1: Aku lagi prei, Mbak.
0: Lagi prei.
1: Ada deh
0: gitu ya. Ya, terima kasih. Yang penting sehat panjang umur ya.
1: Alhamdulillah,
0: syukurlah. Bagaimana bapak-bapak dari Polres Jember sudah ketemu lagunya? Duet nanti berdua ya. Oke. Duet berdua, lagunya yang ambiar, yang lainnya joget di belakang. Sip. Iya dong, ngikutin. Silakan ada Mas Ugas Irianto dengan lagunya Maria. Oke. Marianya di mana sekarang?
2: Lagi sakit.
0: Oh iya, lagi enggak enak badan Marianya. Oh iya. Hah, enggak enak badan Marianya. Mm-mm. Selamat malam Mas Ugas, apa kabar? Halo, sehat ya? Baik. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Okay. Oh, jatuh. Siap. Nah. Iya. Kok jadi instrumennya kayak lagunya Rita Sugiarto ya? Bisa aja Mas Ervan. Setelah Mas Ugas, ini ketua GEMA GMF KPPI bentar lagi. Judul lagunya adalah Merdeka ya. Langsung ya Mas Ugas ya. Maria. What's

0: Anda sangat menjiwai sekali di saat Anda bernyanyi Maria. Sampai serak-serak basah gitu ya.
1: Memang
0: agak apa?
1: Agak serak sekali.
0: Marianya disapa dong malam hari ini?
1: Hah? Marianya lagi gemuk.
0: Oh itu. Oh lagi gemuk yang Maria. Oh Marianya yang, oh iya bukan saya loh Mbak ya melihatnya. Terima kasih. Sama-sama. Untung Mbaknya gak denger. Kak, terima kasih untuk Mas Ugas Irianto, Maria malam hari ini. Selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu dari tahun ke tahun, ataukah akan sama dengan tahun-tahun yang kemarin? Kita tunggu. Kali ini ada Bapak Bambang Sugihono, SPD, pimpinan dari Kemang MFK PPI Jember. Lagunya Kemerdekaan.
2: Apa? Kan sekarang sudah merdeka.
0: Iya, terus
2: bebas kan ya.
0: Bebas ya lagunya.
2: Bebas tidak nyanyi.
0: Akhirnya sama ya dari tahun ke tahun ya, oke. Okay. Ya, mungkin Pak Bambang selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu, Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini ketua
2: PC pengurus cabang.
0: Iya, pengurus cabang 1324 GMFK PPI Jember. Ini kegiatannya apa ini Pak, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun?
2: Untuk bulan ini ya, yang jelas malam ini di live di RRI ya, jelas pasti. Dan nanti mungkin insya Allah tanggal 17 teman-teman mengadakan kegiatan lomba-lomba kecil-kecilan untuk merayakan HUT.
0: Di mana itu?
2: Ada di suatu tempat di tengah sawah.
0: Nanti. Oh, saya kira di RRI sini.
2: Oh, nah. Terus yang selanjutnya nanti dalam kegiatan tajam kita ikut serta, ikut jadi peserta. Insya Allah mungkin juga ada yang jadi panitia sebagian dan juga kita buat posko nanti.
0: Oh gitu,
2: di sekitar Al-Huda.
0: Oh di sekitar Al-Huda kan buka posko, iya.
2: Okay. Setiap tahun ini Mbak.
0: Setiap tahun ya, oke.
2: Okay. Terus nanti kegiatan selanjutnya di bulan September biasa kita HUT, setelah itu target kita di bulan November nanti. Kita
0: ada apa?
2: Ada kan Napak Tilas.
0: Ada Napak Tilas, oke.
2: Okay. Nah, Napak Tilas ini jaraknya dari alun-alun sampai ke Musola di baratnya paru-paru. Jadi Napak Tilas Nuhamas Ruci kan diseret dari Mumbulsari ya, Karangdawung di sama Belanda diletakkan di depannya Hotel Jember yang sekarang jadi BRI. Setelah itu selama 3 hari setelah itu ada yang ambil, yaitu seorang kiai yang ada yang ditinggal di Kreongan. Dari sana dibawa ke Kreongan. Setelah itu baru dimakamkan di pemakaman umum Tunggul Kreongan.
0: Oke, tamat dilasi nanti insya Allah di tanggal di bulan November.
2: Bulan November. Dan okay. Di sini kita akan mengangkat seorang peran kiai di situ pada saat merawat jenazahnya Letkol Muhammad Suluji.
0: Ada lagi yang ketinggalan kegiatan dari Gema GMFK PPI tanggal 24 dan 30.
2: Oh iya, siap-siap. Jadi gini, RRI dengan GMKP itu 11-12. 11-nya itu RRI, 12-nya adalah GMKP. Otomatis kita dukung nih Mbak.
0: Iyalah.
2: Bareng ya.
0: Iya,
2: berarti jadi kita paling enggak nimbrung di kegiatan RRI juga kegiatan kita gitu.
0: Oke, nanti saya diundang yang lomba-lomba itu ya. Seru.
2: Oh ya, siap.
0: Jangan lupa tanggal 30 hadir di RRI ada GMFK PPI
2: kalau
0: juga.
2: Teman-teman semua yang ada di sini atau di rumah nanti tanggal 30 itu ada kegiatan
0: senam dan jalan senam sehat dan bersama. Oke. Okay.
2: Ya. Buatlah ketuanya Mbak
0: Lita. Oke. Mbak juga. Iya, baik. Gema GMFK PPI ini anggotanya udah mulai bertambah lagi atau masih tetap?
2: Ya tetap penambahan tetap, tapi hanya kita memang perlu dukungan dari semua pihak ya untuk teman-teman yang di luar bisa bergabung dengan kita. Kalau tidak bertambah tidak eksis kita. Maka keeksisan kita adalah untuk menarik mereka supaya hadir di tempat.
0: Iya. Berarti ada berapa anggotanya?
2: Kalau sini sementara masih sekitar 200.
0: 200. Iya. Mas Bambang menghadapi dengan 200 anggota gini bagaimana? Ada ya, suka dukanya?
2: Banyak sukanya sebenarnya. Saya yakin permasalahan itu minimal ada 200. Karena setiap orang tuh membahas satu permasalahan.
0: Iya.
2: Kalau bisa lebih dari satu ya tambah lagi, tinggal ngalikan itu aja. Tapi kita karena kebersamaan, karena kita di sini adalah kegiatan sosial, insya Allah semua persoalan itu akan selesai dengan komunikasi.
0: Baik, tepuk tangan dong untuk ketua, untuk pimpinan cabang 1324 GMFK PPI Jember. Terima kasih Mas Bambang. Mana musiknya?
2: Oh nanti ya. Nanti untuk lagunya diwakilkan oleh Pak Kanit. Selamat datang Pak Kanit Dimas bersama ya. Mas Bayu ya.
0: Ini sudah ada instrumennya ya. Iya. Terima kasih untuk Mas Bambang. pimpinan dari GMF KPPI Jember yang banyak sekali inovasi-inovasi tentunya untuk semua anggota di sini. Terima kasih ya. Padahal bisa ada instrumennya enggak? Enggak ini. Oke, langsung aja kali ini ada Mas Andre. Nah, kita berdangdut ria ini ya. Asik ya. Lagunya Iming-Iming. Hah? Ya, oh, lagunya Iming-Iming ya. Mau diiming-imingi apa ini pendengar sama pemirsa semuanya?
3: Iming-iming apa ya?
0: Tapi kalau dilihat Anda seperti Wasoldat ya. Harusnya lagunya kalau ku pandang ke bintang nun jauh di sana gitu ya. Ya, oh nanti ada. Iya. Iya. Ternyata di GMF KBP ini banyak sekali yang ala-ala yang dangdut ada, pop ada gitu ya artisnya. Oke. Okay. Spesial lagunya buat siapa?
3: Buat semua anggota FKPPI.
0: Oke. Wah, keren ini Mas Bambang ya. Akeh ono ning tengah kuat deh ini. Iming-iming bersama GMF KBPI.

0: Terima kasih, lagunya Eming-Eming dari Bunda Rita Sugiyarto. Kali ini dinyanyikan oleh Mas Andri. Selanjutnya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jember. Tentunya untuk saat malam ada Pak Edi yang lagi ada di situ, Pak Edi ya, Pak Edi situ Bondo. Saat malam, apa kabar? Dan juga untuk yang lagi dengar, nanti akan saya bacakan setelah yang satu ini. Yang ini adalah bintang tamunya akan hadir. Ada Mas Hadi dan Mas Bayu. Oke. Lagunya Panggung Sandiwara katanya. Dunia ini panggung sandiwara, iya. Sudah naik panggung. Selamat malam Mas Hadi.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Luar semangat. Biasa. Semangat ya. Semangat. Malam hari ini apalagi menjadi bintang tamu di Ruang Rindu bersama siap. GMF KPPI Jember.
1: Iya Mbak Nita. Jadi kami dengan rekan-rekan GMF KPPI ini seperti saudara kandung.
0: Oke.
1: Okay. Di mana kami juga salah satu. Dulunya GMF KPPI, dulu belum ada GM ya Pak ya, masih FKPPI, kami juga FKPPI. Karena kebetulan orang tua kami juga TNI dulu.
0: Oke, alhamdulillah gabung ya malam hari ini. Ya, ada pesan-pesan khusus gak malam hari ini? Karena kan ini ada beliau juga, Mas Bambang sebagai ketuanya, 200 anggota. Ayo, silakan.
1: Pesan saya, kami dengan GM FKPPI, dengan ormas lain tetap solid bersama-sama membangun, terutama saat ini membangun Kabupaten Jember bersama-sama untuk kemajuan masyarakat Jember dan khususnya mengajak generasi muda untuk berkegiatan positif.
0: Oke, berkegiatan positif ya. Oke. Ya, kalau Bapak polisi sendiri sibuk nggak Pak? Apakah ini kan hari kemerdekaan gitu?
1: Siap. Jadi kami kebetulan juga saat-saat ini juga mengisi 17 Agustus dengan kalau kami Bimas Ibu, jadi hadir berbuat bermanfaat. Saat ini kami sudah melaksanakan ya turnamen futsal antar pelajar.
0: Wih, luar biasa. Oke.
1: Okay. Dan syukur alhamdulillah berjalan lancar. Peran kami di sana untuk mengajak generasi muda berkegiatan positif. Saat ini di mana media sosial kan cukup gencar.
0: Gencar, oke. Okay.
1: Nah, kita imbangi dengan kegiatan fisik juga yang positif.
0: Baik, ya. Lagunya malam hari ini adalah Panggung Sandiwara.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Sudah siap Mas Hadi dan Mas Bayu?
1: Siap dengan siap? Segala upaya.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk bintang tamu kita, ada Mas Bayu dan Mas Hadi. Silakan, Panggung Sandiwara.

0: Nanti kalau sudah sekali, dua kali, tiga kali terbiasa. Gak kira deg-degan gitu, ya, yes, santai aja. Ditunggu nanti ya lagu yang ambiar-ambiarnya, asik. Selanjutnya, okay. Ada Mas Purwanto, ya. Mas Purwanto mana? Dengan lagunya Rasa Sayang. Selamat malam Mas Pur.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik,
0: ya, sehat. Kenapa kok sekarang malam hari ini kok suaranya dari GMFK PPI kok serak-serak semuanya gitu ya? Apa?
1: Banyakan kegiatan.
0: Berat gitu loh, rasanya berat gitu loh. Banyak kegiatan. Tapi kok suara-suara berat gini, serak-serak gini keluarnya juga bagus gitu ya.
1: Gitu ya?
0: Iya, maju-maju Mas. Iya. Sama nojok mundur-mundur. Lagunya Rasa Sayangi. Ya. Okay, yeah. Yang lagu daerah atau lagu apa itu?
1: Kita coba angkat lagu daerah. Kapan hari yang dari Batak, sekarang dari Maluku.
0: Oke. Okay. Gitu. Benderanya di sini ya.
1: Iya. Yeah. Ingat waktu masih suka sepak bola.
0: Aisyah. Ben gak kena bal. Langsung aja bersama

0: Purwanto. Ada Mbak Ningwati, silakan Mbak Ning. Oke, kita persiapan Mbak Ningwati, saya bacakan dulu yang sudah gabung di YouTube RRI Jember. Wah, udah rame banget di YouTube RRI Jember. Ada Bunda Danu, selamat malam Bunda Danu. Selamat buat Gema, semoga live-nya lancar, sukses dan selamat bertugas. Semangat Gema FKBPI Pak Bambang dari Bunda Danu. Ada Ibu Leti, wow keren GM FKBPI. Ibu Leti yang di situ Bondo.
1: Salam dari Pena untuk FKBPI, oke siap. Ada Ewaisye, selamat malam. Ada juga Gen siapa ini, Entertain Nawe Media, gas. Mas Bambang suruh nyanyi Mbak, wajib katanya. Iya. Ada ini kok apalagi nih. Semangat untuk teman-teman. Ada 1000 tahun lamanya milik Tulus, ada yang bisa nyanyiin enggak? Mas Bambang yang nyanyi ya. Mas Bambang ini tonggo sebelah katanya. Siap. Bapak yang nyanyi Rasa Sayangnya keren mantap. Wes, terima kasih Bu Leti, mantap untuk Mas Purwanto. Wih, banyak. Sudah siap ya untuk Mbak Ningwati dengan lagunya Semebiar. GM FKBPI Jember.
0: Silakan Mas Irfan. Lagunya Semebiar. Untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada.

0: Terima kasih. Sudah Pak nyotingnya. Sampun. Sampai nomor berapa nyanyinya? Oh, ini nomor 11. Oke. Terima kasih untuk Mbak Ningwati, lagunya Sama Biar. Langsung saja ada Mbak Nila dan Mbak Arin. Silakan Mbak Nila dan Mbak Arin dengan lagunya Gebiar Gebiar. Lagu kemerdekaan. Persiapan Mbak Lestari. Ya. Siap ya?
1: Siap.
0: Siap, oke, okay, siap.
1: Oke. Okay.
0: Cek, cek. Ya, silakan. Langsung saja bersama GMFK PPI Jember. Kali ini ada Mbak Nila dan Mbak Arin. Gebiar, gebiar. Tepuk tangan yang meriah.

0: Merdeka. Wuhu. Tadi ada Pak Sanjoko, mana beliaunya tadi ya? Hah? Terima kasih untuk Mbak Nila dan Mbak Arin. Kali ini Mbak Lestari, silakan dengan lagunya Kuando Kuando.
1: Ketemu ya, lagi.
0: Ketemu lagi. Iya deh. Nyambung silaturahmi ya.
1: Alhamdulillah ya. Banyak saudara.
0: Banyak saudara ini bikin awet muda pastinya sih ya.
1: Amin. Okay.
0: Mas Bambang ditagih lo nyanyi katanya ya. Itu. Harus berani. Nanti saya jadi gurunya. Langsung saja Mbak Lestari, Kuando Kando.
1: Siap.
0: Spesial buat pendengar dan pemirsa semuanya.

0: Sari, terima kasih. Mas Ivan Supono, silahkan. Mas Ivan, tadi semebiar ya. Sekarang langsung dikasih lagunya Biar Menangis ya. Saya mesti nyanyi no sama biar langsung nangis sampean, Mas.
1: Kan mengenang.
0: Mengenang. Maju, maju, maju. Oke. Lagunya Biar Menangis. Kau boleh tahu dari siapa ini?
1: Biarkan Aku Menangis.
0: Oh, Biarkan Aku Menangis, iya. Sampai nabe nyanyi sama biar dia langsung nangis. Langsung ya, sekali ini.

0: Oh, ini Pak Sanjoko. Selamat malam Pak Sanjoko. Lagunya apa? Kali ini ada Mas Ria. Keroncong Surabaya. Ya, benar ya? Iya Mas Ria, benar ya? Keroncong Surabaya Mas Ria. Oke Mas Ria silakan. Kalau dengar suara Mas Ria, sudah gak asing lagi kalau kita dengerin RRI Pro 1 kalau di jam 7.30 ya. Oke, jam 7.30, jam 8, wah mengudara suara Mas Ria. Selamat malam Mas Ria, apa kabar? Pemerhati juga ya. Oke, lagunya Keroncong Surabaya.
1: Surabaya, Pak Pono habis nangis, saya cak lencer ke Surabaya. Ke kebun binatang.
0: Oke, Mas Ria, mau kirim salam buat siapa Mas Ria?
1: Buat seluruh ini putra-putri TNI Polri yang ada di Kabupaten Jember, Mbak. Supaya bergabung dengan kami GMF KPPI.
0: Asik, oke.
1: Bisa menyanyi-nyanyi di Ruang Rindu.
0: Oh, dan sekali banyak sekali kegiatan yang sangat-sangat luar biasa. Kekeluargaannya luar biasa juga di GMF KPPI. Ada Mas Ria dengan lagunya Keroncong Surabaya.

Pak Ria dapat salam dari Bapak Kepsta RRI Jember. Lagi dengerin malam hari ini. Ternyata Pak Ria bisa nyanyi ya. Wah, bisa. Dangdut iya, keroncong ya, mau apapun bisa. Salam dari Bapak Kepala RRI untuk Pak Mas Bambang dan keluarga besar GMF KPPI. Matur nuwun. Jangan lupa hadir di acaranya RRI. Nodongku. Maksa. Terima kasih Mas Ria. Ada Mas Hamli. Silakan dengan lagunya, saya percepat ya, Mas Hamli, Sandiwara Cinta. Persiapan untuk Mbak Afia dengan lagunya Bunga Dahlia. Selain Mbak Afia ada Mbak Lestari, Mas Andre, Mbak Puji, Mas Ivan kembali dan Mas Pur dan juga Mbak Puji. Langsung ya, Sandiwara Cinta bersama Mas Hamli. Sudah siap Mas Irfan? Sudah dong, yuk lanjut yuk, sudah dong. Sandiwara Cinta. Kalau tadi ada panggung sandiwara, kali ini ada cinta di sandiwara.

0: untuk Mas Hamli. Mbak Afia, silakan dengan lagunya Bunga Dahlia. Ini Bunga Dahlia dangdut? Dangdut Mbak Afia, oke. Okay. Dangdut dong, iya. Tapi hafal ya Mbak? Insya Allah hafal, saya minggirkan dulu deh buat semuanya. Langsung saja malam hari ini setelah Mbak Afia persiapan Mbak Lestari kembali dan Mas Andre. Oke. Okay. Mau kirim salam buat siapa?
1: Spesial buat teman-teman GMFK PPI Jember, selamat menikmati.
0: Yes. Lagu dangdutnya udah ada. Yuk Mas Ervan yuk. Bunga Dahlia di GMFK PPI Jember.

0: Tepuk tangannya mana dong? Sip. Luar biasa, Bunga Dahlia malam hari ini. Langsung saja ada Mbak Lestari, John untuk Anda semuanya. John, apa Pak?
1: Mas Ivan Rupono yang dikasihkan.
0: Iya, oke, siap. Oke, silakan Mbak Lestari dengan lagunya John malam hari ini di GMFK PPI Jember. Pimpinan dari Mas Bambang Sugiono, SPD. John, silakan Mas Irfan.

0: ada Mbak Puji. Yang mana Mbak Puji? Ya, oke. Okay. Kok kaget, Mbak? Mbak Puji dengan lagunya Setulus Hatimu. Setelah itu persiapan Mas Andre kembali. Ya, oke. Okay. Mbak Puji silakan. Setulus Hatimu, Semurni Cintaku. Sudah siap ya? Buat semuanya, terima kasih yang sudah memberikan komentarnya di YouTube RRI Jember. Selamat malam Mbak Puji.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, saya cantik.
0: Aku lagi baca YouTube-nya di sini. Wes. Yang nonton ini 107 ya. Wes, luar biasa penonton serentaknya. Luar biasa malam hari ini. Langsung saja ada Mbak Puji dengan GMF KPPI Jember. Silakan.

Oke, terima kasih. Silakan, tadi Mbak Puji udah, sekarang Mas Andre. Lagunya Aku Takut. Ada Mas Bayu, silakan entar lagi persiapan, dan juga Mas Pur dan Mbak Puji. Langsung saja Aku Ayo, Takut bersama Mas Andre dan GMF KBPI Jember. Lagunya Aku Takut.

untuk Mas Andre. Silakan untuk Mas Bayu dengan lagunya Ayah malam hari ini. Silakan Mas Bayu. Oke, ayo Mas Bayu. Persiapan setelah itu yang lagu terakhir nanti ada Mas Pur dan Mbak Puji kembali mendengar dimanapun Anda berada. Ada Mas Bayu dengan lagunya Ayah. Agak mundur, terus langsung, iya, Ayah. Bersama Bapak Polisi kita dari Polres Jember. Silakan Mas Irfan.

kasih materi pendengar. Nggak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih udah gabung tentunya bersama Lita di Ruang Rindu bersama GWF KBPI. Dan silakan yang terakhir ini ada Mas Pur dan Mbak Puji dan semuanya, seluruh anggota GMF KBPI Jember didampingi oleh Mas Bambang, juga Mas Bayu, ada Mas Hadi juga, silakan ke semuanya, Pak Sanjoko juga. Terima kasih untuk Anda kebersamaannya malam hari ini. Jangan lupa pergunakan hal-hal yang positif di hari kemerdekaan kita. Merdeka buat semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami hadirkan pendengar di malam hari ini. Masih di perjalanan Jember malamnya bersama dengan saya, Sandy Wira, selama 1 jam ke depan. Tentunya Anda bisa bergabung sama di 0331 336652, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 3040 911.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi. Setiap hari jam 5 pagi.
3: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Ya pendengar, esok sudah kembali memasuki di hari Senin, tentunya persiapkan segala sesuatunya dengan baik ya di malam hari ini agar besok tidak tertinggal sesuatu yang penting gitu ya. Dan yang pasti kami juga terus temani Anda dengan beragam informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda juga masih bisa bergabung sama di 0331 336652.

0: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita coba sapa dulu yang ada di line telepon. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam. Yang terhormat Kang Mas Wira.
0: Malam juga Yumlong.
1: Gimana kabarnya Kang Mas di malam yang bahagia ini?
0: Alhamdulillah sehat. Yumlong gimana kabarnya?
1: Kabar sehat dan bahagia. Juga sangat merdeka.
0: Sangat merdeka.
1: Amin, amin. Sama-sama sehat dan terhibur dengan bersama Pro 1 RRI Jember.
0: Oke.
1: Mas Wira, ingin request lagu boleh ya?
0: Boleh, boleh.
1: Alhamdulillah. Krisimon, selamat malam.
0: Selamat malam, Krisimon. Oke, siap.
1: Salamnya untuk Bapak Rahman di Situbondo. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Pak Manu Malulu, ya, selamat malam. Salam sehat. Putra Pekintah, juga Pak Haji Anwar di Bondowoso, Pak Haji Blangkon, Bondowoso, selamat malam. Dan sehat selalu, semoga bahagia Putra Magenda. Juga ada Putra Madura, ada Bunda Retno Burnio, Cak Rendi, halo Cak Rendi, selamat malam, semoga bahagia bersama keluarganya. Bunda Mutia, Mbak Lili Suryani, selamat malam Mbak Lili, budek TV-nya. Semoga bahagia dan Trenggalek menjadi kota aman terkendali. Amin.
0: Amin, amin.
1: Amin. Juga ada Bunda Jelani, Pak Gandu, selamat malam. Pak Teguh, juga ada Pak Rusdianto. Pak, apa? Bapak Rusdianto dengan Bapak Sumango di Palembang. Juga ada Mbok Ayu di Maluku, ya, Ambon. Selamat malam dan salam sehat, ya. Ada Pak Paito, ya. Pak Hong, apa itu, ya, di Bukusari. Salam sehat semuanya, deh, ya. Tanpa terkecuali, mohon maaf bila tak tersebut, mohon maaf. Salam kumpul persaudaraan dan salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Untuk Mas Wira, yang saya hormati, selamat bertugas, salam sehat ya Mas Wira ya.
0: Oke.
1: Okay. Tambah bahagia dan tambah lancar rezekinya. Juga kepada Bapak Kepala Pimpinan DPP RRI Jember, Bapak Murah, selamat malam Pak Murah. Salam bahagia, sehat selalu, merdeka.
0: Merdeka.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Kang Mas Wira.
0: Terima kasih kembali ya
1: Malam. Terima kasih buat seluruh elemen bangsa Indonesia. Selamat mendengarkan. Ruang rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yuk Malang sudah bergabung ya. Ada siapa lagi setelahnya Malang? Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat anakku sayang yang tampan sekali.
0: Alhamdulillah sehat. Biaya gimana
2: kabarnya? Keluarga saya bahagia ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Dari mana anak cucu baru datang.
0: Oh.
2: Boleh minta lagu ya?
0: Boleh, boleh. Monggo lagu apa nih?
2: Lagunya aku mau minta Mana Lagi aja deh. Lama tak mendengarkan itu.
0: Oke, siap.
2: Dari Demensis itu Mana Lagi?
0: Demensis.
2: Ya, barusan saudaraku yang tersayang apa mbaknya ada dikirimi yang jauh-jauh yang dikirimi awas semua ya. Ya kak leka awas musuh ke tonang nomor ya HP honora deh. Ya ada Putra Madura, Putra Magenta juga, ada Bapak Hadi Belangkon ya. Ya, ada Bapak Malulu itu yang ada di mana di di mana di Dejah sana, Dejah dari utara. Itu pondok yang di sudut pondok ke semua rumahnya. Ada Bapak Pejo, saudaraku juga, ada anakku yang di Banyuwangi, Putut Sugiarto. Untuk ke semua rumahnya yang belum tidur ya, aku disalami tidur kan percuma ya. Iya, yang belum tidur semoga mendengarkan. Yang sudah tidur semoga mimpi yang indah-indah aja.
0: Okay.
2: Untuk anakku yang ada di Jalan Lumba-Lumba itu ya, ngerti?
0: Siapa?
2: Yang ada di Jalan Lumba-Lumba, Mas Mo yang kuanteng itu.
0: Siapa ya?
2: Ganteng nomor satu itu. Selira mau nomor dua. Ada lagi yang nomor satu dua ini. Oh no, yang nomor satu lu dua. Mas Aryo.
0: Oke. Aryo Wibowo.
2: Belum tidur nih ya. Itu ke semua ma yang belum tidur, yang sudah tidur semoga mimpi indah. Okay. Hati-hati nanti kalau pulang sayang ya, jangan ngebut-ngebut, anak istrimu menunggu di rumah. Semoga lancar rezekinya, diberi rezeki yang barokah yang melimpah, karena buat kamu ibadah ke Mekah Madinah sekeluarga.
0: Amin, amin, amin.
2: Kasih waktunya, saya tunggu lagunya sayang ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Hati-hati loh nanti kalau pulang ya.
0: Insyaallah.
2: Ya, terima kasih. Ruang rindu anakku saya.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yaya sudah gabung juga di malam hari ini. Dan lagunya langsung kami hadirkan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepupu, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Perusahaan Tua RRI Jember, karena informasi dan inspirasi tentunya masih akan ada beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini. Dan juga Anda bisa bergabung bersama di Perusahaan Tua RRI Jember, karena informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai

0: Biasa lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
0: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
0: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Ya pendengar, tentunya bagi Anda di malam hari ini ya, jangan lupa untuk tetap jaga kondisi, kemudian memperhatikan jam istirahat Anda ya, karena ini penting tentunya agar kita tetap bisa memberikan yang terbaik, entah itu di pekerjaan kita ataupun di keseharian kita tentunya. Jadi jangan lupa untuk tetap memberikan yang terbaik ya, agar bisa menghasilkan karya-karya terbaik juga nantinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Ya pendengar, meskipun lagi ramai ini ya tentang bagaimana ada undangan WOR untuk acara kemerdekaan HUT RI ya. Nah, tapi gimana pun, Anda tetap harus waspada dan juga tetap harus berhati-hati dengan adanya pemalsuan ataupun tindak penipuan ya. Ini karena ya bisa dibilang kalau dari acaranya sendiri ya, karena animonya pasti rame gitu kan. Jadi ini juga takutnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi bagi Anda yang akan istilahnya ngewar tiket ini ya, ini tetap diperhatikan, jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang nantinya malah akan merugikan.

berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa kembangnya? Lutung.
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Cuberkan informasi dan inspirasi mendekati di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Sandi Wira harus sendiri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan coba kembali di kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa, bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

biasa sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi siang sore hingga malam hari ini. Esok kita akan coba kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Hari Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Jember Programa 1. Kami siap mengudara dengan serangkaian acara untuk edisi hari ini, hari Senin, awal pekan, lembar ke-10 bulan Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi. Seorang tokoh sufi, Jalaluddin Al-Rumi pernah berkata, "Perkecilah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata." Kita maknai pagi dengan sepenuh hati. Wujudkan mimpi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini, edisi Senin di awal pekan, lembar ke-10 bulan Agustus 2026. Kami tim pagi Pro 1 RRI Jember akan menghadirkan serangkaian acara, di antaranya Mutiara Pagi akan kami suguhkan hari ini bersama Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak buletin pagi produksi RRI Jember. Jember pagi ini adalah suguhan acara kami selanjutnya. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna menyimak warta berita. Kemudian Jember Menyapa pendengar kami rangkai dengan info perakiran cuaca bersama perakirawan cuaca dari BMKG Banyuwangi. Jangan lewatkan juga menyimak dialog Jember Menyapa hari ini, kami rangkai dengan Halo RRI. Dan insya Allah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan menghadirkan dialog khusus jelang nampak tilas pahlawan nasional Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Itu serangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Grasier Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat pagi, selamat menikmati acara-acara kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita pagi ini dalam Mutiara Pagi, setiap Senin bersinergi dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, APRI Kabupaten Jember. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Diego Jaka Sundang, Angga dan kawan-kawan yang bertugas pagi ini. Dalam bingkai acara Mutiara Pagi pendengar, ruang perjumpaan kita yang setiap pagi mengajak Anda untuk merenung, sejenak menimba hikmah dan mengisi hari dengan bekal yang lebih bermakna. Pendengar, hari ini tema obrolan kita tentang keluarga sakinah. Berarti tentang pernikahan nih. Pernikahan adalah salah satu perjalanan paling agung dalam hidup manusia. Bukan sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua hati, dua keluarga, bahkan mungkin dua takdir yang kelak akan berjalan beriringan menuju satu tujuan, sakinah, mawadah, warohmah. Namun, sudahkah kita benar-benar memahami apa makna sesungguhnya dari pernikahan yang sakinah? Maka pagi ini kami telah hadirkan narasumber keren dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, APRI Kabupaten Jember. Ada Bapak Haji Muhammad Ridawi, SAG MSY. Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nggih. Nuwun sewu, nanti lebih dekat ke mic. Iya. Siap. Sehat Bapak?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Terima kasih meluangkan waktu langsung hadir di studio RRI Jember pagi ini. Penuh semangatnya.
7: Alhamdulillah. Baik. Dari Bondowoso ya.
6: Masya Allah, panjenengan dari Bondowoso?
7: Jambi Sari Darussalam.
6: Masya Allah, matur nuwun. Baik, pagi ini kita akan mengangkat satu topik kaitannya dengan keluarga sakinah. Nanti ada kesempatan bagi pendengar dan pemirsa untuk ambil bagian baik melalui jalur telepon, WhatsApp atau di live chat YouTube kami. Tapi sabar dulu, mukodimah terlebih dahulu. Katuran Bapak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qila an-nikahu sunnati faman raghiba fi sunnati ma'i fil jannah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian pendengar Pro 1 RRI Jember. Alhamdulillah kami dari penghulu KUA Kecamatan Sukowono hadir di RRI ini dalam rangka ingin mengupas sedikit tentang pernikahan yang sakinah. Kita tahu pertama kita kutip dalam sebuah kitab Al-Yaqutun Nafis karangan Ahmad bin Umar Asy-Syadzili. Di situ dikatakan nikah itu secara luat adalah ad-dhammu wal wat'u. Jadi ad-dhammu itu berkumpul, wal wat'u adalah untuk hubungan biologis antara suami istri. Jadi dalam pernikahan itu harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kitab fikih. Tujuan menikah adalah ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam referensi yang lain itu yang namanya pernikahan adalah ikatan suami istri antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk mencetak keluarga yang bahagia. Kita tuh berhadis sekalian dalam rangka menciptakan keluarga sakinah. Sakinah itu artinya ya sukut ya. Sukut artinya tidak menimbulkan gejolak. Baik laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak menimbulkan gejolak, laki-laki tidak menimbulkan gejolak. Kata orang Madura, orang bini tak menyanyi. Sudah tahu kewajiban pertama seorang laki-laki itu harus dalam rangka menciptakan keluarga sakinah harus mampu memberikan nafkah zahir, lalu yang kedua harus mampu memberikan nafkah batin. Nafkah zahir itu beramal sekalian, seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah zahir, harus bisa memberikan belanja, mendidik, mengayomi, membimbing. Itulah kewajiban pertama seorang presiden rumah tangga. Lalu yang kedua, dalam rangka untuk menciptakan keluarga yang sakinah, yang diam tidak menimbulkan gejolak, adalah harus mampu memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu dalam konteks fikih dikatakan dzukuran yakinan wan nisaan yakinan. Artinya seorang laki-laki betul laki-laki, kalau ada sinyal mengatakan ar-rijal tasyabbuh bil mar'ah, sepintas wajahnya lelaki tapi kemampuan ala orang perempuan, haram dalam konteks fikih melangsungkan pernikahan karena dia tidak mampu memberikan nafkah batin. Inilah yang akan menimbulkan gejolak seorang perempuan ketika sang suami tidak mampu salah satu di antara yang dua, imma nafkah zahir dan imma nafkah batin. Banyak para pemirsa sekalian, seorang perempuan itu menggugat cerai suaminya latar belakang karena nafkah yang dua. Imma nafkah zahirnya, imma nafkah batinnya tidak dipenuhi. Banyak datang ke kawah belak-belakan, "Pak, saya ingin menggugat cerai suami saya." Saya tanyakan, "Apa Pak latar belakang?" "Ya karena tidak mampu memberikan nafkah zahir atau batin, itu salah satu di antaranya itu." Untung dalam konteks fikih itu hak talak itu ada pada sang suami. Sekalipun seorang perempuan berwiritan umpama setiap hari 1000 sekali minta cerai pada suami, suami tidak mengatakan cerai, maka tidak jatuh cerai. Pertanyaannya, bolehkah seorang perempuan menggugat cerai sang suami? Boleh, dengan catatan tidak mampu memberikan nafkah zahir atau tidak mampu memberikan nafkah batin. Sering terjadi KDRT, sering dia main perempuan-perempuan yang lain yang tidak jelas, atau sering mabuk-mabukan. Itu pasti akan diterima nanti di pengadilan agama, menggugat cerainya seorang istri pada suami. Jadi aslinya talak itu adalah hak seorang suami. Sang suami, sekalipun istrinya tiap hari minta cerai, minta talak, suami tidak mengatakannya, maka tidak jatuh celak. Jadi itu diantaranya untuk menemukan keluarga yang sakinah itu, yang pertama konsepnya adalah seorang laki-laki benar-benar tanggung jawab memberikan nafkah zahiron wa batinan. Lalu yang kedua, seorang istri itu untuk menemukan kebahagiaan harus legowo, Pak. Yeah. Harus legowo, menerima apa adanya. Bukan begitu. Karena tujuan menikah adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah lewat dari pernikahan ini. Sehingga fadilah-fadilah menikah itu kan banyak. Rak'atani minal mutazawwid afdalu min sab'ina rak'atan minal azam. Sembahyangnya 2 rakaat orang yang sudah mempunyai pasangan suami istri yang sah indallah. Sah indal umara, maka lebih baik daripada sholat 70 rakaat. Jadi pernikahan itu sering saya sampaikan ada 2 opsi, Pak, ya. Yeah. Ada pertama an-nikahu shahih indallah wa yasihu indal umara, lalu yang kedua an-nikah

0: bukan negara Islam tapi negara undang-undang. Oleh karena itu pernikahan putra putri kita harus dibenturkan bainahuma indallah wa indal umara. Aman itu sudah.
1: Itu sementara gitu. Baik. Untuk pendengar dan pemirsa, sekarang kita buka jalur interaktifnya. Boleh di 0331 336652 atau jalur WhatsApp kami 0811 3040 911 0811 3040 911. Iya. Coba saya angkat penelpon yang pertama. Baik. Batal ya, Bapak, Ibu, silakan 0331 336652. Assalamualaikum. Mana suaranya nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Bunda Yaya di Kalisat, iya, betul?
2: Betul. Baik. Betul, anakku saya.
1: Monggo katuran Bunda.
2: Assalamualaikum, Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Ya. Apa betul kalau perempuan itu tidak boleh kerja gitu loh? Tidak boleh kerja apa, tapi saya itu karena dulu-dulunya itu tidak, memang betul-betul tidak punya apa-apa sama sekali nih. Saya kerja gudang tanpa izin suami waktu itu. Wah, maling-malingan.
1: Curi-curi.
2: Maling-malingan tanpa izin suami karena di depan sini
0: menggandeng kali saat tekan itu.
2: Iya, betul-betul tekan. Iya. Apa itu tidak dosa, Kiai?
0: Iya.
2: Habis itu aku dipindah ke gudang aman itu. Jadi kalau jam 2 belas itu masih ada di anu, aku di rumah biasanya. Pas aku pindah ke gudang taman jauh dari rumah, jadi aku tidak pulang jam 2 belas gitu.
1: Jadi itu ketahuan.
2: Ketahuan ditanya.
0: Curi waktu.
2: Ditanyain sama suami.
0: Iya.
2: Kan Madura itu suami saya.
0: Kadang Madura.
2: Dia mau ben gitu. Ditang dia mau ben ala ke gudeng, gak bisa gitu. Bajaran gitu ya. Engsi bajaran. Oh iya lah, mau bajaran kamu apa sena. Jadi gak marah malah.
0: Kewajiban apa? Kebalik.
2: Iya. Memang tidak kerja suami saya gitu.
0: Pengacara ya, Pak ya.
2: Dibanding istri yang kerja, suami tidak kerja. Dulu kerja di seleb gitu loh.
0: Selebnya
2: nutup, jadi tidak kerja. Setahun sekali ikut orang itu kerja tembakau itu.
0: Poko-poko
2: apa yang si setu itu loh.
0: Iya, poko setu.
2: Poko kastor.
0: Iya,
2: itu setahun sekali kerjanya, tapi ikut orang. Tapi kita nggak kerja lagi gitu. Jadi saya ngambil ujiannya orang itu untuk makannya anak-anak gitu loh.
0: Nah,
2: aku lima-limanya semua itu laki semua, masih kecil-kecil. Ya saya yang kerja itu. Gimana, apa saya dosa gitu loh?
1: Itu pertanyaannya nggih, Bunda.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Semoga masih ketemu
1: lagi. Amin.
2: Ya. Amin. Nanti kalau pulang
1: siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah dosa?
0: Pertanyaannya
1: nih.
0: Makasih Bunda Yayu Kalisat.
1: Bunda Yaya.
0: Saya pernah jadi kepala KUA Kalisat di tahun 2019 ya.
1: 2019.
0: Kenal mereka Kalisat ya. Dua kali masuk di Kalisat itu.
1: Nuwun sewu, kalau dua penelpon?
0: Monggo.
1: Bisa nggih?
0: Ya, Pak.
1: Baik. 0331 336652. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari
3: Hormat Pak Edi.
1: Nggih.
3: Yang saya hormati, semoga tambah sehat ya.
1: Amin. Bapak Abdullah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang tetap semangat dan selalu sehat. Amin. Jadi ini Bapak Ustadz yang saya hormati.
1: Ini Bapak Abdullah di Arjasa.
0: Arjasa ya.

0: Betul.
1: Ada semana, Pak?
0: Ingin tahu wawasan dan pandangan yang lebih luas.
2: Betul miring.
0: Ini sekarang nih era-era global di zaman now ini ya.
2: Don Cewu, Pak Abdullah Arjasa mana? Jati ini ya? Mana? Desa Candi Jati. Jati. Oh, nggih.
0: Kedamaian Arjasa Keren.
2: Baik, baik. Monggo pertanyaannya.
0: Jawa Timur Bangkit Indonesia Raya.
2: Waduh,
1: Candi Jati.
2: Merdeka, nggih Candi Jati.
0: Merdeka.
2: Nggih. Monggo pertanyaannya.
0: Apakah perbedaannya kawin mut'ah dengan kawin kontrak?
2: Kawin
0: mut'ah dan kawin kontrak. Perbedaannya. Kawin mut'ah dan kawin kontrak. Sekarang ini lelaki, tapi tidak semuanya lelaki ya. Nah, kebanyakan bermincel-mincel gitu. Nah, katanya sesuai dengan sunnah Rasul. Kawin 4, kawin 10, apa-apa. Apakah perbedaannya kawin mut'ah dengan kawin kontrak? Bolehkah kita ini kawin sebanyak-banyaknya? Bagaimana itu?
2: Kawin sebanyak-banyaknya.
0: Nah, Rasul katanya.
2: Anjir.
0: Apakah dari faktor belanja, apakah tidak keberatan apa gimana? Karena sekarang tuh ekonomi gini sudah carut-marut. Bagaimana?
2: Baik.
0: Mohon penjelasannya.
2: Anjir.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
0: Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam merdeka.
2: Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dua penanya cukup monggo katuran.
1: Makasih. Pertama kami menanggapi tentang pertanyaan Bunda Yaya ya. Kaliset. Gini Bunda Yaya. Kalau dalam konteks fikih aslinya itu seorang perempuan cukup melayani suami di atas ranjang titik, tidak pada yang lain. Kalau di Arab Saudi itu banyak orang-orang Saudi itu tidak menikah karena maharnya besar. Harus mas kawin, rumah, mobil, plus pembantu. Intinya aslinya dalam hukum Islam itu seorang istri cukup melayani suami di atas ranjang itu. Pertanyaannya, bolehkah seorang istri bekerja? Boleh, dengan catatan mendapatkan izin dari sang suami. Bu Yaya, kalau dalam hukum Islam itu haram hukumnya seorang perempuan keluar dari rumah tanpa seizin suami. Umpama dia mau melamar bekerja atau melamar jadi pegawai negeri, izin pada suami, kalau diperbolehkan monggo, kalau tidak diperbolehkan maka adalah hukumnya mutlak haram, hukumnya tidak melanggar perintah sang. Makanya saya ingin sampaikan, wajib mana seorang anak perempuan itu taat pada kedua orang tuanya dan taat kepada suaminya. Sama-sama wajibnya, namun lebih wajib taat seorang istri itu pada suaminya. Sama-sama wajibnya, namun lebih wajib taat istri itu pada suaminya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu singkat cerita di situ dikatakan ada seorang perempuan ditinggal bekerja dengan suaminya. Kalau ngetren sekarang orang Jember banyak bekerja di luar negeri di Malaysia. Karena faktor ekonomi suaminya bekerja. Amit, Dik, saya mau bekerja ke Malaysia kurang lebih 2 tahun lebih. Cuman selama 2 tahun itu kebutuhan sang istri yang ditinggal ke luar negeri itu sudah terpenuhi. Secara otomatis sang istri tidak ada alasan untuk keluar dari rumah. Dilalah satu saat orang tuanya ya, orang tua lakinya sakit tuh. Orang tuanya sakit. Sampai dijemput sama keluarganya. Mbak, sekarang jenengan pulang karena Pak Lek sakit. Butuh jenengan. Apa alasannya? Ya, saya tidak bisa keluar rumah, belum dapat izin sang suami. Biar saya doakan dari sini saja. Pulang. Singkat cerita, sampai meninggal, orang tuanya meninggal, dijemput lagi, tetap tidak mau pulang. Dalam kitab itu dikatakan orang tua masuk surga lantaran putrinya dijemput tidak mau. Mafhum mukhalafahnya, wajib mana sang istri itu taat pada kedua orang tuanya dan taat kepada suaminya. Sama-sama wajibnya, namun lebih wajib taat sang istri itu pada suami.
2: Lebih utama.
1: Kan memang sudah tanggung jawab di situ luar biasa. Kan sudah pada waktu angkah tuka wazawaj tuka itu sudah diberikan sepenuhnya aja. Hmm. Apa kata makan gak mangan opo jari engkau, kan begitu sudah. Ya. Makanya dosa seorang laki-laki ketika tidak memberikan nafkah zahiron at wabatinan. Oh ya, kalau memang mendapatkan izin dari sang suami, monggo enggak apa-apa bekerja. Istilahnya izinlah, mas saya mau bekerja, mau menambah income rumah tangga. Boleh, enggak apa-apa. Selama tidak diizini, Dek, ente enggak boleh bekerja. Mangan enggak mangan apa cari aku kan enak itu sudah. Bagi tugas. Kalau di Indonesia kan ekonomi kita seperti ini, Pak. Iya. Bagi paling enak bagi tugas. Dek, saya yang bekerja, yang cari duit, antum ya jaga di rumah, jaga anak, nyuci, masak. Kalau saya ngopi, buatkan kopi, kan begitu itunya. Jadi itulah sebuah tanggung jawab yang luar biasa dari sang suami. Memang harus bagi tugas. Suami yang bekerja cari duit, istri yang ada di rumah jangan kemana-mana, kan. Benirang ikan madura itu selaki alako sebini alake. Itu ya. Jadi hukumnya tidak boleh. Selama tidak diberikan izin oleh sang suami, sang istri keluar dari rumah adalah haram hukumnya, berdosa kepanjangan.
2: Baik, kemudian Pak Abdullah.
1: Tentang pertanyaan Pak Abdullah yang Arjasa Candi Jati. Saya ya. Pernah Candi Jati, Bu. Oh, saya ya. 2000 tahun 2000 sampai 2001 di Candi Jati di AKW Arjasa. Kini pernikahan tidak ada bedanya antara mut'ah dan mut'ah dengan kontrak itu. Ya. Kontrak itu gini action-nya. Kontrak itu seorang laki-laki ketemu dengan seorang perempuan dipegang. Yang penting seorang perempuan itu tidak punya suami. Istilahnya perawan atau janda. Dipegang. Dek, ente mau jadi istri saya dengan mas kawin 1 juta selama 1 bulan. Itu namanya kontrak. Itu namanya kontrak. Tapi ittifaqul ulama masih ada yang tidak memperbolehkan itu. Karena itu adalah pernikahan yang tidak jelas. Sudut pandang hukum Islamnya kurang jelas, sudut apalagi hukum negaranya. Hukum artinya yang saya katakan tadi, pernikahan hanya sah indallah ay la yasihu indal umara. Pernikahan sah hukum Islam tapi tidak sah sudut pandang hukum negara, alias STN-an. Pernikahan STN-an. pernikahan STN-an. Makanya itu pendapat Imam Daud Adz-Dzahir itu, pernikahan kontrak atau muta itu bila walin wa syahidain, tanpa wali, tanpa dua saksi. Tanpa wali, cuman jarang di Indonesia dipakai itu.
2: Maka tidak sah.
1: Nah, banyak.
2: Baik. Kami terima telepon lagi nggih, Bapak. 0331336652. Assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, dari Bapak siapa, di mana?
3: Dari situ Bondo, Pak Retno, Pak Retno, Pak Eti, Termiati,
2: Pak Rahman, gitu.
3: Betul, tidak salah.
1: Situ Bondo mana, Pak?
2: Situ Bondo mana?
3: Situ Bondo Kota.
1: Oh, saya Kenditnya.
3: Kota yang Kendit.
1: Orang gede, Bukuman.
3: Oh, di Bukuman, ya ke barat saya.
1: Tonggo berarti.
3: Oke, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, saya mau tanya ini masalah pernikahan.
1: Iya.
3: Perkawinan ya. Jadi itu apa bedanya perkawinan sama pernikahan?
1: Mal farku bainan nikahi wal kawin.
3: Iya. Dan lagi itu lagi Ustaz yang saya tanyakan itu. Saya apakah betul itu antaranya kelahiran ya? Kelahiran Selasa, Rabu, terus Rabu ya ketemu sama Jumat. Yang perempuan Jumat, yang laki-laki Rabu. Itu katanya apa ya?
1: Rabu versus ketemu, Jumat ya?
3: Ya, Rabu sama Jumat. Jadi lakinya Rabu. Itu kalau dilanjutkan pernikahan
1: rosak.
3: Hanya nak katanya itu ndak akan jadi sukses, atau antaranya salah satu mati rezeki atau mati orangnya.
1: Iya.
3: Telon itu ya.
1: Kibade keyakinan itu ya.
3: Ya itu. Makanya kadang orang itu ya memang diganti nama. Yang laki diganti nama itu. Memang kejadian Ustaz, fakta itu. Gak ada yang cerai.
1: Iya.
3: Iya. Ketika... Bagaimana tuh Pak Ustaz, ya. ke istilahnya jalan lurusnya ya. Bagaimana supaya anda terjadi seumur hidup itu. Masalahnya dipakai untuk bernikah ini seumur hidup.
1: Benih bongkar pasang ya.
3: Ya, kalau bongkar pasang yang katanya itu tadi Pak Abdullah itu yang bongkar pasang.
1: STN-an.
3: Ya STN-an itu. Oke, Ustaz, mohon penjelasannya.
1: Ya.
3: Dari Pak Rahman Situbondo. Kalau bisa mampirlah.
1: Insyaallah. Saya di Buguman okay. Di Pesantren Darul Ulum itu.
3: Oh, di Pesantren Darul Ulum.
1: Iya.
3: Oh ya, banyak teman di sana saya Pak Ustaz.
1: Oh iya itu ya.
3: Banyak teman saya di Buguman tuh. Oke dah, lanjut mohon penjelasannya.
2: Iya.
3: Untuk Baik Tidar Miati, salam sehat ya.
2: Amin, mantap nun.
3: Oke.
2: Sehat juga Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rahman di Situbondo, Kota.
1: Tunggu mertua ini.
2: Oh iya.
1: Alhamdulillah. Ketemu dengan tonggol follow ini. Pak Rahman menanyakan pertama mal farku bainan nikah wal kawin. Hanya beda tipis ya, sering saya sampaikan itu. Bedanya nikah itu berarti soha indallah wa yasihu indal umara. Munakabin itu la yasihu indallah wa indal umara itu. Makanya kalau kabin itu meteng disik baru nikah itu ya. Munakabin itu meteng disik baru nikah. Kalau nikah ya harus ada kata-kata atas zid itu. Jadi angkah tukah wazoh wajud tukah. Makanya sering saya orang lapangan Pak ya. Pak Rahman saya orang lapangan. Sering kali menikahkan orang yang sudah hamil duluan. Sekarang era globalisasi dan informasi ini sudah mulai. Ini istilahnya kita sudah terjajah di rumah-rumah ya, lewat HP ini macam-macam. Anak seusia SMA sudah mulai hamil ya. SMA sudah hamil. Sering saya sampaikan itu. Persekongkolan dalam perbuatan maksiat itu ketika orang tua dan para dewan guru mendiamkan siswanya, mendiamkan putra-putrinya gendaan, cobaan. Itu kan haram hukumnya. Yeah. Jadi itu yang dikatakan man aana ala maksiatin kana syarikan lahu. Persekongkolan dalam perbuatan maksiat orang tua mendiamkan putra dan putrinya pacaran. Yeah. Kalau dulu pacaran kan beda tipis antara tunangan dengan pacaran ya. Kalau tunangan tuh legalitasnya jelas Pak ya. Artinya kesepakatan kedua orang tua jelas. Tapi kalau pacaran ilegal ya. ilegal. Sehingga ya itu tadi. Dengan era globalisasi dan informasi masa kini ini, orang anak itu pacaran atau tunangan sudah mulai kebablasan. Kalau dulu bahasa saya tunangan itu kan hanya sebatas penjajakan karakter. Apakah benar nanti calon suami saya benar-benar tanggung jawab memberikan nafkah zahiran wa batinan, dan perempuan ini apa benar-benar tanggung jawab untuk menjaga rumah tangga yang baik, kan begitu. Kalau sekarang wah ya ini sudah terjadi seperti ini. Makanya ya itu tadi, hanya pernikahan dan perkawinan itu ya, hanya beda istilah saja ya. Makanya sering sahabat guyonan, kabin belum tentu nikah, kalau nikah pasti kabin gitu. Gitu paraman ya. Itu ya. Banyak sudah tetangga-tetangga kita putrinya, putranya kecolongan. Sering saya buat guyonan, kalau mobil tuburan besok ke belakang ya. Tapi kalau laki-laki dan perempuan tuburan maka benjolnya ke depan. Banyak. Kalau sudah anaknya hamil, wah keridu tar ke KUA itu. Pas segera didikakan putri saya, Pak. Karena sudah hamil, Pak. Sudah hamil. Kalau pas umurnya cukup 19 tahun dan nah. Kalau masih kurang dari 19 tahun itu masih butuh proses ya. Dispensasi umur ke pengadilan agama. Masih panjang prosesnya. Lalu yang kedua, sering juga saya sering menikahkan orang mungkin karena namanya atau kelahirannya ada cocok. Pada waktu akad nikah diganti namanya. Kalau Abdullah diganti menjadi Muhammad Abdullah. Cuman pada waktu akad, kalau dalam administrasinya, dalam surat nikahnya sesuai dengan admin yang ada itu, Pak. Sesuai dengan ijazah, KTP dan seterusnya. Cuman pada waktu akad nikah saja dia menambah nambah Muhammad. Kalau perempuan Fatimah ditambah dengan Siti Fatimah, karena yang keyakinan seperti itu. Lah repot berbenturan dengan orang yang punya keyakinan itu, enggak bisa diajak debat sudah. Al yakinu la yuzalu bisyakki, kan begitu ya. Kalau sudah keyakinan itu al yakinu la yulanglang istilahnya. Kalau sudah punya keyakinan yang mantap, enggak bisa dipelang dengan siapa-siapa itu. Enggak bisa itu. Ya, kembali kepada laki-laki hari Rabu terus yang Jumat istilah itu hanya keyakinan saja. Menurut saya yang tidak baik itu yang tidak menikah, kan begitu ya. Yang tidak baik itu yang tidak menikah. Kalau menikah kan baik. Kapan saja waktu Allah menciptakan waktu ini sudah baik semua semuanya ya. Sudah sebaik semua. Ya sekali lagi yang tidak baik itu adalah orang yang tidak menikah. Semuanya itu tadi kuncinya untuk mencapai keluarga sakinah biar tidak kandas di tengah jalan. Yang tadi itu dua konsepnya. Harus mampu seorang laki-laki memberikan nafkah zahiran wa batinan. Gini, Pak. Memang kudratullah seorang perempuan itu cerewet ya. Tidak di mana satu istilahnya. Tidak di mana satu seorang perempuan cerewet itu. Cuman bagaimana kecerewetan seorang perempuan itu kita backup dengan nafkah zahiran wa batinan, aman sudah. Tidak pandang siapa, tidak pandang istrinya kiai, tidak pandang istrinya pejabat. Kalau tidak diberikan nafkah seorang perempuan pasti nyanyi itu, Pak. Nyanyi itu. Cuman bagaimana nyanyian seorang perempuan itu kita backup dengan nafkah zahiran wa batinan. Saya yakin dan hakul yakin aman itu. Banyak seorang perempuan kulakua nyanyi itu, Pak. Pagi-pagi nyanyi. Di hadapan suami, kenapa? Mau kalau saya istiqra' li nafsi, kenapa istri saya kok begini-begini? Apakah nafkah zahir saya kurang? Apakah nafkah batin saya kurang? Makanya
2: introspeksi
1: diri, ya. Istiqra' li nafsi gitu nah. Introspeksi diri. Harus, karena memang tujuan kita menikah adalah dunia akhirat begitu ya.
2: Jadi bukan tidak dipakai untuk pemicu pertengkaran.
1: Bukan hanya sesaat. Gitu. Makanya yang namanya sakinah itu harus kita tahu dirilah seorang laki-laki. Memang sudah kudratullah seorang perempuan itu cerewet. Bisa dikata rasakan. Cuma bagaimana kecerewetan seorang perempuan kita backup dengan nafkah zahiran wa batinan. Saya yakin dan hakul yakin aman itu sudah.
2: Baik. Ini ada pertanyaan di jalur WhatsApp dari Mbak Ria. Selamat pagi, terima kasih. Ustadz, sebelum akad dilangsungkan biasanya ada proses bimbingan pranikah.
1: Bin-bin.
2: Apa saja pondasi penting yang sebenarnya wajib dimiliki calon pengantin tapi sering justru diabaikan karena mereka lebih sibuk ngurusi resepsian. Mohon jawaban. Terima kasih Mbak Ria.
1: Sekarang memang ada program di KUA itu. Ada bimbingan pranikah. Tujuannya ingin memberikan kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban seorang perempuan? Apa kewajiban seorang suami pada istri? Biar tidak terjadi ego-egoan di situ. Lah dengan adanya bimbingan itu untuk menjadikan bekal keluarga. Makanya saya sering sarankan seorang laki-laki jangan kaget ketika ketemu dengan orang perempuan yang cerewet. Ya itu jangan. Itu memang sudah kudratullah itu. Memang sudah kudratullah itu. Cuman bagaimana?
2: Berarti perempuan banget
1: ya. Iya itu. Ya perempuan banget memang. Kalau enggak cerewet dipertanyakan itu. Kalau laki-laki cerewet berarti acolok bini itu. Mau laki apa cerewet berarti acolok bini itu. Ya tujuan itu adalah pondasinya ingin ingin menciptakan dengan program bin-bin di KUA itu adalah lagi-lagi ending akhirnya ingin menciptakan keluarga yang mawaddatan warahmah ila yaumil qiyamah. Mawaddah berarti mawaddah itu dalam tafsir Jalaluddin dikatakan ai hubbun amik, cinta yang sangat dalam. Cinta yang sangat dalam itu masih cinta tingkatan mawaddah. Kayak saya masih umur 50 sekian ya. Ketika saya terlambat pulang kantor, pasti orang perempuan tanya. Biasanya jam 4 jadi kan nyampe rumah kok jam 5 baru datang, ada apa? Itu masih tingkatan mawaddah namanya, cinta. Oh,
2: itu mawaddah.
1: Iya, mawaddah. Cemburunya seorang perempuan itu mesti luar biasa. Atau kita hadir, kita ada hari Minggu kan hari libur ya. Sabtu dan Minggu libur. Kita pamitan dari Situbondo ke Jember. Dek, saya mau ke Jember. Ada pelaksanaan pernikahan. Pulang enggak bawa berkat, itu masalah itu.
2: Diinterogasi.
1: Karena pada biasanya penghulu itu kalau pulang dari pernikahan pasti bawa berkat. Ya gitu ya. Bawa berkat. Lah itu memang itulah ciri-ciri seorang perempuan cemburunya luar biasa. Mawaddah. Warahmah itu artinya kalau sudah 60 tahun ke atas itu warohmah sudah. Hmm. Tinggal kasih dan sayangnya. Walaupun tidak diberikan nafkah batin, tidak akan menimbulkan gejolak seorang. Yang penting diberi belanja saja sudah. Ya gitu ya. Terlambatnya seorang suami kalau sudah tingkatan warohmah tidak akan menimbulkan gejolak. Ya. Tapi terlambatnya seorang laki-laki yang masih tingkatan mawaddah 50 tahun ke bawah, masalah dalam keluarga itu. Masalah.
2: Gitu. Cukup itu jawabannya, nggih.
1: Nggih.
2: Karena waktu kita enggak terasa. Niki Bapak, nge? Apa jika ada satu nasihat yang mungkin sering panjenengan sampaikan pada pasangan-pasangan yang dinikahkan, satu kalimat yang ingin selalu mereka ingat sepanjang perjalanan rumah tangganya, nopo niku?
1: Ya, selalu apa namanya? Introspeksi diri tadi. Harus apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, itu sama-sama harus saringan, harus saling mengalah. Kalau tidak mengalah, saling ego-egoan, wah rusak rumah tangga. Ya, saya sampaikan tadi, kudratullah seorang perempuan adalah cerewet. Kecerewetan seorang perempuan itu jangan kita balas dengan kecerewetan juga, kiamat nanti rumah tangga.
2: Baik.
1: Ya.
2: Apakah kita terima penelpon berikutnya? Baik, penelpon terakhir, insya Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, yeah, dari
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz, saya mau minta nomornya bisa?
2: Oh,
3: bisa.
2: Oh, ini Pak Rahman.
3: Betul, betul.
1: Oh, kami enggak boleh. Moga-moga dicatat, Pak Rahman.
3: Oke.
1: Okay. Ya. 082.
3: Sik.
1: Tonggo ini.
3: 082
1: 338.
2: Waduh.
3: 338
1: 80
3: 80.
1: Iya, 80 itu 80 ya.
3: 80
1: 20 20 20.
2: Oke,
3: terima kasih Pak Ustadz ya.
1: Sama-sama, Pak Rahman.
3: Oke,
1: ya,
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sebagai penutup,
1: okay,
2: untuk apa obrolan kita pagi ini, monggo.
1: Para pemirsa Pro 1 RI Jember, sekali lagi dalam rangka untuk menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga itu, yaitu dari kewajiban yang terpenting, suami harus benar-benar tanggung jawab memberikan nafkah zahiran wa batinan, lalu sang istri harus lego dengan adanya dalam rumah tangga, tidak menego-egoan. Sekali lagi saya tertarik dengan bahasa perempuan, bolehkah seorang perempuan itu keluar dari rumah tanpa seizin suami? Saya katakan haram hukumnya seorang perempuan keluar rumah tanpa seizin suami. Sehingga banyak sinyal mengatakan neraka itu isinya paling banyak perempuan. Ya mungkin latar belakangnya di situ. Di samping sering membangkang atas aturan suami, juga sering keluar dari rumah tanpa seizin suami. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini, kerja bareng kami dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kabupaten Jember. Dan kita telah bersama Bapak Haji Muhammad Ridawi SAG MSY dari Asosiasi Penghulu KUA Sukowono sudah membarengi kita pagi ini. Terima kasih untuk panjenengan semua yang sudah bergabung, baik itu di jalur telepon, jalur WhatsApp juga. Semoga apa yang kami suguhkan menginspirasi dan menambah pemahaman kita tentang pernikahan, terutama untuk menuju ke keluarga yang sakinah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember hari ini Senin 10 Agustus 2026. BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil TNBTS melakukan penyekatan cegah kobaran api semakin meluas. BPBD Kabupaten Lumajang kerahkan pesawat water bombing untuk padamkan api pada kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Berita tersebut merupakan berita utama kami rangkai dengan berita International Jember Matching Carnival 2026 resmi digelar di GOR PKPSO Kaliwates Jember. Dari Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya, Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang meningkatkan kesiapsiagaan menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS. Lokasi kebakaran yang berada di wilayah Probolinggo berbatasan langsung dengan Lumajang sehingga berpotensi merembet. Selengkapnya dilaporkan Karian Tony.
1: Personil Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS melakukan penyekatan di lapangan untuk mencegah kebakaran atau kobaran api semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Upaya ini dilakukan setelah api dilaporkan bergerak ke arah kawasan pertanian dan pemukiman warga setempat. Ketua Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan kobaran api mulai meluas sejak hari Kamis lalu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Titik api mengarah ke kawasan lahan pertanian dan permukiman warga di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Merespon kondisi tersebut, tim gabungan BPBD Lumajang bersama TNBTS langsung dikerahkan ke lokasi. Fokus utama adalah melakukan penyekatan dan membangun jalur pemutus api atau fire break agar kobaran tidak masuk lebih jauh ke wilayah Lumajang.
2: Pukul 12.18 untuk kondisi saat ini api masih menyala. Saat ini untuk api sudah nyampe di bukit, sudah mencapai di bukit Mentigi Renteng. Dan untuk dari TRC BPBD Kabupaten Lumajang berupaya melakukan pemadaman dengan cara menyemprot api menggunakan jet shooter 2 unit jet shooter. Untuk api sendiri di puncak Mentigi Renteng ini besar, terlihat.
1: Penyekatan dilakukan dengan membuka jalur pemutus di titik-titik rawan serta pemadaman di bagian tepi api. Tim gabungan juga memantau pergerakan angin yang berpotensi mendorong api ke area yang lebih luas lagi. Hingga berita ini diturunkan, para petugas masih bersiaga di lapangan untuk memastikan api tidak kembali membesar. BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau warga di sekitar Argosari dan Lereng Semeru untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat titik api yang baru. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga akibat kejadian ini. Kerugian masih dalam pendataan terutama pada lahan pertanian yang berada di jalur pergerakan api. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS melakukan penyekatan untuk mencegah kobaran api semakin meluas. Upaya tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat jika kebakaran yang terjadi mengarah ke kawasan pertanian dan pemukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Karian Tony.
1: Personil Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS melakukan penyekatan di lapangan untuk mencegah kebakaran atau kobaran api semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Upaya ini dilakukan setelah api dilaporkan bergerak ke arah kawasan pertanian dan pemukiman warga setempat. Ketua Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan kobaran api mulai meluas sejak hari Kamis lalu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Titik api mengarah ke kawasan lahan pertanian dan permukiman warga di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Merespon kondisi tersebut, tim gabungan BPBD Lumajang bersama TNBTS langsung dikerahkan ke lokasi. Fokus utama adalah melakukan penyekatan dan membangun jalur pemutus api atau fire break agar kobaran tidak masuk lebih jauh ke wilayah Lumajang.
2: Bukit Mentigi Renteng, dan untuk dari TRC BPBD Kabupaten Lumajang berupaya melakukan pemadaman dengan cara menyemprot api menggunakan jet shooter 2 unit jet shooter. Untuk api sendiri di puncak Mentigi Renteng ini besar, nah, terlihat.
1: Penyekatan dilakukan dengan membuka jalur pemutus di titik-titik rawan serta pemadaman di bagian tepi api. Tim gabungan juga memantau pergerakan angin yang berpotensi mendorong api ke area yang lebih luas lagi. Hingga berita ini diturunkan, para petugas masih bersiaga di lapangan untuk memastikan api tidak kembali membesar. BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau warga di sekitar Argosari dan Lereng Semeru untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat titik api yang baru. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga akibat kejadian ini. Kerugian masih dalam pendataan, terutama pada lahan pertanian yang berada di jalur pergerakan api. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Lumajang akhirnya mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan api pada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pesawat waterbombing tersebut dikerahkan karena kondisi kebakaran yang terus meluas dan dikhawatirkan akan merembet ke wilayah Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
1: Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama instansi lain terkait TNBTS mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnur Groh saat dikonfirmasi RRI mengatakan pengerahan pesawat waterbombing tersebut dilakukan karena luas kebakaran terus bertambah dan dikhawatirkan merambah wilayah Lumajang.
3: 79 Argosari. Jadi kami tim pemadaman dari BPBD dan Jabatan BPS berusaha melakukan penyekatan agar api tidak menjalar semakin luas menuju ke area pertanian, lahan, dan pemukiman.
1: Menurutnya, fokus utama operasi udara saat ini adalah wilayah Jantur dan sekitarnya yang berada di dalam kawasan TNBTS. Proses pengambilan air untuk kebutuhan pemadaman telah dilakukan sejak dikerahkannya pesawat tersebut. Hingga berita ini diturunkan, BPBD Lumajang bersama tim gabungan masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman baik dari udara maupun darat. Belum ada keterangan resmi terkait luas area yang terdampak dan penyebab kebakaran terjadi. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar Lereng Semeru untuk tetap waspada terhadap dampak asap dan menghindari aktivitas di kawasan hutan selama proses pemadaman berlangsung. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Dari Kabupaten Lumajang, kita beralih ke Kabupaten Bondowoso. Sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla, Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Bondowoso melakukan simulasi penanganan karhutla bersama warga setempat. Mereka mempraktekkan pemadaman api menggunakan alat sederhana berupa gepiok serta mesin pemadam portable. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Perhutani Kabupaten Bondowoso menggelar simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama warga sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Sebanyak 48 personel perhutani Bondowoso Situbondo bersama warga dan lembaga masyarakat desa hutan LMDH dilibatkan dalam simulasi itu. Mereka mempraktikkan pemadaman api menggunakan alat sederhana berupa gepyok serta mesin pemadam portable. Simulasi itu dibuat menyerupai kondisi nyata. Skenario diawali dengan seorang warga yang membakar ubi pohon lalu meninggalkan api. Tiupan angin kemudian membuat kobaran api cepat menjalar hingga memicu kebakaran hutan. Administrator Perhutani KPH Bondowoso Misbahul Munir mengatakan, simulasi itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino. Menurutnya, suhu udara yang tinggi, minimnya curah hujan, kelangkaan air, serta banyaknya guguran daun kering menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk memperkuat upaya pencegahan, perhutani telah memetakan titik-titik rawan karhutla dan mendirikan posko bencana alam di setiap bagian kesatuan pemangku hutan, yakni BKPH Bondowoso, Sukosari, Wonosari, Kelabang, Prajekan, Penarukan, dan Besuki. Sementara wilayah Ijen tergabung dengan BKPH Sukosari.
5: Ada apel siaga tingkat kabupaten. Ini kan belum diadakan, mungkin habis Agustusan. Kita secara internal mengadakan apel siaga karhutla yang diikuti seluruh jajaran pejabat perhutani.
4: Munir mengatakan bahwa selama awal musim kemarau, beberapa bulan terakhir telah terjadi sejumlah insiden kebakaran di kawasan hutan perhutani. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan Arak-Arak, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dengan luas area terdampak mencapai 4 hektar. Sementara itu, titik-titik kebakaran lainnya rata-rata membakar lahan seluas 0,4 hingga 0,5 hektar. Kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, terutama karena terjadi di kawasan hutan produksi yang didominasi tanaman pinus. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Mendengar dan pemirsa, program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta, sistem administrasi Kabupaten Jember mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, memberikan apresiasi pada administrasi kependudukan Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
6: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Ajung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
7: Mana Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Penduduk Capil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masyarakat penduduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
6: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
8: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti pendudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
6: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
9: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
6: Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, puncak Festival Egrang ke-14 di Tanoker, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi. Arifatul mengatakan kegiatan tersebut bisa menjadi ruang kolaborasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang anak, serta pemberdayaan perempuan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
10: Pendengar, Festival Egrang ke-14 dinilai bukan sekedar kegiatan budaya. Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang anak, serta pemberdayaan perempuan. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, saat menghadiri puncak Festival Egrang ke-14 di Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember, Sabtu 8 Agustus 2026. Menurutnya, kekuatan utama Festival Egrang terletak pada prosesnya yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Keterlibatan anak, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi modal sosial yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat sumber daya manusia di Kabupaten Jember.
11: Jadi menurut saya, Pak Bupati, ini merupakan modal sosial yang luar biasa, tinggal dikuatkan, ditingkatkan, sehingga ini menjadi kekuatan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Nah, tantangan anak-anak sekarang kan luar biasa, bukan hanya anak tapi keluarga juga, karena adanya media sosial, penggunaan media sosial yang tidak bijak. Karena kita tidak bisa meninggalkan perkembangan teknologi. Ini dua mata sisi, satu sisi ini sangat manfaat, tapi kalau anak-anak tidak didampingi dalam penggunaan gadget, maka ini akan memberikan dampak negatif.
10: Arifa menyebut pemerintah saat ini mendorong gerakan nasional ruang aman dan nyaman atau Gernasrana bagi anak yang mencakup lingkungan keluarga, ruang publik, pendidikan, hingga ruang digital. Menurutnya, upaya menciptakan ruang aman bagi anak tidak cukup hanya melalui regulasi, tapi juga membutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi kehadiran Menteri PPPA yang dinilai menjadi momentum memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Fawaid menegaskan, Pemkab Jember berkomitmen memenuhi hak dasar masyarakat termasuk anak dan kelompok lanjut usia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
12: Komitmen Kabupaten Jember akan terus sesuai dengan arahan Presiden dan Ibu Menteri, bagaimana anak-anak termasuk lansia mempunyai hak yang harus dipenuhi termasuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, termasuk festival. Festival Tanoker ini luar biasa ya, tumbuh dari bawah, dari Ledoombo, dan mudah-mudahan jadi percontohan untuk daerah-daerah yang lainnya di Kabupaten Jember.
10: Pendengar, Festival Egrang ke-14 tahun ini mengusung tema membangun harmoni komunitas melalui permainan tradisi dan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat lintas generasi, etnis, serta agama. Sebanyak 20 defile ditampilkan termasuk ruang khusus bagi anak-anak disabilitas dan kelompok lansia. Melalui kegiatan tersebut, Festival Egrang tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya, tapi juga membawa pesan tentang inklusivitas, perdamaian, dan pentingnya membangun lingkungan yang aman bagi anak dan keluarga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Sebanyak 9.857 mahasiswa baru Universitas Jember dijadwalkan akan mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. pada 8 hingga 15 Agustus 2026. Selain mengenalkan kehidupan kampus, para mahasiswa baru juga diberikan pemahaman untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, praktik intoleransi, dan tindakan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan kampus. Selengkapnya dilaporkan Ghea Deborah.
13: Universitas Jember atau UNEJ melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 mulai tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 9.857 mahasiswa baru yang diterima dari total 68.642 pendaftar melalui berbagai jalur penerimaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SH/MH mengatakan, PKKMB tidak hanya bertujuan mengenalkan lingkungan akademik kepada mahasiswa baru, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, integritas, serta etika.
14: Jadi sesuai dengan apa yang

0: kita harapkan dihindari. Jadi intinya kita mengemban kampus kebangsaan ini dalam rangka memberikan satu nilai ya dan spirit kepada anak-anak kita, bagaimana dia mencintai tanah air ini, dan yang paling penting adalah membangun integritas mereka sehingga dia dalam berperilaku tidak hanya di kampus, harapan kita juga di masyarakat ya, dia punya kejujuran ya, punya etika, punya integritas yang baik. Itu bagian dari modal dasar mereka. Persoalan terkait dengan akademik, pengetahuan bisa dia pelajari sambil berjalan, tetapi basis atau basic dari kejiwaan mereka itu menurut saya yang penting.
1: Dari jumlah penerimaan mahasiswa sebanyak 3.327 mahasiswa diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, 3.643 mahasiswa melalui seleksi nasional berdasarkan tes, dan 2.314 mahasiswa melalui seleksi mandiri mahasiswa baru. Selain itu terdapat 64 mahasiswa program pasca sarjana, 58 mahasiswa melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau, dan 11 mahasiswa afirmasi serta 10 mahasiswa asing. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, seorang warga Kabupaten Lumajang berusia 55 tahun ditemukan linglung di sebuah masjid di Kota Metro Lampung. Dari paspor yang dibawanya diketahui pria tersebut bernama Agus Suhendra dengan alamat yang tercantum tidak jelas. Hingga kini identitas keluarganya juga belum diketahui. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
3: Seorang warga Lumajang, Jawa Timur diketemukan dalam kondisi linglung di sebuah masjid di Kota Metro Lampung. Hingga Minggu tanggal 9 Agustus 2026, identitas keluarganya belum juga diketahui. Pria tersebut diketahui bernama Agus Suhendra, lahir 31 Agustus 1971. Dalam paspor yang dibawanya tidak tercantum alamat secara lengkap. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak desa setempat. Krisna, 28 tahun, warga Metro Lampung yang pertama kali menolong, menuturkan kronologi penemuan tersebut kepada RRI hari Minggu 9 Agustus 2026. Menurut Krisna, Agus terlihat tidur di masjid sejak hari Sabtu 8 Agustus 2026 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saat dihampiri dan ditanya asal-usulnya, jawaban Agus tidak jelas.
4: Jadi awal mula kejadian itu seperti ini, Mas. Nah, bapak-bapak itu kan tidurnya di masjid. Terus saya samperin. Saya tanyain asal dan dari mana, tujuannya mau kemana. Orang ini jawabannya bingung, kayak orang linglung. Begitu pun dengan kondisinya yang ngomong setruk lah, Mas ya. Jadi posisinya orang ini diajak komunikasi pun susah. Akhirnya daripada orang ini tidur di masjid kan, nanti ditanyain warga atau nanti pokoknya ngejagain hal-hal yang gak diinginkan lah, akhirnya orang.
3: Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, Krisna bersama keluarga memutuskan untuk membawa Agus pulang dan menampungnya sementara di rumah. Hingga Minggu siang, Agus masih berada di kediaman keluarga Krisna di Metro Lampung dalam keadaan sehat dan mendapatkan perawatan dasar. Keluarga Krisna berharap kabar ini segera sampai ke keluarga Agus Suhendra di Lumajang agar yang bersangkutan bisa segera dipertemukan dengan keluarganya. Pihak desa setempat telah menerima laporan dan berkoordinasi untuk proses pencarian keluarga Agus. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar dan pemirsa, Muhammadiyah University Basketball League 2026 kembali digelar mulai 2 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan tahunan yang merupakan program kerja unit kegiatan mahasiswa basket Universitas Muhammadiyah Jember diikuti sekitar 60 sekolah dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan olahraga bola basket bagi pelajar di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kegiatan

0: Tahunan yang merupakan program kerja unit kegiatan mahasiswa atau UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Agustus 2026. Panitia MUBL 2026 Apriliana mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin UKM Basket Unmu Jember yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga bola basket.
1: Perkenalkan, nama aku Apriliana, aku dari Universitas Muhammadiyah Jember, UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember.
2: Perkenalkan, nama aku Ratu Mondi Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, salah satu pengikut UKM Basket di Universitas Muhammadiyah Jember.
3: Dan kali ini kita ada kegiatan Muhammadiyah University Basketball 2026, merupakan kegiatan tahunan dari program UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember.
4: Iya, ada berapa peserta yang ikut dalam kegiatan ini dan tingkatannya apa aja?
3: Itu sekitar ada 60 sekolah, kemudian itu dari tingkatan SD, SMP, sama SMA.
4: Iya, untuk kegiatan dari tanggal berapa sampai berapa?
3: Dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 15 Agustus.
0: Sementara itu, Arif Angga Yuda, yang merupakan pelatih SD Al-Furqon, mengapresiasi pelaksanaan MUBL 2026. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan basket sejak usia dini.
5: Lengkap Arif Angga Yuda sebagai salah satu pelatih di SD Al-Furqon, salah satu peserta di kegiatan MUBL.
6: Ya, menurut Mas Angga, kegiatan olahraga ini atau event ini seperti apa?
5: Ini bagus, jadi ajang tahunan untuk turnamen bola basket, terutama dia menyediakan dari kategori mulai SD, terus SMP sampai SMA. SD pun terbagi di kelas lower sama upper, jadi saya juga sebagai salah satu pelatih di Jember ini, jadi sangat diuntungkan dengan agenda setiap tahun yang diadakan sama mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember.
6: Iya, untuk SD Al-Furqon sendiri menurunkan berapa tim?
5: Kita menurunkan 4 tim. Jadi untuk tim lower ini karena kita banyak anaknya, kita ada tim A sama tim B, kemudian ada tim putra sama tim putri di kelas upper-nya.
0: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
7: International Jember Marching Carnival 2026 resmi digelar di GOR PKPSU Kaliwates Jember dan puluhan tim dari berbagai daerah bertanding untuk menjadi yang terbaik pada kompetisi bertaraf internasional tersebut. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
8: Pendengar, International Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 resmi dimulai pada Jumat 7 Agustus 2026 di GOR PKPSO Kaliwates Jember. Hari pertama diawali dengan perlombaan Marching Concert Art untuk kategori junior class, kemudian dilanjutkan dengan kategori senior serta babak penyisihan yaitu Color Grad Battle, Brass Battle, dan Drum Battle. Ketua Internasional Jember Marching Carnival, Tri Basuki, mengatakan ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi marching band, tapi juga wadah pembinaan generasi muda sekaligus sarana memperkenalkan Kabupaten Jember kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
9: Seluruh generasi muda kita, terutama adik-adik pelajar SD, SMP, SMA, baik mahasiswa Kabupaten Jember, mempunyai kegiatan positif, kemudian untuk mempromosikan Kabupaten Jember di dunia internasional melalui marching band.
8: Salah satu peserta yang mengikuti kompetisi adalah marching band Bahana Arpega dari SMP Negeri 3 Jember. Tahun ini mereka menurunkan sekitar 80 personel, mulai dari siswa kelas 7 hingga kelas 9. Pelatih marching band Bahana Arpega, Deris, mengakui bahwa waktu persiapan cukup singkat karena melibatkan siswa baru. Namun, dukungan penuh dari sekolah, paguyuban, hingga wali murid menjadi modal untuk mempertahankan gelar juara yang diraih tahun lalu.
10: Di lomba kali ini persiapannya singkat sebenarnya, karena kan yang kelas 7 baru masuk ya. Dan targetnya kita mempertahankan gelar dari yang tahun kemarin. Alhamdulillahnya kalau tahun kemarin kita dapat juara 1 dari mulai paguyuban, terus juga sekolah dan para wali murid semuanya full dukungannya untuk anak-anak.
8: Pendengar, optimisme yang sama juga disampaikan Field Commander Marching Band Bahana Arpega yaitu Cheryl. Ia mengaku bangga dapat kembali tampil pada ajang berskala internasional yang digelar di Kabupaten Jember.
11: Tentunya saya sangat senang dapat berkompetisi di International Jember Marching Carnival lagi karena diadakan lomba yang berskala internasional di Kabupaten Jember ini.
8: Hal senada juga disampaikan guru SMP Negeri 3 Jember, Ibrahim. Ia berharap tahun ini sekolahnya bisa membawa pulang prestasi yang lebih banyak lagi.
10: Semoga harapan besar kami dari keluarga besar SMP Negeri 3 Jember, kita bisa membawa prestasi yang lebih banyak lagi.
8: Pendengar, International Jember Marching Carnival diharapkan tidak hanya melahirkan bibit-bibit marching band berprestasi, tapi juga memperkuat citra Jember sebagai destinasi spot tourism dan wisata kreatif di tingkat nasional maupun internasional. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama Bung Diego Jakasundang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan pagi ini saya Eti Darmiati bersama Bung Diego Jakas Sundang dan kawan-kawan bertugas pagi ini dengan senang hati menemani apapun aktivitas Anda. Menyapa Anda yang mungkin sedang menikmati secangkir kopi Robusta khas lereng Argopuro atau ini langsung yang ngerasa kecentil langsung ya yang tengah bersiap membelah kepadatan lalu lintas menuju pusat kota, menuju ke tempat aktivitas Anda. Menarik pendengar, hari ini Senin di awal pekan 10 Agustus 2026. Tanggal 10 Agustus ini punya tempat istimewa dalam lembar sejarah bangsa kita tercinta. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, merujuk pada penerbangan perdana pesawat N250 Gatot Kaca, ini karyanya B.J. Habibie, di tahun 1995. Spirit inovasi ini sangat relevan untuk Jember kita tercinta yang terus bertransformasi dari kota agraris menjadi pusat kreativitas bernilai global melalui industri kreatif dan pendidikannya. Semangat pagi untuk Anda yang hari ini siap untuk menjawab tantangan apapun di awal pekan, menciptakan keajaiban kecil di bidang Anda masing-masing. Selamat pagi, tetap semangat.

0: sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Sudahkah Anda kenal dengan istilah urban farming? Urban farming atau pertanian kota merupakan konsep menyulap lahan perkotaan yang terbatas seperti tempat tinggal, balkon, atap, lahan pekarangan, pinggir jalan, bahkan tepi sungai menjadi tempat berkebun yang produktif. Urban farming telah hadir sejak zaman Mesir kuno. Pada abad ke-19, sebuah konsep kebun individu atau allotment garden dibangun di Jerman pada saat Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Inggris mengembangkan kebun Victoria. Kedua gerakan tersebut merupakan gerakan untuk keluar dari kemiskinan akibat perang. Dilihat dari sejarahnya, urban farming bertujuan signifikan untuk kelestarian lingkungan dan solusi ketahanan pangan. Saat ini, urban farming berpotensi mendukung cita-cita ketahanan pangan dunia.

Panjaitan 61 Jember mendengar. Sejauh pantauan kami dari dalam studio, di luar sana sudah sangat ceria. Cerah. Cerah-ceria maksudnya. Kemudian arus lalu lintas padat. Wah, luar biasa. Ritme pergerakan di sini mulai meningkat. Bagaimana di tempat Anda? Apakah sama? Jika iya, mungkin Anda sedang dalam perjalanan ya, lagi melintas di kawasan-kawasan yang padat arus lalu lintasnya. Tetap waspada. Kemudian jangan lupa mengatur tempo berkendaranya. Dan beberapa menit lagi, gak terasa kita sudah sampai di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Jangan khawatir, sebelum itu ada satu lagu lagi yang bisa kita nikmati bersama pagi ini. Untuk Anda siapapun, dimanapun Anda, dan apapun aktivitas Anda pagi ini, salam hangat dari Panjaitan 61 Jember, RRI Jember Programa 1.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Yang pertama adalah